ajar. Dan saya berdoa kepada Allah untuk ibu-ibu semua dimudahkan, ya, bisa dimudahkan, ya, untuk belajar Al-Quran. Saya saja insya Allah mau belajar, ibu-ibu. Mungkin bulan lagi Quran, saya mau belajar sama Ustaz Fatwa insya Allah ta'ala, memperbaiki bacaan tahsin. Ya, saya aja masih mau belajar, ya, apalagi ibu-ibu harusnya lebih semangat lagi untuk belajar, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki bacaan kita supaya kita benar-benar mempraktekkan kandungan ayat ini. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya sebagaimana mestinya, gitu kan. Karena itu yang Allah perintahkan. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Itu terutama untuk Fatihah yang rukun. Hukumnya kita baca di dalam sholat ibu-ibu. Ya. Ya. Jadi harus betul-betul dipelajari ibu-ibu supaya enggak berantakan. Jangan sampai umur kita mubazir, ya, umur panjang tapi Fatihah enggak kelar-kelar gitu ibaratnya, Bu. Kita belajar ibu-ibu. Nabi bersabda, khairukum ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Taib. Jadi itu makna zahir pertama ibu ya, bahwasanya membaca dengan bacaan yang benar yang sesuai dengan kaidah. Naam. Ya. Kemudian ibu-ibu Allah Taala ada yang menafsirkan yatlunahu haqqa tilawatih seperti mana ditafsirkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, maknanya yattabi'unahu haqqa ittiba'ih. Maksudnya adalah, ya, mereka mengikuti Al-Qur'an tersebut, kalau itu Al-Qur'an, ya, Taurat itu kalau Taurat, Injil itu kalau itu Injil, ya. Mereka ikuti dengan benar-benar ittiba, dengan sebenar-benar ngikut. Pokoknya apa kata Al-Qur'an, wis terima. Ala ra'si wal 'ain. Ya, ikutin sudah. Ya, apa disuruh Qur'an, laksanakan. Apa dilarang Qur'an, tinggalkan. Itu makna yatlunahu haqqa tilawatih. Karena kalau sekedar baca fasih, cuman perintahnya diabaikan, larangannya dilabrak. Itu kena enggak dengan ayat ini, Bu? Fasihnya minta ampun, larangan-larangannya dilabrak, perintahnya diabaikan. Itu berarti dia tidak membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak sebagaimana mestinya, ya. Apa manfaatnya, gitu kan? Dia fasih, dia hafiz, tapi dia tidak amalkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak ikuti apa yang menjadi petunjuk Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Qur'an ini menunjuki kepada jalan yang terlurus, yang lurus, gitu kan. Ya, Quran ini hudal lil muttaqin, gitu. Buat apa Quran dibaca, sampai diperlombakan kesana kesini, sampai pakai makom-makom, bayati, hawan, sika, macam-macam namanya itu. Ya, yang sebagian ulama memakruhkan belajar, ya, nagem-nagem Quran kayak gitu. Udah alami aja sesuai yang Allah kasih dari suara untukmu. Tartil biasa, gitu kan. Ya, dulu saya enggak paham, ya, belajar saya ibu-ibu belajar yang bayati, ya, yang sika, yang macam-macam lah. Sampai lomba-lomba dulu. Begitu SMA sedikit tidak tahu gitu kan. Akhirnya saya berpindah kepada murattal. Ya, biasa baca Quran gitu. Banyak riaknya juga ibu-ibu baca Quran dengan cara ya. Itu banyak riaknya, pamer-pamer suara. Kadang juga, ya, yang lebay memberikan, ya, level harokat. Level harokat itu kan yang tertinggi 6 harokat kan. Kadang-kadang tidur lagi yang dengar. Ya, itu udah berapa harokat itu. Jadi ajang untuk show off gitu kan, untuk pamer kadang. Jadi riaknya banyak kadang-kadang, kecuali yang Allah rahmati, tapi susah kadang-kadang. Ya. Udah gitu, pelanggan yang saya lihat juga

yang dengar juga Allah Allah masya Allah Allah Allah, ada kan gitu? Apa itu? Tidak ada gitu gitu. Ini kalau didengar sama yang suka kayak gini, yang marah ini, mungkin bantahan. Ya nggak apa-apalah, monggo kerso. Penting saya sampaikan. Jadi itu makna yang ya yatlunahu haqq tilawatih, maksudnya yattabi'unahu haqq tibaih. Baca tafsir At-Tabari ya. Diikuti ya, sebenar-benar ittiba gitu terhadap Al-Qur'an itu. Ya, di mana ya dengan bahasa yang lain yuhilluna halalah wa yuharrimuna harama. Yang dihalalkan Qur'an ya halalillah. Yang diharamkan Qur'an ya juga haramkan. Jangan dibalik-balik gitu kan Ibu. Ya, Al-Qur'an bilang halal halal, Qur'an bilang haram ya ha? Haram, jangan diremeng-remengin. Qur'an bilang riba haram enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan makan riba kata Allah. Aduh Ustaz, kan enggak nyolong Pak Ustaz katanya. Ya, macam-macam lah katanya. Udah. Orang kalau mau masuk dalam ayat ini, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Dalam artian, dia ikuti apa petunjuk Quran. Halal-halal, haram ya ha? Haram, itu. Ya, ya. Ya Allah SWT. Baru kita bisa dikatakan orang beriman sejati. Karena lanjutan ayatnya apa tuh? Al-Baqarah 121 di kitab. Ulaika yu'minuna bi, mereka lah mereka itulah yang beriman kepadanya ya. Ini labrak-labrak aturan Quran yang haram-haram dikatakan oleh Quran, kita malah bikin remeng-remeng boleh-bolehin gitu. Ini berarti masalah iman Ibu Taala. Keimanan kita terhadap kitab tersebut perlu disangsikan. Jadi iman kita terhadap Al-Qur'an ini sangat lemah berarti. Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mau dibilang iman kita bagus, kan rukun iman di antaranya apa? Iman terhadap kitab kita, termasuk ya kitab kita Al-Qur'an. Ya, kalau kita tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, berarti iman kita terhadap kitab bermasalah Ibu Kusunota. Iman kita terhadap Al-Quran ini bermasalah. Nah, kemudian Imam Mujahid mengatakan haqqa tilawatih itu ya amalan bihi, maksudnya ya mengamalkan ya Al-Quran tersebut. Makna dari membaca dengan sebenar-benar bacaan itu yang semestinya maknanya mengamalkan, artian ya'maluna bihi haqqa amalih. Dia mengamalkan Al-Quran itu dengan sebenar-benar pengamalan. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada ungkapan Syekhul Islam yang sering man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajarah. Siapa yang tidak baca Quran, dia telah cuek sama Al-Quran. Dia telah tinggalkan Al-Quran. Wa man qara'al Qur'ana wa lam yatadabbarah faqad hajarah. Siapa yang baca Quran, rajin baca Quran, tapi dia tidak mentadaburi isi dan kandungan Quran, sama saja dia telah meninggalkan Al-Quran. Wa man qara'al Qur'ana wa tadabbarahu wa lam ya'mal bihi faqad hajarah. Siapa yang membaca Quran rajin, dia faham tafsirnya, makna dan kandungannya, dia faham, dia tadabburi, dia fahami, tapi dia tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, sama saja telah meninggalkan Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, itu ibu-ibu. Jadi usahakanlah kita kalau bisa berjuang jadi Quran yamshi, jadi Quran berjalan. Quran berjalan versi salaf adalah apa bu? Yang mampu mengimplementasikan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dia enggak hafizoh. Walaupun dia enggak hafizoh. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Implementasikan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an walaupun dia tidak hafal. Lebih keren lagi ya hafal ya amalkan. Itu istimewa ya Ibu Kusuma taala. Baik, kita lanjutkan. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, kufur terhadap Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, ya,
atau mengingkari kitab-kitab lain, apakah Injilkah diingkari, enggak diimani? Faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Berikut ini beberapa perkara yang harus Anda perhatikan pada setiap disiplin ilmu yang hendak Anda pelajari. Yang pertama, ini hal-hal yang harus diperhatikan ibu-ibu ketika kita mau belajar tentang satu disiplin ilmu. Tak akidah, ya, dan yang lainnya. Yang pertama, menghafal kitab ringkasan tentang ilmu tersebut. Kalau bebanin ibu-ibu, kayaknya izin pamit selama-lamanya satu persatu. Kayaknya. Ya, sepertinya. Ya. Ibu-ibu, oh, saya tugaskan hafal usul salatah. Insya Allah tinggal istri saya doang mungkin. Dan beberapa. Gak tahu, istri saya kabur juga kali kalau disuruh hafal. Ya. Yeah. Ya, jadi ya saya mensesuaikanlah dengan kondisi umur ibu-ibu. Ibu-ibu kan sudah tua semua nih. Ya. Ya, jadi apa, saya sesuaikanlah. Saya lihat maslahat yang lebih besar gitu kan. Karena yang saya lebih tekankan buat ibu-ibu yang sudah tua-tua ini ya adalah apa, Bu? Adalah paham yang berujung kepada amal. Yang penting apa, Bu? Memahami kemudian berujung amal. Kalau ada yang sampai plus hafal, itu luar biasa. Keren, bagus. Ya, hafal terus paham, bisa amal, itu lebih istimewa. Tapi kalau kita enggak mampu menjadi yang afdal, ya tidak masalah. Yang penting, terpenting adalah faham, kemudian mengamalkan. Itu masih bagus, masih mending. Tapi kalau yang masih gadis-gadis, muda-muda, yang masih enggak punya pikiran, ya, dalam artian enggak ngurus suami, enggak ngurus anak, fokus gitu ya. Betapa kerennya kalau akhwat, gadis-gadis berusaha untuk menghafal. Kan matanya singkat, ya kan, pendek sekali. Ini kelihatan tebel karena apa? Karena syarah penjelasan. Ya kan? Ini kelihatan tebel. Padahal kalau matanya doang cuma berapa lembar. Ya. Gitu. Ahsan kalau bisa. Dan kiaskan dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Matan-matan yang pendek-pendek itu kalau bisa dihafalin. Ibu mau belajar hadis, mau ngafalin hadis. Mulailah dari misalnya Arba'in Nawawiyah misalnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang dasar-dasar gitu. Itu lebih zen, lebih bagus ya bagi seorang penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu yang masih muda-muda. Sekali lagi, kalau yang sudah umur-umur ya memahami dan mengamalkan itu sudah keren ya, itu sudah mantap. Jadi itu yang pertama, menghafal kitab ringkasan tentang ilmu tersebut ya, itu. Kemudian yang kedua apa? Menguasainya, menguasai makna, maksudnya kandungan isi kitab itu apa, pemahamannya, dan itu dikuasai oleh dia. Automatically dengan ada bimbingan seorang siapa? Guru, seorang syekh, seorang guru yang dia memiliki keahlian ya di bidangnya ya. Karena kalau diserahkan kepada yang bukan ahli nanti acak-adul ibu-ibu, berantakan pemahamannya bisa. Ya, kitab maksudnya kemana, dia maksudnya kemana. Bisa terjadi nggak, ibu-ibu? Maka harus yang ahli. Maka kalau kita mau belajar sama seseorang, harus dilihat dua hal, ibu-ibu. Yang pertama, al-ifadah. Yang kedua, an-nasihah. Istilahnya ulama itu. Yang pertama, kalau kita mengaji sama orang, berguru sama seorang itu, lihat yang pertama al-ifadah, yang kedua adalah an-nasihah. Al-ifadah itu maknanya apa? Dia mampu memberikan faidah, dalam artian dia memiliki keahlian ya.
dia memiliki keahlian. Itu makna ifadah. Baru yang kedua nanti apa, Bu? An-nasihah. Apa makna an-nasihah? Nasihah maknanya dua hal. Yaitu dia layak jadi panutan. Yang kedua, dia tahu cara ngajar. Ya. Jadi kalau kita mau berguru sama seseorang, yang pertama, apa, Bu? Al-ifadah. Ini saya lihat dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilm Syekh Shalih Al-Utsaimin di halaman 20. Ya, kalau kita mau mengambil ilmu dari seseorang, maka dia memiliki dua sifat, dua karakter guru itu. Yang pertama apa tadi? Al-ifadah. Coba sebut. Maksudnya apa ifadah? Al-ahliyah fil ilm. Dia memiliki keahlian dalam cabang ilmu tersebut. Ya, memang ketahuan dia bahwa dia memang diketahui ada ilmu gitu kan, punya ilmu. Ya udah kita duduk sama dia gitu kan. Itu makna ifadah, itu yang pertama. Jangan yang enggak memiliki ahliyah. Karena bahayanya kalau kita sandarkan sesuatu kepada bukan ahlinya, yang akan terjadi adalah kehancuran, kerancuan dunia ilmu, berantakan dunia ilmu ini, Bu, kalau dicerahkan kepada yang bukan yang punya ifadah tadi, bukan punya, tidak memiliki ahliyah. Ahliyah itu kemampuan. Hancur dunia ilmu ini, Bu. Berantakan dunia dakwah ini, akan berantakan. Dan itu terjadi hari ini, Ibu-Ibu SWT. Sampai Nabi bersabda di hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika ada orang Badui yang nanya tentang kapan kiamat. Ya. Maka dalam hadis itu, setelah tadinya Nabi kurang perhatikan, ya malah pas bubar majelis Rasul nanya, mana yang nanya tadi gitu kan. Nanya tentang kapan kiamat. Maka secara singkat ceritanya Rasul jawab. Rasul katakan, "Idza dhayyatil amanah fantadhir as-saah." Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggulah kiamat. Berarti kiamat sudah dekat kalau amanah sudah disia-siakan. Apalagi kita lihat kehidupan bernegara kita hari ini. Aduh, sedih, Ibu-ibu ustazah. Amanah itu sudah udah enggak ada esensinya, sudah hilang. Ya, kecuali dari yang dirahmati oleh Allah. Mungkin berapa gelintir kali yang masih punya amanah. Gitu kan? Na'udzubillah. Dikiranya enggak berat tanggung jawabnya di akhirat. Kemudian ya, orang itu badu itu nanya, "Kaifa yudha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana bentuk penyanyian amanah itu ya Rasulullah? Ini amanah dalam urusan harta duniawi saja enggak main-main sanksinya, Bu. Enggak main-main akibatnya, efeknya. Bagaimana enggak amanah dalam urusan ilmu? Perhatikan, saya omongan saya ini berat, Ibu-ibu. Enggak amanah dalam urusan harta benda manusia, sama manusia saja enggak amanah dalam bermuamalah duniawi, itu saja sanksinya berat. Bagaimana enggak amanah dalam urusan ilmu, yang ilmunya adalah agama kita ini, Ibu-ibu, darah daging kita. Ya. Maka kata Nabi, gimana bentuk penyia-nyiaan amanah itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila perkara disandarkan kepada yang tidak ahli, dia enggak memiliki kemampuan, dia ruwaibidah, dia rajulut tafih, ya. Orang-orang yang enggak punya dasar, enggak punya taksil, ya. Maka di waktu itu apa, Bu? Tunggulah kiamat. Karena yang akan berbicara adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, keahlian. Tasaddur qabla al-awan, muncul sebelum waktunya, alias ikar karbitan. Ada, Ibu-ibu. Ya. Dan saya mohon kepada Allah tidak menggerogoti dakwah sunnah ini, walaupun muncul kelihatan gitu kan, mulai ada gitu kan. Ya. Dan ini sensitif kalau kita bahas, Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ya, kita harus lebih banyak belajarnya gitu kan. Lebih banyak belajarnya. Ya. Saya tidak bisa membayangkan ya ke depan itu semacam orang-orang kita satu persatu mbah belantah, siapa lagi yang mengingatkan kita gitu. Sehingga kadang orang jalan semaunya aja, udah merasa dirinya wah udah. Sehingga ya itu saya lihat dan jadi bahan bulian kadang-kadang.
menyampaikan hadis, menerjemahkan hadis, ya benar-benar kelihatan lemah sampai celengsi, lemah sekali dalam hal bahasa Arab. Saya lemah mungkin ya, tapi Allah musta'an. Akhirnya jadi bahan bulian kadang-kadang di pusat, jadi bahan potong-potongan, kemudian dicela, dipotong-potong. Itu pentingnya kita ta'ahul qabla at-tasaddur, ya, membekali diri sebelum muncul. Ibu saya mau tanya, Ibnu Abbas muncul enggak sebelum Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat sepuh yang lain meninggal? Muncul enggak? Enggak. Baru Ibnu Abbas muncul ya ketika sepuh-sepuh sahabat itu sudah apa? Udah mulai meninggal. Kalau kita sekarang buru-buru ibu-ibu, pengen muncul cepat. Ya. Ya itu. Pisang belum matang diambil, dikerbit, matang jual deh. Itu dah. Ya, sekarang banyak jualan agama padahal belum matang. Tambah lagi jual adalah yang lagi heboh gitu. Ya, Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah ya memperbaiki keadaan umat ini ibu-ibu, terutama keadaan dunia ilmu. Ya, keadaan dunia ilmu kita hari ini, Allahu Akbar. Saya sendiri malu sebenarnya ibu-ibu. Saya sendiri sangat-sangat malu gitu kan. Ya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita semua insyaallah dunia ilmu kita. Yang kedua adalah nasihat. Ya, pertama tadi ifadah. Punya keahlian. Yang kedua adalah apa? Nasihat. Nasihat ada dua makna di dalamnya. Yang pertama adalah salahiyatu syekh lil iktida' bihi, layaknya seorang guru jadi panutan. Itu makna nasihat yang pertama. Yang kedua, ma'rifatuhu bi tariqati ay bi tara'iqit ta'lim. Jadi guru itu punya pengalaman dalam mengajar. Ini juga kadang-kadang enggak mesti, Bu. Orang yang ilmunya seabrek-abrek lantas dia punya pengalaman dalam hal ilqa, mengajar, menyampaikan. Ya. Itu. Ada yang ilmunya enggak terlalu dalam tapi Masya Allah dalam menyampaikan orang apa, Bu? Wih, paham terus, menarik cara penyajiannya gitu, Bu, Ibu. Ya, kadang makanan walaupun enggak terlalu mantap tapi penyajiannya cakep, orang tertarik ya, Bu, ya. Gitu. Walaupun makanan sebenarnya enaknya tenan, tapi cara penyajiannya acak adul, orang kurang tertarik kadang-kadang bi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu ifadah dan nasihat. Ifadah punya kemampuan, keahlian, yang kedua nasihat dia layak. Yang pertama layak dijadiin panutan, contoh, ya, tauladan. Yang kedua dia mengetahui metode pengajaran, ya. Baik. Kemudian ibu yang saya hormati, itu yang keberapa tadi? Yang kedua ya, menguasainya dengan bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab besar, ya, yang panjang-panjang, yang panjang lebar, merinci permasalahan sebelum menguasai pokok permasalahan. Maksudnya pokok permasalahan yang dasar berarti. Bismillah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf ibu-ibu ya, penyakit sebagian penuntut ilmu. Mungkin kalau ibu-ibu belum bisa membaca kondisi itu, sedikit tidak saya bisa membaca dan melihat kondisi itu. Mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi hendaknya kita kalau mau belajar satu cabang ilmu tertentu, Bu, yang pertama kita itqan dulu, mutqin dulu dengan mukhtasarat, dengan buku-buku yang ringkas, ya, dengan buku-buku yang sifatnya matan-matan yang kecil gitu, Bu, ya, ringkas, mukhtasar, ya, supaya rasikh dulu dasarnya, Bu. Di otak kita ini dasar ilmu itu kokoh, rosak. Baru setelah itu kita apa, Bu? Ya, bergumul dengan yang apa? Luas, yang panjang, yang tebel-tebel, yang berjilid-jilid kitabnya. Ini yang tipis-tipis saja enggak pernah jamah,
Langsung pengen apa, Bu? Yang 10, 15, 21 jilid, 22 jilid kitab-kitab para ulama itu. Ya, mutawalat istilahnya, Ibu. Kitab-kitab yang mutawalat, ummahatul kutub, kitab-kitab induk gitu loh. Yang berjilid-jilid. Ya. Ini ibarat orang pengen metik buah tapi enggak mau nanam gitu, Bu. Ya. Ini mukilah ini dalam dunia ilmu, Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud dengan apa yang saya ungkapkan di awal tadi, ada sebagian penuntut ilmu, dia ingin buru-buru muncul. Ya. Bahkan ingin buru-buru sok keren. Apa ya bahasanya, Bu? Ya, pokoknya sok keren gitu. Akhirnya apa, Bu? Kalau duduk di sebuah majelis, ya, apa yang keluar dari lisannya? Oh, qala sahibul mughni. Wih, keren. Telah berkata pemiliknya kitab Al-Mughni. Siapa? Imam Ibnu Qudamah. Wih, kalau udah nyebut kitab Al-Mughni, akhirnya orang berpikir, wah, keren, berarti udah dia ladrah itu kitab Al-Mughni. Ya, yang 15 jilid itu. 15 jilid, Bu, tebel-tebel. Ya, yang penasaran pengen lihat, datanglah ke rumah. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, 15 jilid. Tergantung cetakan, ya. Ya itu. Jadi kalau ada penuntut ilmu kecil sudah bilang, apa? Qala sahibul mughni, telah kata pemilik kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Hambali, yang madhabnya Hambali. Gitu. Oh, langsung orang pikir, oh, markat top ini. Penuntut ilmu keren nih, udah bacaannya. Bacaannya apa? Udah berkelas. Padahal giliran ditanya, usul salasah sepotong aja, apa? Ora apa, Bu? Ora mudeng. Ya. Udah mainannya jauh, udah tinggi. Al-Mughni. Ya, Allah musta'an. Udah kayak Zainab, kayak Ummu Zainab aja dia. Yaitu Fatimah binti Abbas. Al-Hambaliyah, Al-Baghdadiyah. Ya. Udah nganggap dirinya Ummu Zainab aja. Ummu Zainab itu murid apa? Perempuannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qulusunah Ta'ala. Dia madhabnya madhab Hambali. Orang Baghdad, Irak sana. Ya. Nama aslinya Fatimah binti Abbas. Ya. Ummu Zainab kunyahnya. Ibu-ibu tolong punya kunyah, ibu-ibu, ya. Mengikuti Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Ibunda Aisyah, "Inna li kulli sawahibi kunan, halla kenaitani ya Rasulullah," kata Ibunda Aisyah. Semua teman-temanku mak-mak punya kunyah semua, Ummu Fulana. Tidakkah kau berikan aku kunyah walaupun aku enggak punya anak ibaratnya, ya? Kasihlah aku kunyah. Aku pengen juga ni yang enggak punya anak pengen punya kunyah. Ini wanita istri calon penghuni surga enggak nih? Hah? Kok enggak serempak jawab Aisyah lo? Aisyah di mana Aisyah tuh? Ya? Ini wanita calon penghuni surga enggak? Kalau mau ibu-ibu masuk surga, ikuti jejak wanita-wanita yang dijamin surga kayak Ibunda Aisyah. Ini punya anak enggak, Aisyah? Enggak punya. Enggak punya anak. Tapi ngemis-ngemis ibaratnya. Minta-minta sama Nabi. Kasihlah aku apa? Kunyah. Walaupun aku enggak punya anak. Coba. Ibu mikirlah tuh. Enggak punya anak tapi pengen punya kunyah. Maka Rasul takani bi ummi Abdillah. Ya sudah. Berkunyahlah dengan kunyah Ummu Abdillah. Anaknya Zubair bin Awam. Anaknya Asma. Ya, anak cucunya Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, fatakannat biha hatta matat. Akhirnya Ibunda Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah sampai meninggal, sampai wafat. Ya, Nabi kita yang nyuruh takannau, berkunyahlah kalian, pakai pokok punya kunyah. Wala tatakannu bi kunyati, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya, walaupun ada khilaf nanti boleh setelah Rasul wafat bilang Abul Qasim. Berkunyah dengan Abul Qasim setelah Rasul wafat. Ada khilaf di antara ulama, bukan waktunya untuk saya perinci. Gitu loh, Ibu. Naam. Jadi, ada orang yang belum punya ilmu dasar, yang dasar gak pernah belajar, tapi buru-buru pengen keren, sok eksis keren gitu. Saya baca kitab besar-besar, berjilid-jilid. Ya, mutawalat.
ya Al-Mughni, udah kayak siapa tadi, Fatimah binti Abbas aja dia, Ummu Zainab ya rahimahullah taala, murid besarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alimah, syaikhah dia tuh ibu-ibu. Murid didikannya siapa? Syekhul Islam. Ya. Yang dijuluki oleh para ulama di zamannya Sayyidatun Nisa'i Zamaniha. Ya, sayyidahnya, pimpinannya apa bahasa kita, Bu? Pokoknya nyonyanya atau pimpinannya wanita di zamannya. Saking terkenalnya apanya, Bu? Keilmuannya, syekhah alimah dia. Ya. Dia hafal Al-Mughni, ibu-ibu. Kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah itu disif di sini. Yang para ulama dulu sampai berkata, ma tabat li al-futya, ya, hatta aqra'a ya Al-Mughni. Saya tidak bagus, enggak spektakuler, enggak berbobot rasanya fatwa-fatwa saya, kata ulama dulu tuh. Ada yang curhat kayak gitu. Saya rasakan fatwa saya sebelum baca kitab Al-Mughni, kayaknya fatwa saya itu enggak berbobot deh. Tapi begitu saya baca kitabnya Ibnu Qudamah, ya, Al-Mughni, itu fatwa saya jadi berkualitas gitu, keren gitu. Itu dihafal oleh siapa, Bu? Oleh binti Abbas, ya, Al-Baghdadiyah. Ya, dihafal. Ya, jadi beliau adalah syaikhah, faqihah, alimah, gitu kan? Ya, yang disebut dalam sebagian terjemah, kalau Ummu Zainab ini atau Fatimah binti Abbas ini, Bu, mau diskus dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mohon maaf ibu-ibu, ya, Syekhul Islam itu harus murojaah sepanjang malam, takut keder nanti didiskusiin sama siapa muridnya yang akhwat ini, siapa namanya, Fatimah binti Abbas, harus murojaah dulu beliau itu serius, ya. Ibu Kusano Taala demi mempersiapkan nanti mau diskusi dengan siapa tuh Fatimah. Wah, pintar banget ibu-ibu, bisa turun derajat nanti beliau kalau sampai nggak bisa jawab dan seterusnya. Allahu Akbar, luar biasa berarti alimnya. Lah ini sebagian orang kayak gitu tuh, ya, belum belajar yang dasar-dasar sudah mainannya Ibnu Qudamah Al-Mughni, mainannya ya apa tuh, ya Syarhul Muhadzab, berkata Sahibul Majmu', berkata ya Majmu' apa pemilik Majmu' apa namanya Al-Muhadzab, apa namanya Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi sok keren gitu lebih buku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah dia sudah ladrah itu 22 jilid kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Ya Subhanahu wa taala. Ada 22 jilid saya punya di rumah itu. Oh, seolah-olah dia apa? Udah khotam gitu kan. Jadi mainannya udah tinggi gitu kan. Padahal yang dasar-dasar belum kuat, belum rasikh, belum pernah baca, belum pernah belajar, belum pernah khotam gitu Husnul Ta'ala. Tujuannya cuma apa? Supaya orang menganggap dia orangnya mutalaahnya luas. Jauh banget bacaannya. Kita masih rendah-rendah, dia mah udah jauh katanya. Padahal giliran ditanya yang dasar-dasar dia enggak ngerti. Kita enggak mau yang seperti ini. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hada khata, kata beliau. Ini salah fatal yang kayak gini. Belum mulai dengan yang dasar-dasar, udah mainannya yang tebal-tebal. Ini khata. Ya? Salah besar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini beliau ungkapkan ketika beliau menjelaskan kitab Hilyah Talibil Ilm, buah karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya, rahimahullah ta'ala. Jadi jangan belajar tipe kayak gitu, Bu. Supaya ketahuan, supaya dibilang saya ini apa ya, mainannya udah jauh, mainannya kitab-kitab besar, kitab-kitab ummahat, kitab-kitab itu. Ya, akhirnya apa? Lalaikan yang dasar-dasar. Paham maksud saya nih, Bu? Jangan buru-buru ya, Bu ya. Enggak apa-apa kita yang rendah-rendah dulu, Bu. Ya tawadu aja dah. Tawadu kita yang rendah-rendah, yang dasar-dasar. Biarin orang mainnya udah itu, nanti ada saatnya ibu, pelan-pelan. Yang penting kita dasarnya dulu yang kokoh kuat. Yang keempat, tidak pindah dari satu kitab ke kitab yang lain tanpa ada sebab, tanpa ada tuntunan, karena ini termasuk sifat
bosan. Itu nggak bagus ibu-ibu. Belum kelar satu kitab, udah mau pindah ke kitab yang lain. Bosenan. Ustaz, kayaknya makin kesini halaman sekian-sekian terus-terus-terus. Kok kayak nggak menarik Pak Ustaz? Ganti dong Pak Ustaz kitabnya. Ya, Ustaznya diatur pula. Harusnya Ustaz yang ngatur jamaahnya, muridnya. Ini Ustaznya mau aja juga. Oh iya, enggak mantap ya Bu ya. Kurang ini ya, menarik ya. Yowes, pindah kita. Ibu mau kitab apa? Ini Ustaz bodoh, kalau kata penulis kitab, ini Ustaz bodoh katanya. Mau diatur sama apa? Jamaah. Harusnya yang paham apa-apa yang harus diajarkan itu siapa? Sang Bu? Guru, ya ini mau aja diatur kadang-kadang, cintai sunnah ta'ala. Yang ngatur jamaahnya, jamaahnya tahu apa, harusnya dia yang tahu gitu. Ini ciri-ciri ustadz yang penting bapak ibu senang, ya. Ya kan, ada nggak tipe kayak gitu? Nggak, apa aja ibu maunya apa, ya udah saya, yang penting yang ibu bapak senang, gitu kan. Ya, jangan kayak gitu ibu, ya. Jangan kayak gitu-gitu. Dulu sahabat yang ngatur, itu Rasul yang ngatur sahabat. Rasul yang ngatur mereka gitu kan, ya begini begini begini begini. Nah itu, ya dulu pernah saya sampaikan hadisnya di Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, yang ngatur mak-mak waktu jadwalnya, materinya itu Rasulullah atau mak-mak dulu sahabiat. Siapa yang ngatur? Rasul. Ijtami'na, ya fi yaumi kada, ngumpul kalian di hari ini siapa yang menentukan waktunya? Rasul, sesempatnya Rasul lah. Nah, Nabi yang bilang, ya kumpul kalian hari ini ya Rasul. Itu ibu Allah SWT. Ya, dan waktu itu Rasul pelajaran perdananya beliau yang mak di Madinah dulu apa bu? Ya tentang orang yang memiliki dua anak perempuan kalau saya tidak keliru, yang diberikan yang mengurus atau menafkahkan dan mendidik dua anak perempuan, maka dia akan masuk surga bersama Rasul sebegini jaraknya, gitu, dekat. Saya pernah sampaikan keutamaan orang punya anak perempuan, bahwa didik anak perempuannya besar dibandingkan mendidik anak laki-laki. Ya, dan tadi yang datang anak-anak akan jadi hijab dari neraka itu rata-rata datang ya melalui anak perempuan. Terus bilang, siapa yang punya anak tiga perempuan, kemudian dia beri tinggal yang baik, ya tempat tinggal yang baik, yu'ihinna wa yarhamuhunna, disayangin wa yakfuluhunna, kemudian dibiayai, disnafkahi, bahkan dalam sebagian riwayat wa yuzawwijuhunna, dinikahkan, ya wajabat lahul jannah, wajib baginya surga orang tua itu. Ya, kemudian ada yang nanya, bagaimana kalau dua ya Rasulullah anak perempuannya? Kata Rasulullah, walaupun dua. Ya. Ada sebagian sahabat yang berkata bahwa sekiranya ada yang nanya, bagaimana kalau satu anak perempuannya ya Rasulullah? Niscaya beliau akan menjawab, ya walaupun satu. Tadi pagi saya ngomong sama istri anak, Mi, kayak pengen punya anak perempuan satu. Gitu. Soleh-soleh banget, enggak soleha banget gitu. Siapa tahu punya anak cewek satu, bisa jadi apa? Hijab dari neraka. Kunna lahu sitran minan nar, dalam hadis yang sahih. Ya, anak perempuan itu akan jadi apa, Bu? Jadi hijab dari neraka. Maka berbahagialah ibu-ibu yang punya anak perempuan, terus dia betul-betul nafkahin, dia urusin, sabar, dia jadi anak yang salehah, sampai dinikahkan juga dengan anak yang saleh. Oh, itu tameng dari neraka. Ibu udah pegang kunci surga itu, ibu. Tiket ke surga udah itu. Kalau sabar mendidiknya. Istri saya jawabnya, masalahnya kalau kita punya anak pasti cewek, enggak, kata dia. Iya, cowok cewek terima aja gitu kan. Cuman enggak tahu itu prediksinya. Maksudnya ininya masalahnya di umur kalau enggak salah. Dan kondisi kesehatan dan umur kalau nggak salah alasannya. Ya sudah Umi yang jawab depan Allah nanti, saya bilang gitu kan. Barakallahu fikunna. Jadi yang kemana? Yang keempat ya. Tidak pindah dari satu kitab ke kitab lainnya tanpa ada sebab pertuntunan, karena ini termasuk sifat bosan ya. Ya, malal ya. Sifat malal, sifat bosan. Istiqomah dulu khatamiyatuki
kitab. Ustaz ini kok lama banget, baru halaman 71, pindahlah. Nah, jangan, habisin dulu ini biar kita apa ya, punya apa ya, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, karena kita udah tahu tetek bengek penuntut ilmu yang benar, menuntut ilmu yang benar kayak gimana tuntunannya gitu kan. Ya, selesaiin dulu, sabar ya Ibu Kulosunota, pelan-pelan, jangan buru-buru gitu Ibu Sunota Alam. Itu, jadi jangan cepat bosenan, pindah lagi kitab yang lain. Selesaiin dulu satu kitab, ya baru berpindah ke kitab yang lain. Fokus gitu Ibu, itu lebih bisa menjadikan ilmu nempel. Kalau comot ini, baca ini dikit, udah pindah lagi, ya, akhirnya ilmu berantakan, ya Bu ya. Yang kelima, mencatat fawaid. Fawaid itu faedah-faedah. Ya, kalau Ibu ngobrol-ngobrol, pakailah istilah kerennya ini, Bu. Fawaid. Ya. Alhamdulillah saya catat fawaid banyak gitu. Itu keren itu. Oh, ini orang ngaji nih gitu. Ya. Jadi mustalahat-mustalahat itu bagus Ibu-ibu kuasai ya, bagus. Kelihatan penuntut ilmu gitu kan. Dan juga qawaid, kaedah-kaedah ilmiah, itu catat Ibu-ibu. Catat gitu kan. Ya. Ungkapan-ungkapan para ulama salaf yang bagus-bagus itu dicatat Ibu-ibu. Ya, dicatat gitu kan. Ya. Supaya semakin banyak perbendaraan ilmu kita gitu kan. Ini penulis kitab ini juga punya kebiasaan gitu, Bu. Cerita dari Ustaz Abdul Hakim Hafidzullah, partner beliau. Anda tadi WA beliau belum jawab kayaknya. Belum. Jadi beliau bercerita bahwa yang beliau saksikan sendiri, penulis kitab ini Ustadzun Al-Fadhil rahimahullah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, kalau masuk perpus itu selalu bawa buku kecil Ibu-ibu beliau itu untuk mencatat faedah yang beliau dapatkan. Kalau saya dulu pribadi apa Bu? Ada buku yang buat nyatet-nyatet apa tuh? Biasanya orang-orang toko itu panjang bukunya, Bu. Lebarnya pendek cuman panjang gitu. Buat pembukuan ya. Itu saya punya itu sampai sekarang masih awet tulisannya. Jadi kalau ada faedah-faedah, kaidah-kaidah atau faedah-faedah ucapan ulama atau apa itu saya catat di situ. Sampai masih sekarang sampai masih awet. Jadi kalau saya buka jadi oh kenangan masa lalu masih muda. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Faedah-faedah. Itu bagus Ibu punya gitu kan. Ya, kalau bisa sih bentuknya catatan Ibu-ibu ya, maksudnya buku. Karena kalau yang namanya tablet atau iPad atau apa dan yang lainnya, ya kita nggak tahu bisa kecolong orang, bisa error, ya nggak Bu? Ininya. Tapi kalau buku insya Allah lebih relatif bisa awet, ya nggak Bu? Nah, itu. Jadi kalau bisa punya gitu kan, buku khusus catatan, ya, yang mungkin covernya agak tebal biar kuat gitu kan Bu ya. Kemudian di situ kita ada faedah-faedah penting, kita catat gitu Ibu Kusunota. Biar bertambah ya khazanah keilmuan kita. Iya. Kemudian yang terakhir, membulatkan tekad ya untuk menuntut ilmu ya dan meningkatkan keilmuannya serta penuh perhatian dan mempunyai keinginan keras untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi. Jadi jangan stagnan ya Bu ya. Segitu aja level ilmu. Kalau bisa Bu ada peningkatan. Saya berharap begitu banget. Saya sangat berharap dari Ibu-ibu di kajian ini dan di tempat kajian yang lain juga ya. Kalau bisa ada peningkatan Ibu-ibu ya. Jadi jangan segitu aja ya level keilmuan kita. Kalau bisa naik terus ya otomatis diikuti dengan level amal juga Ibu-ibu ya. Ya, jadi jangan segitu terus tahun kemarin dengan tahun sekarang ya. Gitu-gitu aja pengetahuan, harus ada peningkatan Ibu-ibu. Kalau bisa setiap hari ada penambahan faedah, ada tambahan faedah gitu kan. Ya, terus 1 2 3 4 tambahan faedah terus, entah dengan baca, dengar dan seterusnya. Dan orang beda-beda Bu, ada tipe orang yang dia dapat faedah cepat nempel banyak kuatnya nempel tuh dengan cara simai, maksudnya
metode mendengar. Ada orang yang tipe baca baru bisa ini. Beda-beda Ibu Musono Tal. Pokoknya sarana-sarana itu manfaatin, Bu, biar menambah level keilmuan kita gitu, makin tinggi gitu kan. Sehingga bisa menguasai kitab-kitab besar ya dan panjang lebar ya dengan sebuah dasar yang kokoh ya. Itu Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam adalah membulatkan tekad. Kalau istilahnya para ulama itu jam'ul himmah. Jadi tekadnya itu dikumpulin, dibulatkan gitu Ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Jam'ul himmah kalau istilah para ulama. Ya. Jam'ul himmah ya. Dia bulatkan tekadnya dalam menuntut ilmu ya. Dan orang bisa bulat tekadnya itu beberapa pendorong Ibu. Yang pertama adalah al-hirs ya, ala ma yanfa, bersemangat, berkemauan keras, rakus untuk mendapatkan apa yang bermanfaat ya. Itu pendorong-pendorongnya, harus hirs, rakus, semangat, tamak, uprak ya. Itu Ibu Subhanahu wa taala gitu kan. Sibuk dia dengan ilmu, masya Allah gitu kan. Ya. Ya otomatis kalau ibu tanpa melalaikan juga kewajiban di rumah gitu kan. Kemudian yang kedua pendorongnya apa, Bu? Orang yang bulat tekadnya itu adalah yang kedua adalah al-isti'anatu billah. Memohon pertolongan kepada Allah, karena sesemangat apapun ibu-ibu, serakus apapun ibu-ibu, sesungguh-sungguh apapun ibu-ibu, seserius fokus apapun ibu-ibu dalam belajar, kalau enggak ditolong sama Allah, dapat enggak? Enggak dapat, Bu. Harus apa, Bu? Selain semangat dari diri kita sendiri, dorongan diri kita sendiri, semangat. Yang kedua, Bu, minta pertolongan kepada Allah yang maha alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan berdoa ibu-ibu minta tolong, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta sama Allah, sambung diri. Makanya penuntut ilmu itu enggak bisa lepas dari Allah ibu-ibu ya. Kalau orang yang bukan sibuk dengan menuntut ilmu saja dia enggak bisa lepas dari Allah, apalagi seorang penuntut ilmu, dia lebih-lebih lagi enggak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal. Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Wong Nabi kalau minum air zam-zam aja, yang diminta pertama apa tuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Yang pertama malah diminta apa? Ilmu. Karena kalau udah ilmu manfaat, dapat yang lain ngekor insyaAllah. Sama Allah itu kalau mau membulatkan tekad, semangat, rakus. Yang kedua minta tolong sama Allah. Yang ketiga apa, Bu? Ya, yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah adamul ajz. Ya, yang ketiga itu tidak lemah. Ya, jangan lemah gitu kan. Malesan, mageran. Apalagi sinonimnya, Bu? Ya. Adamul ajzi an bulughil ughyah minhu. Yaitu tidak lemah, ya. Untuk sampai kepada tujuan itu jangan lemah gitu kan. Harus sampai, harus selesai gitu kan. Harus khatam dulu nih gitu kan. Jadi dia punya tekad yang bulat gitu Ibu Kusun wa ta'ala. Jadi dia tidak lemah gitu kan. Dan tiga hal ini telah digabung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi katakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini dikumpulkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal ini. Ya. Samayan fau, berkemauan keraslah engkau, semangatlah engkau, rakuslah engkau untuk meraih apa yang manfaat untuk dirimu. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang paling manfaat, lebih manfaat dibandingkan harta benda dunia. Yang kedua wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Baru yang ketiga wala ta'jaz, janganlah lemah. Secara umum lemah itu apa, Bu? Sesuatu yang sebenarnya untuk kerjakan tapi dia tidak kerjakan, itu namanya lemah. Lemah itu. Dia mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau
kerjakan itu lemah. Dan di antara kiat-kiat yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu syar'i adalah sebagai berikut, kita akan pelajari dan ambil di pertemuan-pertemuan berikut insyaallah taala. Yang pertama apa di situ? Ikhlas. Saya izin nanti akan bicara panjang lebar masalah keikhlasan sedikit ya. Karena ini sangat penting ibu-ibu ya. Sangat penting sekali masalah keikhlasan dalam belajar. Karena banyak dikitnya kita akan dapat ilmu itu sangat bergantung kepada apa Bu? Keikhlasan. Makin ikhlas ibu-ibu insyaallah makin banyak Allah titip ilmu. Makin tipis ikhlasnya makin Allah titip ilmu. Sebelum kita masuk ke kitab Usul Thalathah, ada hal yang saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, singkat saja. Masalah fikih ya. Singkat saja ibu-ibu, karena ini sesuatu yang kayaknya rata-rata kita mengalaminya. Permasalahan itu adalah masalah ngucapin bismillah ketika wudhu dalam kamar mandi. Ini kan nggak semua ibu-ibu punya keran di luar rumah toh untuk dia berwudhu. Rata-rata saya yakinnya sih rata-rata ibu-ibu nih wudhunya di dalam kamar mandi. Lah terus gimana tuh? Ana ragu nih Ustaz, selama ini ragu masalah bismillah dalam kamar mandi kepiye gitu kan? Ya. Wudhu ibu-ibu maksudnya tasmiyah atau mengucapkan bismillah ketika berwudhu. Bismillah saja ya, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Namanya tasmiyah. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang hadis-hadis terkait tentang bismillah, tasmiyah ketika berwudu itu. Banyak riwayatnya ibu-ibu ya. Tapi rata-rata riwayatnya memang lemah ibu-ibu. Tapi karena banyaknya riwayat, jadi sebagian menguatkan sebagian yang lain. Maksudnya saling menguatkan. Seperti sabda Nabi, la wudu'a sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a man lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudhu buat orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Maksudnya tidak bilang bismillah. Enggak ada wudhu. Maksudnya berarti enggak sah dong wudhunya kalau enggak pakai bismillah. Berdasarkan hadis ini, kalau dalam mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa bismillah ketika wudhu itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka wudhunya tidak sah. Kalau ditinggalkan karena lupa atau bodoh enggak tahu ilmunya, maka wudunya sah. Tapi kalau sengaja enggak sah karena wajib menurut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi untuk ilmu ibu-ibu, nih ibu-ibu senanglah dengan pendapat ini ya. Karena kadang-kadang lupa gitu kan. Kadang-kadang lalai atau gimana. Menurut jumhur mayoritas ulama, mengucapkan bismillah ketika wudhu itu hukumnya sekedar sunnah. Tidak wajib. Jadi kalau ada yang pernah wudhu enggak pakai bismillah, wudhunya sah. Ya. Dan mereka jumhur mengatakan bahwa makna hadis yang mengatakan la wudhu aliman lam yadhkur bismillah alaih, tidak ada wudhu alias tidak sah wudhu, kalau menurut ya mereka yang mewajibkan ya, itu maknanya kata jumhur la wudhu'a kamilan, maksudnya ya tidak sempurna, bukan maksudnya tidak sah tapi kurang sempurna, itu maksudnya hadis tersebut ya. Kalau memang hadis itu mau dikuatkan misalnya kan, maka maknanya bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Dan juga ibu-ibu siap buka Al-Maidah ayat 6 ya. Ya, ibu cek nanti di situ. Di Al-Maidah ayat 6 itu kan Rasul dalam hadis ketika beliau mengajarkan seorang laki-laki tentang wudu kepada laki-laki itu, tawaddu kama amara. Berwudhulah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan. Di mana Allah perintahkan? Di Al-Maidah ayat
6. Itu perintah Allah kan, berwudu kan Bu ya? Iya. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan apa saja yang harus dibasuh ya enggak Bu? Ada enggak nyebut bismillah di situ? Coba baca ayatnya tuh. Ya, panjang kalau dibaca ya. Ya. Jadi intinya nanti ceklah, Ibu cek sendiri ya tuh. Ada enggak disuruh baca bismillah itu? Enggak ada. Padahal Nabi bilang sama sahabat itu di hadis yang sahihkan Imam Al-Albani, tawaddu kama amarakallah. Wudu sebagaimana yang Allah suruh. Di dalam apa? Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 6 itu. Masalahnya Allah nyuruh wudu di situ, ada enggak? Tidak ada. Berarti kata jumhur, hukumnya apa, Bu? Sunnah, enggak wajib. Nah, yang lebih spesifik pembicaraannya adalah wudu di dalam kamar mandi. Oke lah, sekarang ada orang yang saya mah baca bismillah gitu selalu. Lebih aman juga lah, saya lebih tenang. Oke, bagus, keren. Muncul satu permasalahan, gimana sekarang wudu di dalam kamar? Kamar mandi. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, membaca tasmiyah atau bismillah di kamar mandi yang di dalamnya enggak ada najis, enggak ada kotoran belepotan sana sini, ya kan? Ya. Sekedar kan kamar mandi kita ini rata-rata sekedar buat qadha hajat, setelah itu flush. Kotorannya ngacir ke mbah belantah sudah. Ke mana gitu. Septi tank dan seterusnya. Ya enggak, Bu? Ada yang habis buang hajat langsung udah dibiarin aja tuh. Ya, enggak di flush. Maaf ini biar enggak ada yang makan di majelis ya. Jadi, tapi ini masalah fikih yang harus Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ibu-ibu agak sedikit merasa risih. Ya, saya enggak tahu harus membahasakan gimana. Ada enggak orang habis buang hajat atau belepotan sana di WC-nya, pokoknya di kamar mandinya di pojok, kadang hari ini pojok situ, pojok. Oh, pokoknya berbagai bentuk sudah di situ. Ya. Nah, kalau begitu bentuk atau di kloset-kloset dia buang hajat, tapi dia enggak flush, numpuk di situ berhari-hari. Ah, ini yang enggak boleh orang apa? Bismillah ketika wudu di dalamnya. Pun apa? Kondisi sekarang udah kayak kamar hotel. Kering-kering, bersih. Hajat cuman apa? Sudah buang hajat ditutup, share, mobil antah hilang, bersih lagi udah kayak enggak ada kotoran lagi di situ ya enggak, Bu? Kondisi rata-rata kamar mandi dalam rumah hari ini begitu toh? Sehingga kata Syekh Fauzan, wala yabqa laha athar, enggak ada sisa bekas sedikit pun, bersih. Wala setitik pun enggak ada, kan jorok ya, setitik pun kelihatan bekasnya jorok ya. Bersih gitu kan. Maka kalau seperti ini kondisinya, dia tidak mengambil hukum penuh, tidak mengambil hukum khusyush. Khusyush itu tempat septit yang tempat orang buang hajat yang enggak disiram, di situ tempat numpuknya kotoran. WC-WC di kampung-kampung ibu-ibu kadang kayak tempat tinggi, pembuangannya ke bawah gitu, plak-plak ke bawah gitu ibu-ibu. Itu emang tempat buang hajat di situ dan enggak kemana-mana ya, di situ kotoran bawah. Dia nangkang di atas, kotorannya jatuh ke bawah gitu. Udah di situ aja, kotorannya nggak kemana-mana. Ya jangan wudu di situ. Bismillah di situ, jangan. Ya Bismillah, jangan. Itu yang dilarang. Ya, adapun seperti kamar mandi yang ada hari ini, kata Syekh Fauzan, hafizullah, ya begitu selesai, flash. Oh. Apalagi di dalam pesawat itu ya, kencang banget buangnya itu. Oh, lebih-lebih lagi tuh, lebih boleh lagi kita bismillah wudu di dalam kamar mandi pesawat itu ibaratnya gitu Bu Ibu Subhanahu wa taala. Jadi yang sahih wallahu alam kalau dari segi hukum ibu-ibu ya boleh wallahu taala alam untuk kita Bu, untuk kita baca bismillah di kamar mandi yang bersih, yang memang kotoran begitu selesai dibuang, setelah itu apa? Flush, kemudian bersih, hilang udah. Di waktu itu Allah alam, dan ini yang saya ingat juga dari pendapat Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim,
hafizullah ta'ala itu beliau kuatkan, wallahu alam. Jadi dari segi hukum enggak masalah baca bismillah mau wudu di dalam kamar mandi gitu ibu ya, hilang semua ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala.

Bismillah, celup, langsung wudu. Sama aja, ya enggak? Ya kan? Itu yang afdal. Terlepas dari hukum boleh apa tidaknya tadi. Apa itu? Bisa diperinci, Bu, ya? Ya, terlepas dari hukum boleh dan tidaknya baca bismillah di dalam kamar mandi, yang lebih sahih boleh kalau memang bersih kamar mandi tersebut, enggak ada kotoran di situ yang dibiarkan berhari-hari, berterus-terusnya gitu kan. Udah kayak septic tank gitu kan, enggak. Ya, bersih, maka di waktu itu yang sahih boleh, enggak apa-apa, wallahu alam. Ya. Tapi kalau mau yang afdal, ya, baca bismillah sebelum apa, Bu? Sebelum masuk kamar mandi. Lebih safety, lebih selamat, safety ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang nanya, "Ustaz, saya mau qadha hajat plus wudu, kepiye?" Mau qadha hajat, entah pipis atau BAB mungkin. Tapi setelah itu mau berwudu. Gimana bacaannya, Pak Ustaz? Maka yang dijelaskan oleh ahli ilmu, wallahu alam, ya, bacaannya gimana, Bu, kalau mau buang hajat plus mau berwudu? Kata para ulama, ucapkan apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus bismillah lagi. Enggak pakai lagi, Bu, ya, maksudnya bismillah. Paham maksudnya? Jadi bismillahnya dua kali, di awal sama di ujung. Di tengah-tengah di mengapit doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah pertama itu menutup kita dari pandangan jin. Karena dalam hadis, ya, hijab dari pandang antara aurat kita dengan pandangan mata jin itu adalah bismillah, ya. Jadi bismillah dulu yang pertama, baru setelah itu berdoa, melindung dari keburukan jin baik laki maupun perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru selanjutnya apa? Bismillah lagi. Itu bismillah yang kedua itu buat apa tuh? Wudu. Ini solusi yang lebih tepat, Allah alam, dari penjelasan sebagian ahli ilmu. Ya, walaupun tadi sekali lagi kalau oh, saya aja mau cuman wudu doang, Pak Ustaz. Ya wes, ya, mau aman bismillah sebelum masuk. Tapi kalau juga baca bismillahnya di dalam, tidak masalah, wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dimengerti, Ibu-ibu, ya. Kita lanjutkan sisa waktu kita. Halaman 62 ya, kemarin belum saya baca. Sudah geliang duluan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ya, ibadah terbagi atas dua. Beliau melanjutkan, hafizahullah, Syekh Fauzan dalam penjelasannya, ibadah terbagi atas dua. Dua bagian. Yang pertama, ibadah badan, lisan, hati, dan anggota badan. Yang kedua nanti ada ibadah harta. Ya. Ibadah badan. Ya. Apa ibadah badan contohnya, Bu? Ya, kita sholat, rukuk, sujud, jihad fisabilillah, hijrah, ya, shaum, ya. Itu ibadah apa, Bu? Badan, kaitan dengan badan. Ada ibadah lisan. Apa, Bu? Zikir, tasbih, ya, tahlil, takbir, tahmid, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu ibadah lisan, Ibu-ibu. Ya, apalagi baca Quran, zikir paling afdal itu, ya. Ya. Itu ibadah-ibadah lisan atau berdakwah, ceramah, ya, tausiah apa ada. Itu ibadah-ibadah yang bentuknya perbuatan lisan. Mudah-mudahan lisan kita ini tidak keluar darinya kecuali ucapan yang baik-baik, Ibnu Sunnah taala. Ya, falyakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik, kalau enggak diam. Ini harus latih diri kita, Bu. Ta'allamus samta kama tata'allamuna al-kalam. Belajarlah diam sebagaimana kau belajar bicara. Kemudian juga ada ibadah hati, qalb. Ya, ada beda ibadah hati, ya. Contohnya apa nanti?

0: khauf, takut, khasyah, ya. Itu takut yang dibarengi dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Kemudian apalagi Bu? Roja, itu, rogbah, ya. Ya, rohbah, harap dan cemas, tawakal, ya, taubat, isti'anah, minta tolong, dan seterusnya. Ya, ikhlas. Ikhlas itu ibadah hati enggak? Nanti kita akan bahas tuh di kitab Menuntut Ilmu. Ikhlas. Itu ibadah hati semua Ibu Subhanahu wa taala. Ada lagi ibadah anggota anggota badan. Ya. Anggota badan, ya, tadi disebutkan. Kemudian juga yang kedua jenisnya ada ibadah harta. Maliyah sifatnya. Ya, seperti apa Bu? Ikhrajuz zakah, mengeluarkan apa? Zakat, ya, membayar zakat. Kemudian infak fi sabilillah untuk biaya jihad, biaya perang dan seterusnya. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di At-Taubah ayat 20. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan apa? Pertama, harta-harta mereka. Jihad itu ibadah. Ya, berarti ketika harta dikeluarkan berarti ibadah, ya. Ibadah juga untuk membiayai perang, jihad gitu kan, butuh biaya makanan, persenjataan, kendaraan. Itu kan butuh biaya semua ibu-ibu. Dikiranya enggak besar apa? Orang yang perang-perang sekarang itu satu rudal aja berapa itu biaya bikinnya, Bu? Itu, satu rudal aja berapa itu biaya bikinnya? Ya. Ya. Kemudian uang satu peluru aja kita kalau latihan nembak di mana misalnya di markas-markas tentara itu, uang satu peluru aja ada harganya itu Bu, ya, satu kotak aja berapa itu harganya, gitu. Taib. Jadi ada ibadah yang sifatnya maliyah terkait dengan harta, ya. Seperti apa lagi Bu yang nyata sekali yang butuh harta dalam ibadah tersebut apa? Haji, butuh modal enggak Bu? Ya, butuh harta. Ya. Dan haji ini ya, Masya Allah terkumpul di dalamnya dua jenis ibadah. Ibadah badan dan ibadah harta. Ya enggak Bu? Ya. Ibadah badan, letih capek kita. Ya, mabit sana sih. Wukuf, ya. Lempar jumlah tawa apa-apa. Itu badan terkandung dalam ibadah haji. Ada juga harta, ya, kita butuh kepada modal, bekal, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian mau haji, ya, berbekal gitu kan. Itu. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Baik. Kemudian yang ketiga, penulis membawakan ibadah, ya, seperti Islam, ya. Ya, sudah kita sinyal kemarin, ya. Ya, Islam dengan rukun-rukunnya gitu. Iman dengan rukun jelas. Ya. Ada lagi ihsan. Ya, kalau ihsan rukunnya cuma satu, ya apa? Nyembah Allah. Allah melihat, kalau tidak melihat Allah melihat. Itu doang rukunnya kalau ihsan itu Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi berdoa gitu kan. Ya. Doa, ya, dan sudah kita jelaskan doa itu ada dua jenis kemarin, ya, doa ibadah dan doa masalah, ya, itu, ya. Kemudian, ya, ada lagi apa di situ? Khauf, ya, takut kepada Allah, ya, roja. Dalil-dalilnya ada semua, nanti akan dibahas ibu-ibu di pembahasan berikut-berikutnya itu ada semua pembahasannya, insya Allah kita baca aja dulu nih biar cepat. Kemudian apa? Berharap kepada Allah, roja itu. Kemudian apa lagi? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Nanti dalil-dalilnya ada semua tuh di berikutnya, di halaman-halaman berikutnya. Kemudian rogbah, ya, meminta kebaikan kepada Allah. Rohbah, cemas akan azab Allah, gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti termasuk yang ketika ngobrol di surga sama teman-teman sesama penghuni surga, Allahumma amin, kita katakan sebagaimana dalam surat At-Tur. Ya, bahwasanya apa? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia bersama keluarga kami itu termasuk orang-orang yang takut loh. takut ma'adzab, takut sama siksaan Allah, takut aman neraka. Itu kami dulu orang-orang takut. Mudah-mudahan kita sekeluarga semua kompak takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Rahbah, ya. Kemudian cemas akan rahbah, cemas akan adab Allah, siksaan Allah. Khusyuk, ya, merendah diri di hadapan Allah, ya kan? Ya, makanya kita kalau sholat itu khusyuk, Bu. Rendahkan, tunduk, mata jangan kemana-mana. Hatta kata Syekh bin Baz, walaupun kita sholat depan Ka'bah, karena ada pendapat, dan itu boleh-boleh, ada pendapat kalau sholat depan Ka'bah, mata kehadap fisik Ka'bah. Tapi lebih baik kata Syekh bin Baz, tetap aja walaupun sholat depan Ka'bah, tetap menghadap ke tempat sujud. Yang lebih sahih itu. Karena itu lebih bisa membuat kita khusyuk. Nanti kalau sholatnya menghadap Ka'bah, ngelihat kuswahnya, ya Allah yang nulis siapa ya, yang menjahit setahun sekali itu kan, setahunan waktunya itu, ya, akhirnya nggak khusyuk pula gitu. Tetap aja kata Syekh bin Baz, walaupun depan Ka'bah, rahimahullah, depan Ka'bah tetap aja sholat menghadap apa, tempat sujud. Mungkin ibu pernah ngalami, mungkin saya juga pernah ngalami. Kalau kita sholat, Bu, kemudian mata kita kemana-mana, agak ngangkat dikit atau kemana dikit, itu buyar, Ibu. Tapi begitu kita pancangin lagi tempat arah tempat sujud kita tuh, enggak tahu kayak datang lagi tuh, khusyuk lagi, tenang lagi, lagi akhirat, ingat lagi Allah. Tahu tuh, kayak ajaib, Ibu. Ana rasain lah itu, Bu. Ajaib memang. Ya, kadang-kadang manusia sedikit mencong-mencong agak kemana. Buyar itu ngadap tempat sujud lagi. Kayak cet, datang lagi, ingat lagi, khusyuk lagi. Subhanallah, makanya kita ya usahakan selalu menghadap ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, ya, melihat ke telunjuk. Kemudian Ibu saya hormati, apalagi di situ syuk, terus hadirin hadapan Allah, khasyah, takut, ya, dan mengagungkan Allah. Jadi takut yang ada pengagungan dalamnya itu, ya, kalau khasyah. Kemudian inab, taubat kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah, istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, kondisi genting, menyembelih, ya, dzabah, bernadar, dan segala bentuk peribadatan lainnya yang Allah perintahkan. Ya, Islam, iman dan ihsan akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan landasan kedua nanti di halaman 126 127, ya. Kemudian Ibu Allah Subhanahu wa taala, lihat di halaman 63. Ini kita mulai bahas satu, maksudnya masuk satu per satu dalil-dalil masing-masing, ya. Dalil-dalil masing-masing. Kita bacakan dulu matan 63. Kullu halillah, semua ibadah-ibadah yang kita sebut tadi itu, ya, semua ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada siapa, Bu? Allah Ta'ala. Ini harus paten, kenceng, ya. Tadi semua yang kita tolong di ini, Bu, dilingkerin itu, Bu, ya, yang tadi yang saya sebut itu, ya. Yang di poin 3 itu, lingkerin tuh semua jenis-jenis ibadah itu. Dari Islam, kalau enggak dilingkerin, ya stabilo lah. Ya, atau garis atas lah, jangan garis bawah. Islam, iman, ihsan, berdoa, khawf, raja, datunya, rahbah, khusyuk, khasyah, isti'anah, isti'adah, inabah, ya, nazar, nyembelih, itu catat semua tuh, Bu. Jangan sampai ibu-ibu ada yang kecelek. Dari semua ibadah tadi itu jangan sampai ada yang kecelek. Ya, diarahkan kepada selain Allah. Semuanya. Ya. Arahkan kepada Allah. Manusia hanya sebab. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ibu berharap rezeki, harapnya kepada Allah apa harap suami? Harapnya kepada Allah. Efek bagusnya apa, Bu? Kalau suami meninggal, ibu-ibu enggak oleng, ya, saya punya Allah, ya. Kalau yang kurang sayang sama suaminya gampang, tinggal kawin lagi, ya. Tapi yang saya punya Allah, ya, saya punya Allah, gitu kan. Jadi semua yang disebut-sebut tadi itu semuanya harus diarahkan kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Allah berfirman, wa annal masajid masajidalillah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalam masjid-masjid tersebut di samping menyembah Allah. Berarti enggak boleh kita syirik di dalam masjid. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan sedikit, Bu. Tolong perhatikan di sisa waktu yang ada. Pelan-pelan, pelan-pelan, Ibu ya. Jangan buru-buru. Saya jelaskan tentang ayat ini sedikit. Masjid, masajid, itu jamak dari masjid. Dari kata sajadah yasjudu, ya, sujudan atau usjud kalau fi'il amrnya ya. Ya, ya. Tutlaq wa yuradu biha amakin sujud. Yang namanya masajid itu diitlakkan, disematkan, dan dimaksud dengannya adalah tempat bersujud. Jadi dia dharaf makan, ya. Ada dharaf itu zaman, ada dharaf makan. Ibu-ibu jadi ingat makan ini. Ada dharaf zaman, ada dharaf makan. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan masajid itu adalah apa? Tempat buat sujud. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal biqa allati yusalla fiha. Potongan bumi yang dipakai untuk apa? Dalamnya sholat. Ya, itu namanya masjid. Kayak masjid kita ini. Tempat orang sholat. Wahia, dan dia adalah ahabul biqa ilallah azza wa jal. Kata Syekh Fauzan dalam penjelasan beliau yang lengkap. Ya. Dan masjid-masjid tersebut adalah potongan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sekarang, Bu, kita ngaji amalan yang dicintai, Masya Allah, di tempat yang paling dicintai. Subhanallah, Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di paling tempat yang dicintai, yaitu potongan bumi Allah itu masjid. Ya. Qad ja'at tibaiha, yang telah datang masjid-masjid ini, wa annal masajida, jamaknya masjid gitu, telah datang ya anjuran atau motivasi ya dari syariat untuk kita bangun masjid ini, Ibu-ibu. Bangun. Makanya bagus tuh orang-orang yang benaknya itu gimana mengembangkan masjid, gimana membangunkan masjid, bagaimana, maksudnya membangun ya, bukan membangunkan. Maksudnya bagaimana dia menta'mir ya masjid dan seterusnya, dia pikir itu besar pahalanya. Orang-orang spesial di sisi Allah itu, Ibu Subhanahu wa Ta'ala, ya, berpikir ya bagaimana memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla, membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, ke depan saya punya cita-cita itu, ya enggak tahu nanti solusinya, kalau belum mungkin di bawah ya. Ya, pengen sekali itu, karena makin ke sini terutama kajian malam Ahad itu laki-laki kadang sholat keluar gitu. Saya ingin itu di dalam ini fokus, memang laki-laki semua. Nanti ibu-ibu bangun, dibangunkan tempat di luaran situ. Ya, di emper ke sana itu dibangun, di dak supaya khusus untuk ibu-ibu di sana gitu. Kalau enggak nanti belum bisa mampu ya di bawah mungkin gitu kan. Ya, kita pikirkan itu gimana nih biayanya, dari mana dan seterusnya, insyaallah. Ya. Ya. Ya, tapi ya namanya cita-cita ya, ada yang kadang terwujud, ada yang tidak terwujud. Terserah Allah gitu. Kayak orang tua kita yang telah meninggal rahimahullah, beliau sangat ingin sekali punya masjid 50x50, lantai 2, maksudnya 2 lantai. Parkiran luas di Jakarta. Nah, sampai beliau wafat belum terwujud, ya. Sampai beliau wafat belum terwujud. Ya, mudah-mudahan ya, ya cita-cita beliau tersebut suatu saat terwujud. Kita enggak tahu ya, rezeki gitu kan, kita enggak tahu. Mudah-mudahan terwujud. Sekiranya kita markas besar gitu untuk kita ya barkan aroma tauhid dan sunnah dari situ gitu kan. Yang besar sekalian gitu kan. Karena banyak masjid-masjid kita ini sekarang belum memadai. Ya kan? Belum memadai. Kalau udah kajian-kajian besar itu, asatidz-asatidz besar, kadang-kadang itu sampai repot masalah parkir ya. Dulu kajian kita juga terhenti di sini ya, kaitannya juga masalah parkir juga ya. Itu makanya beliau Masya Allah tuh cita-cita, dan insya Allah cita-cita beliau sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala insya Allah ya gitu. Jadi ada anjuran untuk kita bangun ibu-ibu. Ya, wa'idah dia mempersiapkan, bahkan kalau sudah jadi itu oleh dalam riwayat Ibunda Aisyah, Rasul perintahkan masjid itu untuk diapa, Bu? Dibersihkan, diminyak wangiin gitu loh. Ya. Harusnya bagus nih ibu-ibu inisiatif nih kalau, tapi enggak tahu ya orang Indonesia ya. Kalau mau kajian misalnya ada gaharu gitu kan, bau aromanya tuh jadi enggak ngantuk ibu-ibu ngaji gitu kan. Itu bagus masjid itu diharumkan gitu kan. Nabi memerintahkan itu. Ya amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid fid dur. Rasulullah kata Ibunda Aisyah untuk bangun masjid di komplek-komplek, di komunitas-komunitas, maksudnya di mana ya, di kampung-kampung gitu kan. Kemudian beliau wa amara ya bitanzifiha wa tatyibiha kama qalat radhiyallahu ta'ala anha, dan Rasul juga perintah agar dibersihkan tuh masjid. Makanya ibu-ibu jaga kebersihan masjid, ya. Ya, jaga kebersihan masjid. Masjid ini rumah Allah, rumah tetangga aja kalau kita bertamu mau kotorin berani. Enggak enak lah. Ya. Jorok itu kalau bertamu jorok, buang bekas ini, bekas itu. Ya, ini rumah Allah. Lebih kita jaga lagi kebersihannya ibu-ibu. Kemudian juga harumnya, ya, wangi gitu kalau mau kajian ada aroma apa gitu kan. Jadi semangat kita kan, aroma gaharu gitu. Mahal Pak Ustaz gitu. Ya. Ya kalau mampu, semampunya. Fattakullah mustata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Kemudian Ibu Kusana Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda tentang masjid ini, sedikit ya, dibawakan oleh Syekh Fauzan di penjelasan Usul Thalathah. Ya, versi lengkapnya ya. Beliau mengatakan, membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan ya kamib hasiqatatin au asgar banallahu lahu baitan fi jannah. Ya Rabb, siapa yang enggak mau dibangunkan rumah di surga oleh Allah? Semua kita ngebet ibu-ibu sama ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah, begitu juga Imam Ahmad, ya, dan yang selainnya dari riwayat Ibnu Abbas, disahihkan juga oleh Imam Al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda, barang siapa, siapa aja, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, siapa kah, barang siapa membangunkan buat Allah masjid walaupun seukuran mibhasi qatat. Ibu-ibu tahu di Arab itu ada jenis burung, Bu, dia bersarangnya di tanah, ya, kayak puyuh lah ya, semi-semi puyuh, Bu, ya, dia berumahnya di tanah, telurnya ditaruh di tanah, ada lubangan kair-kair gitu, ada lubangan kecil hanya untuk nemplok taruh telurnya doang. Itu namanya burung kapat, ibu-ibu. Ya, dia mifasnya itu, carangnya itu namanya mifas. Kecil berarti kan, Bu, ya? Siapa yang bangunin masjid buat Allah walau segede apa? Sarang burung apa tuh? Kapat, ya, yang buat nyimpen telurnya doang saking kecilnya gitu kan? Atau bahkan asghar, lebih kecil lagi. Maka pasti bana, pasti Allah bangunkan buat orang itu rumah di surga. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, apa mungkin kita bangunin buat Allah rumah segede burung, apa sarang burung? Pak, mana ada, Pak Ustaz? Kaki gua aja sebelah gak masuk. Buru-buru untuk ribuan kaum muslimin. Maksudnya apa? Nah, maka kita butuh kepada penjelasan kaum muslim. Apa kaum muslim? Penjelasan para ulama. Apa kata para ulama, ibu-ibu? Ini menurut hendaknya semua kaum muslimin berpartisipasi ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, untuk membangun rumah Allah. Walau saya satu sak semen, walau saya ya 50 batu bata, mungkin saya pasir seberapa, saya setengah pick up kayak apa, dan seterusnya. Yang penting dia, Bu, adaan andil dia masuk dalam hadis itu, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi kalau kita enggak mampu bikin dewe bangun sendiri, enggak ada yang ikut serta, enggak ada yang boleh, satu semen, sesak semen pun enggak ada yang boleh. Sama kayak masjid ini dulu dibangun oleh Bapak Rusdilan rahimahullahu taala, ya. Beliau tidak membolehkan walau satu sak semen, enggak ada yang boleh masuk dari luar, murni beliau sendiri, ya. Rahimullah. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Bapak Rusdilan rahimullah, dan semoga Allah menyehatkan istri beliau yang masih hidup sekarang, Ibu Rusdilan, ya, hafizahallahu taala. Itu. Kalau kita nggak mampu seperti beliau dan yang lain-lainnya lah ya, banyak, bukan hanya beliau, banyak di tempat-tempat yang lain untuk membangun sendiri. Ya sendiri gitu kan, Masya Allah. Ya kita apresiasi. Tapi kalau kita nggak mampu, misalnya bertakwa semampu kita, kita bisa bantu apa batu, apa batu, monggo. Itu Allah pasti bangunkan buat dia apa? Rumah di surga. Saya mau tanya Bu, ini kalau kita bangunin fisik masjid, itu berarti dari makhluk untuk makhluk ya, zahirnya Bu ya? Ya kan, kita bangunin buat kaum muslimin toh? Itu kan yang desain makhluk untuk makhluk. Nah nanti rumah di surga yang desain siapa? Khalik buat makhluk, buat hamba. Cakepnya kayak gimana Bu? Ini aja udah lumayan ya Bu ya? Ini makhluk untuk makhluk, dari makhluk untuk makhluk gitu kan? Ya secara zahirnya Bu ya. Ini aja udah lumayan ya, rapi, alhamdulillah, senang kita ngelihatnya, ibaratnya. Lalu bagaimana nanti kalau Allah yang desainin rumah buat orang itu di surga? Allah kan ahsanul khaliqin, sebaik-baik desain, sebaik-baik pencipta. Cakapnya kayak gimana tuh rumahnya? Allahu Akbar. Satu pernak-pernik yang ada di pagar suter rumahnya aja, si istananya nanti rumahnya di surga, itu perniknya satu aja yang berkilo-kilo itu lebih mahal dibandingkan dunia beserta isinya. Gimana bejana-bejananya di dalamnya, perkakasnya, emas perak semua, indah. Sutra pakaiannya ada, Allah, udah kayak tuan putri mama tuh di surga tuh. Kalau dia masuk surga dan ya di antara yang bangun rumah buat Allah SWT, partisipasi, saya sekian, Masya Allah. Tapi ibu-ibu tidak untuk membangun rumah Allah ini, mentakmirkan rumah Allah ini, melainkan orang yang imannya baik kepada Allah dan hari akhirat. Kalau imannya kurang mah susah ibu-ibu. 2.000 pun kagak keluar. Nanti lihat di At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang diharapkan untuk bisa memakmurkan, membangun rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, hanya orang yang apa Bu? Beriman, yang imannya bagus, imannya mantap kepada Allah, akhirat. Dan imarah di sini nanti ada dua makna Ibu, ada hissiyah dan ma'nawiyah. Kalau hissiyah membangun fisiknya, batu batanya, semennya, apanya, pondasinya, dan itu fisik, ya. Kemudian nanti ada imarah yang sifatnya ma'nawiyah. Yes. Artinya apa? Diisi dengan kajian. Itu juga membangun ibu-ibu. Ya. Diisi dengan sholat berjamaah dan seterusnya. Itu juga membangun. Waktunya lewat ibu-ibu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti belum selesai ini sedikit penjelasannya. Karena nanti masajid ada makna lain ibu-ibu. Bukan hanya masjid itu tidak hanya ditafsirkan oleh para ulama hanya sekedar masjid yang tempat sholat ibu-ibu. Ada yang menafsirkan masjid juga maknanya apa? Anggota sujud yang tujuh. Itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikunna. Ya, karena waktunya sudah lewat ibu-ibu. Ini kayaknya kita kekurangan waktu ini belajar dua kitab ibu-ibu. Kayaknya harus nambah ini. Ya, sampai di sini dulu ibu-ibu. Soalnya kadang-kadang tanya jawab jadi korban, sering nggak dapat kita karena kekurangan waktu. Ini menunjukkan waktu sangat berharga. Ya, sementara ini kemampuan kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin. Sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang. Membuat orang bersedih. Dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: القوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar. Yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya. Yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar. Di akhirat di dalam genggamannya. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung. Di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengen

0: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
1: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف للمال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
0: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
1: Wala yajuzu lahu an yudhurra bi nafsihi wa yata'ata ma yadhurru. Waqad yuhaddiru wa qad yusfiru fi ba'dhi al-ahyan. Idza akhrahu kathiran thumma ta'ata'ahu qad yasharu bihi ba'dhu an-nas. Wa qad yatahaddara ba'dhu an-nas bihi. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
0: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
1: Fa'alaika ya Abdullah an tad'ahu wa an tahdharah. Fa'ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wa nas'alu Allah li jami'i al-hidayah.
0: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

0: bisakah kita ketika malaikat Zabadia kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
5: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
6: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
6: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah,
7: Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: قدوات نبوية.
10: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
11: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
10: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
11: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
12: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
13: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
14: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
13: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 2 jiwa yang terluka. Tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
3: Dan kenapa Anda menebar keamanan di permukaan bumi?
0: Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
3: Menebar ketakutan di tengah
0: manusia. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashwasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقى

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: آخر.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Tidaklah berkumpulnya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kecuali sebagai salah satu di antara tanda dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berada di atas kebaikan dan kebenaran. Tinggal kita bagaimana menjaganya dan mensyukurinya. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan melaksanakan janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka pasti aku akan menambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur, maka azabku itu azab yang pedih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini kita akan membaca salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sejarah asal muasal azan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, An Ibni Umar dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau bersabda, kana al-muslimuna hina qadimu al-madinata, adalah kaum muslimin tatkala mereka datang ke kota Madinah, yajtami'una, mereka itu kumpul, fayatahayyanuna salawat, mereka itu memperkirakan kapan datangnya waktu salat. Walaysa yunadi biha ahadun, tidak ada satupun yang mengumumkan datangnya waktu salat. Fatakallamu yauman fi dzalik. Akhirnya suatu hari mereka diskusi tentang masalah itu. Faqala ba'dhum, ada sebagian sahabat yang mengusulkan, yang komentar, ittakhidhu naqusan, yani ambil aja, contoh aja caranya sebagian orang, yaitu ngambil naqus, lonceng. Mithla naqusin nasara, seperti loncengnya orang Nasrani. Faqala ba'dhum, sebagian yang lain mengusulkan, qarnan mithla qarnil yahud, ya ambil aja trompet kayak trompetnya orang Yahudi. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-salah, kenapa enggak kalian kirim aja, utus aja, perintah aja satu orang untuk mengumumkan akan datangnya waktu salat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, qum fanadi bis-salah, bangkit dan panggillah, umumkan akan datangnya waktu salat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu ibadah yang paling mulia dalam Islam. Salah satu di antara tanda kemuliaannya, dia itu satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita kaum muslimin sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Semua ibadah itu turunnya, itu datangnya, disyariatkannya adalah tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Hanya satu yang sudah diwajibkan, yang sudah disyariatkan sebelum hijrah, yaitu salat. Rasulullah SAW diperintahkannya pada waktu beliau masih di Mekah. Nah, bukan hanya itu, salat itu bahkan satu-satunya ibadah yang disyariatkannya itu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada di bumi. Jadi biasanya kan namanya puasa, zakat, haji dan semua ibadah yang lain itu Allah memerintahkan dilewatkan Jibril alaihi salam. Jibril itu membawa syariat itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk salat tidak, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam yang diundang ke langit dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Di atas atau di Sidratul Muntaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat 5 waktu. Makanya Islam itu perhatian sekali dan kaum muslimin itu perhatian banget dalam ibadah yang satu ini karena dia adalah merupakan tiang agama. Tapi salat itu mempunyai sejarah yang panjang. Mempunyai sejarah yakni yang panjang karena salat dalam syariat agama kita itu tidak satu level, tidak langsung kayak yang sekarang ini. Sholat itu ada 3 fase sejarahnya. Fase yang pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Sholat sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada syariat sholat. Tapi sholat mutlak. Sholat mutlak itu pokoknya sholat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Jadi salam, belum ada kapan waktunya, bagaimana modelnya, jadi namanya apa, belum ada. Pokoknya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pengin salat, ya salat, dan belum ada salat jamaah tatkala itu. Pokoknya kepengin salat, salat. Itu salat fase pertama. Ini berlaku sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ada sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya semua rokaatnya 2. kecuali maghrib. Rokaatnya 3. Jadi zuhur, asar, dua rakaat. Isya, subuh, dua rakaat. Maghrib 3. Kenapa? Karena maghrib itu witirnya siang, sebagaimana kalau sholat witir itu witirnya malam. Kan ganjil gitu ya. Dan itu berlangsung mulai Isra Mi'raj sampai bulan Sya'ban atau Recep tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, tepatnya pada bulan Recep atau Sya'ban tahun kedua Hijriah, baru syariat sholat diganti oleh Allah dengan sholat model yang sekarang. Yaitu, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Gitu ya. Subuh itu 2. Nah, salah satu di antara fase dalam perjalanan sejarah salat itu masalah azan. Itu masalah azan. Di kota Mekah tidak ada azan. Kenapa tidak ada azan? Bagaimana mereka mau azan? Wong mereka sholat aja sembunyi-sembunyi. Wong mereka mau ibadah aja sulit. Mereka itu mau menjalankan syariat Islam saja itu disiksa, dihina, dicaci maki, diganggu dan segalanya. Sebagaimana jaringan semua tahu dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di kota Mekah. Sampai maklum dalam sejarah yang maklum bagi kita bahwasanya tatkala Rasulullah SAW itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau masih di kota Mekah, beliau suatu hari itu sholat di Ka'bah. Tatkala beliau sholat di Ka'bah, maksudnya itu ya di depan Ka'bah gitu ya. Maka Abu Jahal itu bawa jeruane unta. Ya bukan jeruane unta sih yang dimasak. Jeruane unta yang dibuang itu loh. Jeruane unta sih dimasak kan enak. Jeruane unta yang dibuang itu, yuk campur kotorannya, yuk campur ususnya, campur macam-macam itu dibawa, diblekno gitu, dilempar di hadapan atau di tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau sedang sujud. Kondisi yang semacam itu nggak memungkinkan kalau kemudian ada jamaah, nggak memungkinkan kalau kemudian ada azan. Akhirnya selama di kota Mekah itu belum ada syariat azan, belum ada model azan. Sampai hijrah ke kota Madinah. Meskipun masyarakatnya campur-campur, bineka tunggal ika istilah orang Indonesia. Kan di kota Madinah itu campur-campur. Secara ras, secara keturunan, kota Madinah setelah kedatangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada minimalnya 3 jenis manusia. Ada pribumi, itu suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Ada pendatang dari bangsa Yahudi. Mereka 3 kabilah. Kalau pribuminya cuma 2 kabilah, Aus dan Khazraj, jadi maka pendatang Yahudi 3 kabilah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, sama Bani Yani Quraidah. Ya. Kedatangan pendatang yang baru dari kaum muslimin dari bangsa Mekah, Quraisy dan kabilah-kabilah bangsa Mekah yang lainnya. Itu dari sisi kabilah. Dari sisi apa? Agama, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya, maka penduduk kota Madinah terpecah menjadi 3 agama. Ada 3 agama. Yang pertama Muslim. Yang kedua Yahudi. Yang ketiga kaum musyrik Madinah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka masih dalam agama lamanya di kota Madinah. Tapi kondisinya kondusif. Kenapa? Karena penduduk pribuminya, penguasa kota Madinah tatkala itu, Aus dan Khazraj, itu menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sudah masuk Islam setahun sebelum kedatangannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Secara otomatis, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, pimpinan kota Madinah adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan keamanan sosial politik pada waktu itu, salah satunya adalah membuat piagam Madinah. Kesepakatan penduduk Madinah semuanya tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang kabilah, tanpa memandang agama, untuk mengamankan kota Madinah dari rongrongan bangsa luar. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi. Yang masyhur dengan nama Sahifatul Madinah. Yaitu piagam kota Madinah. Akta kesepakatan antar semua elemen kota Madinah tatkala itu. Sehingga sholat ya aman, ibadah ya aman, interaksi sosial tatkala itu juga aman. Secara umum di awal-awal kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Pada waktu itu mereka tatkala sholat itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersholat itu ke masjid, melakukannya dengan berjamaah. Tapi karena belum ada syariat azan, mereka itu kira-kira. Masing-masing orang itu ngiro-ngiro. Kan subuh itu pada waktu fajar terbit. Kalau asar zuhur itu tatkala matahari tergelincir ke arah barat. Kalau asar tatkala bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Maghrib tatkala matahari tenggelam. Isya tatkala mega merah yang efek dari sinar matahari yang tenggelam sudah hilang. Zaman itu belum ada jam. Ini belum ada jam. Yo sebuka kira-kira. Matahari tenggelam. Yuk budal salat gitu ya. Ono sing perhatian, ono sing kurang perhatian, kadang-kadang ke masjid terus bubar salate. Kadang-kadang ke masjid durung ono kancane. Kadang-kadang opo nyemain juga enggak ada komando yang jelas. Akhirnya para sahabat itu watul sama Rasulullah. Ya Rasulullah pripun enggak jelas blas. Jadi enggak jelas blas. Ono sing budal ngenteni kancane enggak teko-teko. Ono sing nyeni apa ya? Ono sing datang wis selesai waktu salatnya. Dan macam-macamnya. Akhirnya mereka yakni sowan menyampaikan itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa wasallam. Bagaimana cara menyatukan ngomando agar yakni kaum muslimin tahu kalau itu waktunya salat lalu bareng-bareng berangkat ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga enggak punya ide. Yakni karena syariat itu kadang-kadang idenya beliau sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang usulan dari para sahabat dibenarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ide bagaimana cara untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah salat. Akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, pripun kalau kita menggunakan carane orang Nasrani aja? Yaitu bunyikan lonceng tong tong tong tong, lha ono suara tong tong tong tong ngono ku berarti waktu salat datang, yakni kaum muslimin budal ke masjid. Rasulullah SAW itu enggak senang. Kenapa? Salah satu di antara prinsip agama kita adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khusus agamanya sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ingat ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai ciri khusus sebuah kaum, orang-orang kafir, maka dia termasuk golongan tersebut. Makanya ada larangan, apa? Tashabbuh. Sesuatu yang sifatnya khusus, itu gak boleh terobos. Apapun itu. Contoh, laki-laki, perempuan. Laki-laki perempuan itu kan ada yang khusus laki-laki, khusus perempuan, ada yang umum berlaku semuanya. Contoh, yang khusus perempuan. Apa contohnya Pak khusus perempuan? Hah? Yuk, baju, dandan, sandal. Yang khusus perempuan kan daster, jilbab, make up, mana ya? Sandal, yuk sandal, sandal wedok itu. Itu haram dipakai laki-laki. Telaknat bahkan. Khusus laki-laki. Yang pakaian itu pakaiannya laki-laki. Juga haram dipakai perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai perempuan. Laki-laki kemayu. Dan Allah melaknat wanita yang gayanya, gaya melakune, gaya ngomongi, gaya pakaiane, gaya pemeneh, yang menyerupai laki-laki. Karena ini dua yang berbeda, jangan ditembus. Tapi nek sama, laki-laki perempuan sama-sama makan. Yo monggo, masuk salah satu ini kok lemangan, mati. Laki-laki perempuan sama-sama adus misalkan. Yuk monggo. Sama-sama pakai sandal jepit itu milik siapa? Umum. Yuk monggo. Laki-laki sandal jepitan, perempuan sandal jepit yang semacam. Semacam. Ini juga berlaku untuk agama. Ciri khas agama kafir. Misalkan pakai kalung salib. Maka haram digunakan untuk kaum muslimin. Ciri khas pakaiannya orang Yahudi. Contoh. Hah. Ciri khas pakaiannya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kita lihat di YouTube-YouTube dulu. Yang di Israel sana, negeri yang terlaknat itu. Jadi, itu pakaian khas mereka. Itu pakaian keagamaan. Terlaknat. Dan tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Kenapa? Mentasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kan, ini saya muharram ya. Kemarin itu kan barusan kita melakukan satu ibadah agung namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu kan aslinya cuma satu hari, tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura yang mempunyai keutamaan menghapus yakni dosa setahun yang telah lalu, itu kan cuma satu hari, tanggal 10 Muharram. Tapi karena para sahabat itu apal gaya syariat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyerupai syariatnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka para sahabat heran, "Loh, kok posoi tanggal 10? Kan sama dengan puasanya orang Yahudi." Akhirnya mereka apa ya? Kok protes? Maksud para sahabat protes. Yani mereka itu ngomong kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kok puasanya tanggal 10? Kan ini juga di ini orang-orang Yahudi juga puasa karena mereka saking syukuri Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan menghancurkan Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah, itu terjadinya pada tanggal 10, akhirnya mereka puasa pada tanggal 10. Maka Rasulullah mengatakan, "Loh, gitu toh?" "Nggih ya Rasulullah." Akhirnya beliau mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil la asumanna tasi." Kalau begitu, tahun depan lagi aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 10 nih, karena yang memiliki keutamaan itu memang tanggal 10 nih, ben gak podo karo orang Yahudi posoi dadi rong dino, yaitu 9, 10 atau 10, 11 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Pokoknya gak bodoh. Pokoknya intinya itu, ini gak bodoh. Lah, tatkala kembali ke hadis ini. Tatkala sebagian sahabat ngusulkan ya Rasulullah. Ngumumkane pakai lonceng aja ya Rasulullah. Lonceng aja. Kayak loncengnya orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka. Rasulullah SAW mengatakan, ojo. Ojo. Jangan. Karena beliau enggak senang. Para sahabat mikir gitu. Lalu sebagian antara mereka mengatakan, ya Rasulullah pun, ya Rasulullah, kalau memang jenengan enggak suka dengan lonceng, trompetnya ya Rasulullah, trompet. Kok gaya wong Yahudi gitu loh. Ini pas ngumumkan arep ibadah itu, ini disuarakan trompet. Ini ono suara trompet diantar berarti waktu ini ibadah. Rasulullah mengatakan, jangan. Ini enggak setuju aku. Akhirnya sebagian sahabat mikir gimana caranya. Gini aja Rasulullah, kalau menjelang sholat dinyalakan api besar, setiap kali di kota Madinah ada sinar, apa ada api yang besar gitu, berarti datangnya waktu sholat. Rasulullah mengatakan, jangan. Api itu Tuhannya orang Majusi, arti ibadah kok. Menuakar api, terus repot. Iya caranya, repot terus. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semacam itu, kalau benturan, ini kan kondisi benturan, ada satu maslahat yang sangat penting untuk agar para sahabat kaum muslimin bisa sholat bareng pada waktu yang diinginkan, yang ditentukan. Caranya, pilihannya tiga. Apa tadi? Lonceng. Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau sudah kondisi semacam ini, itu berarti pilihannya apa ya, Han? Pilihannya apa? Karena harus ada tanda untuk datangnya waktu sholat, itu harus. Pilihannya tiga, dan tiga-tiganya jelek. Maka ketemulah kaidah dalam ilmu syar'i namanya tazahum. Benturan. Yani benturan dua kebaikan atau benturan dua keburukan. Benturan dua kebaikan itu gambarannya pripun? Ini baik, ini baik. Kalau melakukan yang ini harus ditinggalkan. Gak iso. Kalau melakukan yang ini harus ditinggalkan. Dalam kondisi itu, apa yang dilakukan? Lakukan kebaikan yang terbesar, meski mengorbankan dalam tanda kutip kebaikan yang lebih kecil. Begitu juga kalau dua mafsadah atau lebih, benturan. Ini jelek, ini jelek, ini jelek. Tapi harus dikerjakan salah satu. Nek mau ninggalkan ini, kena iki. Nek mau ninggalkan iki, kena iki. Nek mau ninggalkan iki, kena iki. Gitu. Jadi tinggalkan total, gak bisa. Dalam kondisi itu, lakukan mafsadah terkecil. Meskipun ngorbankan, nerobos mafsadah yang lebih besar. Itu berarti tidak menangi bahasa Indonesia, wah. Tidak dapatkan awal jamaah. Padahal jamaah itu salah satu di antara keutamanya adalah kalau takbiratul ihramnya bareng imam. Maksudnya bareng itu ya, waktu imam takbiratul ihram kita wis siap langsung nyusul gitu ya. Nek mau mendapatkan takbiratul ihramnya imam, sholatnya ini harus dibatalkan. Ini mau ini kebaikan. Kalau ini dikerjakan, ini batal. Ini kebaikan. Kalau mau dikerjakan, ini gak nutut. Gitu. Ini gak nutut. Bagaimana kondisinya tatkala itu? Apa harus dilakukan? Lihat-lihat sholat tahiyatul masjidnya. Nek wis tahiyat, lanjutkan. Kau sek komat, baru nusik noto jamaah, sawu sufu fahkum, sek suwi toh. Isek kira-kira nutut. Takbiratul ihram. Tapi nek Fatihah rakaat pertama, yani maka batalkan salat. Hentikan salat. Kenapa kok hentikan salat? Demi kebaikan yang lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang salat dan imam atau dan sedang diqomati, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Jika qomat sudah dikumandangkan, putus semua salat.

Dia itu tatkala gak iso nafas kan paling mentok bertahan sak menit bar ngono mati. Ini ya rata-rata ngono. Ya rata-rata semacam itu. Dalam kondisi itu dia itu muter cari air untuk masukkan permen karet itu ke dalam agar bisa nafas. Lah kok qadarullah air minum gak ada, teh gak ada, air keran kamar mandi gak ada. Pokoknya gak ada air. Adanya khamr. Adanya khamr. Ngono ku ndi Ustaz? Bu, cerita ya. Ini kan cuma contoh, jenenge contoh ya. Pokoknya contoh kasusnya itu ada orang kelelekan permen karet, gak iso nafas, taruhannya mati. Gak ada cara untuk bisa masukkan permen karet itu ke dalam perutnya kecuali satu khamr. Dalam kondisi itu, kalau dia minum khamr haram, tapi nyawanya selamat. Kalau dia gak minum khamr, bunuh diri, tapi bisa menghindari keharaman khamr. Dalam kondisi itu seandainya jenengan, apa yang harus dilakukan? Huh? Lebih baik aku mati daripada minum khamr. Gitu. Ya jangan. Karena bunuh diri jauh lebih besar dosanya dibandingkan minum khamr. Dan orang yang mampu menyelamatkan nyawanya lalu tidak dia lakukan, itu hukumnya bunuh diri. Dia itu mampu menyelamatkan nyawanya dengan cairan tadi, tapi tidak dia lakukan, itu hukumnya bunuh diri. Dan itu jauh lebih besar. Itu contoh kecil. Makanya akhirnya Rasulullah SAW kembali ke bab adhan ya. Muter-muter aja. Jadi kembali ke bab adhan. Jadi makanya Rasulullah SAW pilihannya sekarang tiga. Apa tadi? Loncengnya Nasrani, trompetnya Yahudi, apinya Majusi. Kalau jenengan di posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, milih yang mana? Urung adzan tatkala itu. Milih yang mana? Hah? Hah? Di antara ketiga agama itu yang paling mending. Di antara ketiga agama itu yang paling mending. Dua tiga-tiganya sih lah. Kita kan ngomong tiga-tiganya aja. Iki anda ngomong yang paling mending. Hah? Kalau Majusi pasti enggak. Karena Majusi itu paganisme, penyembah berhala. Ahlul kitab dibandingkan dengan orang-orang musyrik jelas bagusan ahlul kitab. Gimana pun juga mereka itu pernah dibimbing Nabi meskipun ngelantur. Sekarang di antara dua ahlul kitab, satu Yahudi, satu Nasrani, sama-sama ahlul kitab, mana yang lebih mending? Nasrani. Alasannya apa Ustaz? Tak bohong aku bahas iki, gak cita yo. Gak cita. Engko dadi gak bahas hadis iki, ngelantur kemana-mana aku ngomong. Yang penting Nasrani lebih mending dibandingkan Yahudi. Di ini bandingkan Yahudi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wis, rambo wis. Kayak lonceng ae. Akhirnya gimana lagi? Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Dan ini satu faedah penting para jamaah sekalian. Antum kalau melihat ada orang baik-baik berbuat salah, itu jangan langsung divonis. Bisa jadi kondisinya kayak kondisinya Rasulullah SAW ini. Kondisinya harus melakukan itu. Gak ada cara lain. Itu yang paling mending yang bisa dilakukan bagi orang yang berada di kondisi itu. Lah pengamat luar itu kan kadang-kadang oh enak. Pengamat bola itu lebih pintar timbang ini apa kok. Kadang-kadang jamaah itu lebih pintar timbang ustaznya kok. Ini. Ustaz itu kok ceramah kok kaya ngono. Padahal kon ceramah dhewe macet itu loh. Ini. Ala kulit. Ngomong apa? Ini ala kulit pada jamaah yang kalau tanda. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil pilihan yang paling baik.

dari yang semuanya jelek. Semuanya jelek, tapi bikin maling mending. Sudah wis pakai loncengnya orang Nasrani. Dengan segala ketidakridhoannya, itu beliau melakukan itu. Diskusi itu maghrib, malam-malam itu. Jadi belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Malam hari itu Allah mengilhamkan syariat lewat seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Zaid. Dan malam hari itu juga Umar bin Khattab mimpi yang sama. Abdullah bin Zaid itu mimpi. Dia mimpi malam-malam itu ketemu sama orang. Pakaiannya putih, bersih, nenteng lonceng. Dalam mimpi loh ini ya, dalam mimpi, nenteng lonceng. Setelah nenteng lonceng itu, lalu Abdullah bin Zaid ngomong sama dia, dalam mimpi ini, dalam mimpi. Ini, Pak, loncengnya tak beli nang. Kanggo apa nang? Untuk tak serahkan sama Rasulullah, manggil orang sholat. Gitu. Lalu orang tadi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan lonceng? Okay. Akhirnya dia mengatakan, idza nudiya lis-shalah, apabila waktunya sholat, maka panggillah dengan panggilan ini. Lalu dia melantunkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini, la ilaha illallah. Lana, kalau jamaah wis ngumpul, terus waktunya sholat dilakukan, baca ini. Lalu melantunkan, koma, terbangun, pikir, kan keesokan harinya, subuh-subuh, masih berlaku yang lama, kan gak mungkin toh, malam-malam terus arepi tuku lonceng ini di malam-malam, zaman itu wong gelap gulita kalau malam, jadi usulan diskusi kemarin itu belum dilaksanakan sama sekali. Pagi-pagi subuh, Abdullah ibnu Zaid, itu setelah sholat subuh lapor sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semalam aku mimpi. Semalam itu aku bermimpi begini. Beliau SAW mengatakan, innahu laru'ya haq, mimpimu itu mimpi kebenaran. Ajarkanlah mimpimu itu kepada Bilal ibn Rabah. Yani, karena dia lebih kencang suaranya, lebih bagus suaranya. Sebenarnya Abdul bin Zaid, aku sih ngimpi. Sini kongkong azan Bilal. Manusiawi. Aku sih kerja. Jadi kayak hadiah fulan. Itu kan manusiawi. Tawang itu gelo. Tapi ini bukan masalah gelo dan tidak. Rasulullah SAW memberikan alasan yang sangat bagus. Karena Bilal itu lebih keras suaranya. Lebih bagus suaranya. Duhur pertama kali ada azan. Ada suara pian. Terzaman itu tentang azan gimana caranya para jemaah sekalian? Rungono speaker zaman itu naik ke tahu bangunan bangsa Arab. Rumah-rumah bangunan orang Arab di abad ke berapa ini? Di abad ke-6, ke-7 Hijriah. Ke-7 Masehi. Sekarang kan abad 15. Sekarang itu abad 15. 7 berarti 8 abad yang lalu. Sekarang rumahnya orang Arab ya kita tahu lah pada waktu haji, pada waktu umroh. Nah kalau sekitar 7 abad yang lalu, rumah orang Arab itu bentuknya kayak apa? Bangunan Arab bentuknya kayak apa? Hah? 15 abad, oh yang benar jenengan lali aku sama. 15 abad yang lalu kok 8 abad rek. 15 abad yang lalu. Kira-kira gimana bentuknya? Bentuknya itu kotak, kayak Ka'bah itu loh bentuknya itu. Ka'bah itu kenapa dibangun dengan begitu? Ya memang bangunan pada waktu itu begitu modelnya. Ini bentuknya kayak Ka'bah kotak, terus ono guna atapi, di atasnya itu ada kayak loteng bisa dinaiki. Maka Ka'bah itu atasnya kan bisa dinaiki. Lah bila itu azan, di situ pijanter gitu oleh azan suaranya, banter suaranya, indah suaranya, keras gitu. Lah kenapa di lantai dua? Karena agar
di lantai 2 di bagian luar untuk agar suaranya menyebar. Dan agar menyebar, maka hayya 'alas shalah sambil noleh kanan, hayya 'alal falah sambil noleh kiri, agar suaranya enggak tertuju kepada satu titik tapi menyebar kanan, menyebar ke kiri. Para sahabat, ono orang teriak-teriak gitu ya, pertama kali ini datang ke masjid, akhirnya jelaskan oleh Rasulullah SAW. Lah Umar itu ngomong, ya Rasulullah, semalam aku mimpi yang sama loh, tapi kok kedisian Abdullah bin Zaid oleh ngomong. Semalam aku mimpi yang sama. Sejak saat itulah kemudian ada syariat apa? Azan. Dan azan yang dipraktekkan pertama kali di zaman Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah asal muasal adanya azan sejak zaman itu sampai zaman kita sekarang dan sampai hari kiamat nanti tidak bahkan berubah. Yang namanya salat maka itu dipanggil dengan azan. Baik. Hadis yang telah kita pelajari tadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertama menunjukkan kepada kita jadi tentang sejarah azan yang Anda tanyakan tadi. Dan disyariatkannya azan. Yang namanya azan itu al-i'lam bidukhuli waqtis shalah. Pemberitahuan akan datangnya waktu salat. Jadi azan itu dikumandangkan tepat begitu waktu salat masuk. Meskipun salatnya ditunda. Kan ada dua salat yang boleh pelaksanaannya ditunda. Satu, duhur. Jika suasananya sangat panas. Kata beliau SAW, inna syiddatal harri min faihi jahannam fa'abridu bisala. Panasnya siang hari itu diantara panasnya neraka jahannam. Kalau begitu, dinginkan waktu sholat. Agak dingin dikit. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk negeri tercinta Indonesia. Aku aja suan. Enak usah tak undurnya jam lurun. Aja. Hukum ini tidak berlaku untuk negeri kita. Kenapa? Hukum ini berlaku untuk musim panas kayak di Saudi. Panasnya kayak apa? Ini masjid rauno kipasir rauno AC ini. Sholat itu, Allah, anggaplah sholat zaman itu kan pakai sandal loh, karena masjidnya pasir, masjidnya itu pasir, antara jalan sama masjid itu sama, lantainya itu sama, maka zaman itu sholat itu pakai adzan, nih pakai adzan, pakai sandal, gak mau pas berdiri, lepas sujud, rasa nih gak karu-karuan, akhirnya oleh Rasulullah SAW disuruh nunda sedikit agar agak dingin. Sampai pun di Saudi, kalau anda mengatakan zaman ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Lah, masjidnya ASEAN KB. Masjidnya ASEAN KB, apa yang harus ditunda? Mau nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi juga tetap sama. Yang kedua, Isya. Yang kedua, Isya. Suatu hari Rasulullah SAW itu azan Isya. Kok azan Isya? Pada waktu azan Isya. Para sahabat datang. Nunggu gitu ya. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW tidak kemana-mana, sedang di rumah. Dan mereka tahu kalau beliau SAW tidak sakit. Karena azan maghrib tadi, ngimami. Gak ada yang berani ngetuk rumah beliau. Dan gak ada yang berani ngomati. Gak ada yang berani jadi imam. Ditunggu. Dan gak ada yang berani pulang. 1 jam lewat, 2 jam lewat, 3 jam lewat. Kira-kira sampai 10:30 PM. Rasulullah SAW itu baru keluar rumah. Begitu Rasulullah keluar rumah, Bilal komat. Nyanyi sahabat sing setengah turu, ono sing rodok turu ngono ya. Cerekal gitu bangun salat Isya. Setelah salat, Rasulullah SAW itu mengatakan, nyanyi innan nasa qad sallu wa namu. Semua orang yang tidak sholat di sini maksudnya itu. Semua orang yang lain. Itu tadi sholat isya dari tawadi terus wis tidur. Lah kalian tetap di sini. Kalian sejak datang tadi
sampai sekarang dihukumi sedang sholat. Kenapa? Orang yang datang ke masjid untuk sholat, maka selama di masjid itu dihukumi koyok sholat. Meskipun enggak sholat. Meskipun jadi tidak sholat. Itu yang dalam fikih namanya intidharus salati ba'da shalah. Menunggu datangnya sholat setelah sholat. Sama kita sekarang ini. Kenapa? Kita kan setelah sholat, nunggu datangnya sholat syuruk. Sambil nunggu, ini taklim. Gitu, jadi sambil nunggu itu taklim. Jadi, itu dihukumi sholat. Dihukumi sholat. Kata beliau, sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang paling baik. Seandainya tidak memberatkan umatku. Tapi kalau kira-kira sholat isya jamaah jam 10:30. Iya, bubar wong. Akhirnya sama Rasulullah SAW dijadikan di awal waktu. Tapi kalau dalam satu dua kondisi menuntut adanya itu, gak apa-apa. Asalkan azannya tetap pada waktunya. Gimana gambarannya? Gambarannya itu taklim ba'da maghrib. Gambarannya itu taklim ba'da maghrib. Taklim ba'da maghrib, gak taklim biasa. Ini taklim biasakan maghrib, isya selesai. Ini taklim luar biasa. Taklim pas ada ustaz jauh gitu ya. Mau sampai setengah jam. Yani bablas gitu ya. Yani taklim ba'da maghrib selesai kira-kira jam 8 atau jam 8:30. Itu jadwalnya. Di tengah-tengahnya kan ada salat isya. Itu pilihannya dua. Satu, salat maghrib, taklim, waktunya azan isya, waktunya salat isya, azan. Setelah itu, dua pilihan. Pilihan yang pertama, sholat dulu. Terus, lanjut taklim sampai selesai. Pilihan yang kedua, azan tok. Terus, lanjut taklim. Sholatnya, ditunda nanti jam 8:30. Ditunda nanti jam 8:30. Tep, yang paling bagus yang mana, Ustaz? Lihat-lihat kondisi masjid. Kalau masjidnya itu masjid yang bukan masjid lalu lintas, masjid lalu lintas topo, masjid yang lalu lalang orang, datang hanya untuk sholat, terus pulang lagi, gitu ya. Kalau masjidnya itu masjid kayak begitu, masjid dalam kampung, ya sing jamaah, ya wong iku wae, ya wis gak ero kemana-mana, apalagi ada tabligh akbar yang semuanya orang itu datang, gak akan ada tambahan, maka yang terbaik sholatnya ditunda nanti jam 8:30. Tapi kalau kayak masjid ini, ojo. Ini kayak masjid ini waktunya orang isya datang. Iku gak komat-komat sampai jam 8:30. Iki yo madhab opo meneh ngono. Wis gak karuan tambahan. Yo apa itu? Azan, komat, salat, lanjutkan taklim. Tapi semacam itulah. Kalau pilihannya itu salat isya-nya nanti jam berapa? Jam 8:30. Ojo sak azan-azan nih jam 8:30. Iku azan opo meneh ngono. Gak karu-karuan. Azan tetap di waktunya. Kenapa? Karena azan itu al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Pemberitahuan akan datangnya waktu sholat. Pemberitahuan mau dilakukan sholat itu bukan azan. Tapi komat. Tapi komatnya. Jadi komatnya azan nih. Tepat pada waktunya komatnya nanti mau sholat. Itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang kedua para jamaah yang dimulakan Ustaz adalah. Baik. Yang kedua. Yang dilakukan oleh beliau SAW tadi. Yaitu sing ngipi itu Abdullah bin Zaid. Sing disuruh azan. Itu Bilal. Itu Bilal. Itu menunjukkan kepada kita. Salah satu di antara syariat azan itu adalah yang azan itu suaranya bagus dan keras gitu, dan keras suaranya yang keras dan bagus. Baik. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azannya dengan cara kayak tadi yang dipilih itu Bilal. Pelaksanaannya di lantai atas di loteng gitu ya. Dan di luar, di pinggir. Gitu. Pada waktu hayya ala sholah, itu noleh kanan. Hayya ala sholah, noleh kanan, hayya ala sholah, noleh kanan, hayya ala falah.
Noleh kiri. Tujuannya adalah agar sholat itu, apa? Kok sholat? Azan itu seluas mungkin cakupannya. Zaman berubah, kita sekarang ada speaker. Ada mic, ada speaker, ada pengeras suara. Apakah syariat azan masih berlaku persis kayak zaman Rasulullah SAW? Jawabannya tergantung. Karena beliau SAW menetapkan satu hukum karena sebuah sebab. Dan hukum kalau dibangun karena sebuah sebab, berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu tergantung sebabnya. Nek sebabnya masih ada, maka hukumnya masih ada. Nek sebabnya sudah tidak ada, hukumnya tidak ada. Karena hukum itu ada dua. Ada hukum yang ditetapkan tanpa sebab. Maka, ya wis, apapun kondisinya, itu lakukan. Sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Mbok. Wis pokoknya ngono. Itu contoh hukum yang ditetapkan tanpa alasan, tanpa sebab. Jadi para sahabat juga gak pernah tanya, ya Rasulullah, napa kok beda-beda? Wis pokoknya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2. Manut gitu. Jenengan sholat di Arab yo, yaitu di Indonesia, yaitu musim panas, yaitu musim hujan. Hah? Yaitu, jadi gak pernah berubah. Tapi kalau hukum itu ditetapkan karena ada sebab tertentu, ada alasan yang tertentu. Alasan yakni yang tertentu. Oh, kita contoh. Yakni hukum itu ditetapkan karena alasan tertentu, contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli air mani binatang. Kok cinta terbesit dalam pikiran anak itu ya? Serapapa lah. Ini air mani binatang. Gimana kabarnya? Zaman itu kan orang itu rata-rata punya ternak kambing atau unta. Ini orang itu duwe unta betina, uswayai kawin, tapi gak duwe pejantan. Itu caranya gimana orang pada waktu itu? Pinjem tonggo. Pak, pinjem unta pejantan ya pak. Ini, ya pinjem ra, wani piro. Akhirnya bayar. Ya pokoknya sekali gituan itu 1.000 misalnya. Ini untuk tabian, untuk karunto. Ini untuk karunto kawongi, untuk karunto. Untuk sama untuk. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Hah? Karena itu transaksi komersial, ada transaksi yang enggak jelas. Gharar, jahalah. Sangat enggak jelas. Sing dibayar itu apa? Sing dibayar kan air mani. Padahal yang terlihat ke permukaan itu kan cuma gituannya binatang itu. Apakah keluar air mani? Gak jelas. Anggaplah keluar. Keluarnya banyak atau dikit? Hah? Gak jelas. Anggaplah banyak. Yang banyak itu sehat apa tidak? Gak jelas. Anggaplah sehat. Nyampe ke rahim apa tidak? Gak jelas. Jadi gak jelas, gak jelas, gak jelas, gak jelas. Tapi bayari? Jelas, 1.000. Dan itu dilarang. Transaksi yang semacam itu dilarang. Zaman berubah. Sekarang, kalau ada sapi pingin kawin, yang dipanggil sama Pak Tani itu, mantri, opo sapi ini tonggo? Mantri. Mantri. Telepon Pak Mantri, Pak Dokter Hewan. Mantrinya datang. Pada waktu belum datang itu sudah ditanya, Pak, minta yang apa? Sapi Brahma, sapi limusin, sapi Jawa, ini. Sapi Brahma, Pak. Sapi Brahma yang kualitas A, B, C, D. A. Nah, kalau yang A, maka harganya 500 ribu. Misalkan gitu. Khair. Sepakat. Nanti ya. Datanglah Pak Menteri itu. Barangnya jelas. Banyaknya, dikitnya, jelas. Kualitasnya ya jelas, kita akan ngomong kualitasnya A, B, C, D. Kualitasnya itu jelas. Lah tinggal
nyampenya ke rahim, jelas apa tidak? Siapa yang ternak? Jangan kau ngerti. Jelas, nyampenya ke rahim itu jelas. Sing gak jelas itu kan cuma satu. Meteng opora. Itu sing gak jelas. Tapi meteng opora kan gak masalah apa? Gak masalah air maninya. Masalahnya bisa jadi rahimnya gak sehat dan macam-macamnya. Maka yang dulu gak jelas, gak jelas, gak jelas, gak jelas. Yang sekarang jelas, jelas, jelas, jelas. Apa hukumnya masih sama? Enggak. Hukumnya jelas berbeda. Karena hukumnya, sebabnya berbeda. Begitu juga dengan azan. Dulu azan di luar, hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kiri, niatnya untuk menyebar suara. Kalau sekarang dengan adanya speaker, boleh enggak azan di dalam masjid? Boleh. Apakah masih disyariatkan hayya 'alas shalah gitu. Ya lil falah gitu. Masih disyariatkan apa tidak? Tergantung. Jika itu nambah kerasnya suara, maka monggo. Kalau malah hilangnya suara, maka jangan. Contoh, kan azan itu ada yang dipasang di tembok paten, speaker itu. Hayya 'alas shalah. Oh, malah hilang suara nih. Kalau malah hilang suara nih, malah gak disyariatkan. Adapun kalau dipegang, monggo dilakukan, monggo tidak dilakukan. Karena satu, hukum. Wallahualam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Afan atau molor. Ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
1: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
9: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
8: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
8: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Hidayah 103,4 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut.

0: Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-iman bil yaumil akhir. Al-muallif yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, faslun wa minal iman bil yaumil akhir, di antara beriman kepada hari akhirat, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Termasuk beriman kepada hari akhirat yaitu beriman dengan segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian, ya. Kemudian beliau berkata, fayu'minuna bi fitnatil qabr wa adzabil qabr wa na'imuhu wa na'imihi. Maka ya, ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada perkara fitnah kubur dan azab kubur atau nikmat kubur. Fa ammal fitnatu fa inna an-nas yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah maksudnya adalah manusia difitnah atau diuji dalam kuburan mereka. Fa yuqalu lirajul, maka ditanyakan kepada orang dalam kuburan, mar rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, siapa apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Maka Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ, maka orang beriman akan berkata, رَبِّيَ اللَّهُ, Rabbku adalah Allah, وَالْإِسْلَامُ دِينِي, Islam adalah agamaku, وَمُحَمَّدٌ sallallahu alaihi wasallam نَبِيِّي, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. وَأَمَّا الْمُرْتَابُ, adapun orang yang ragu, fayaqul ha ha la adri, ya, maka orang yang ragu dia akan berkata, ha ha, aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar

orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun ikut-ikutan. Fayudrabu bimirzabatin min hadid. Maka lantas dia pun dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in ilal insan. Maka dia pun berteriak dengan suara yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Suma ba'da hadhil fitnati imma na'imun wa imma adhabun. Setelah fitnah atau tanya ujian dengan tiga pertanyaan tersebut, setelah itu apakah nikmat ataupun azab, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang poin-poin al-iman bil yaumil akhir, yaitu iman kepada hal-hal yang terjadi setelah hari kiamat. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahasan kita adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir yaitu iman kepada hari akhir, ya. Kepada hari akhir. Kita tahu ini salah satu adalah rukun iman yang sangat penting dari 6 rukun iman. Dia adalah rukun iman yang kelima. Disebut dengan hari akhir, kenapa? Karena disebut hari akhir. Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Hari setelahnya. Karena kita tahu di hari akhirat sudah tidak ada lagi namanya malam, ya. Hari terus, tidak ada lagi hari. Kalau sekarang, ini kita malam, besok ganti hari. Fajar menyingsing, maka hari yang baru. Terus kita menjalin hari tersebut, kemudian matahari terbenam, muncul malam, besoknya fajar menyingsing berikutnya, hari berikutnya. Adapun hari akhir tidak ada, ya. Tidak ada namanya malam, ya, semua siang selalu, dan itu hari yang terakhir, tidak ada lagi hari yang setelahnya, itu hari yang terakhir dan tidak ada hujungnya, tidak ada penghujungnya, ya. Yaitu dialah hari yang terakhir yang tidak ada ujungnya, penghujungnya. Atau disebut hari terakhir karena yaumul akhir, al-yaum al-akhir adalah marhalah yang terakhir. Marhalah yang terakhir. Kita tahu bahwasanya manusia, marhalah manusia, ya. Adapun marhalah-marhalah manusia, maka yang pertama adalah al-adam, ketiadaan, tidak ada. Kemudian al-janin, jadi apa? Janin. Setelah janin apa? Keluar apa? Menjadi lahir di muka bumi, ya. Ya. Di dunia lahir di bumi. Hidup di bumi. Kemudian marhala berikutnya adalah al-barzakh, alam barzakh, ya, alam barzakh, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-yaumil akhir. Marhala yang terakhir itu hari akhirat. Hari akhirat dimulai dari hari kebangkitan dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia dulu tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak akan datang pada manusia suatu masa di mana manusia itu bukanlah suatu yang disebut. Dia bukan hanya tidak ada, bahkan tidak disebut-sebut. Sudah tidak ada dan tidak disebut-sebut. Benar-benar ketiadaannya sempurna. Ya. Kemudian Allah ciptakan dia dari tanah. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin, ya, minal ba'ts fa inna Allah
fa inna khalaqnakum min turabin, ya. Wahai manusia sekalian, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, sungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah. Jadi tiada Nabi Adam alaihissalam dahulu, tidak ada. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian janin, ya. Allah menciptakan, ya, janin, ya, dalam perut manusia. Setelah itu Allah keluarkan, ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wa la basara la fida. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian di atas muka bumi dalam kondisi kalian tidak mengerti apa-apa. Kemudian barzakh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzakh, yaitu perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ila yaumi yub'atsun, dalam alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Begitu mereka dibangkitkan, mereka masuk dalam hari akhir, dan ini adalah marhalah yang terakhir. Terakhir, tidak ada lagi marhalah setelah itu. Ini juga menguatkan, ya, disebut dengan hari akhirat diantaranya ini. Diantaranya ini sebabnya. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di marhala ini di dunia, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzah, dan alam barzah dia adalah perantara antara alam dunia dengan hari kebangkitan, tapi ini termasuk dalam hari akhirat karena dia permulaan hari akhirat. Dia permulaan dari hari akhirat, ya. Menjadi masalah perpindahan kita. Menjadi masalah di sini. Perpindahan dari dunia, dari marhalah marhalah dunia ke marhalah barzakh, sering tanpa pemberitahuan. Sering tanpa pemberitahuan. Namun kita pasti akan masuk pada marhalah berikutnya. Sekarang kita di sini, Allah alam kapan kita berpindah pada marhalah barzakh, ya. Tapi kita harus siap-siap semuanya, ya. Ini karena yang disebut dengan hari akhirat karena dia adalah marhalah yang terakhir, yang tidak lagi marhalah setelah itu. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang apa urgensinya berikutnya, urgensi, ya, mempelajari iman kepada hari akhir. Banyak urgensinya, di antaranya, ya, Allah menyebutkan banyak sekali dalil akli, bahkan akli, akal, ya, secara akli, ya, dalam Al-Quran yang membuktikan mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Ya, ini tentu ada bahasnya tersendiri. Ya, nanti insya Allah kalau kita bahas pada waktunya. Tapi Allah sebutkan dalil banyak, ya, dengan logika, dengan kias, ya, dengan kejadian-kejadian Allah yang jadikan, ya. Saking banyaknya dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat perhatian dengan al-iman bil yaumil akhir. Karena terutama di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya, kaum musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Ya. Kemudian di antara urgennya, ya,
penyimpangan tentang hal ini, penyimpangan-penyimpangan akan hal ini. Ya, dalam seperti ya, ini kaum musyrikin contohnya. Contohnya kaum musyrikin Arab ya. Kaum musyrikin Arab mengingkari hari kebangkitan. Contohnya keyakinan ya tentang ya reinkarnasi misalnya. Ya, jadi pembalasannya bukan pada hari kebangkitan tapi kehidupan dunia inilah pembalasannya. Cuma manusia pada kehidupan kedua dirubah menjadi orang lebih baik atau menjadi makhluk yang lebih buruk. Kalau dalam kehidupan sekarang dia berbuat baik, maka pada kehidupan berikutnya dia akan menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Mungkin kastanya naik atau tadinya dia rakyat biasa menjadi pejabat ya, atau dia tadinya orang gembel kemudian menjadi orang terkenal misalnya. Ini keyakinan misalnya yang ada pada sebagian agama ya, seperti Buddha atau yang lainnya. Tapi ini semua tentu sangat tidak logis. Kenapa? Karena logika pembalasan harusnya, namanya pembalasan, ini tidak logis ya. Kenapa logika pembalasan itu harusnya seorang ingat tentang apa yang pernah dilakukan kemudian dirasakan pembalasan. Tapi kalau kita tanya seseorang sekarang, misalnya dia, kamu sekarang tanya kepada mereka, mungkin mereka tidak tahu kita sekarang pada kehidupan yang keberapa. Mungkin jadi, mungkin sebelumnya dia jadi monyet, sekarang jadi manusia. Sementara dia tidak ingat apa yang telah terjadi akun pada kehidupan sebelumnya. Ya. Apa yang dirasakan sekarang, maka tidak ada bukti bahwasanya dia pernah merasakan kehidupan sebelumnya. Beda kalau konsep surga dan neraka, yaitu orang-orang musuh surga dan neraka, dia ingat tentang apa yang dia lakukan. Ya. Inna kunna nadu'u min qablu nadu'u, kami dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dahulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan hasilnya di akhirat, mereka ingat dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, adapun konsep reinkarnasi percuma, tidak ingat apa fungsinya pembalasan kalau seorang sudah tidak ingat apa yang dilakukan kemudian hanya menerima balasan tanpa mengingat sebabnya. Jadi tentang reinkarnasi ada tidak logis dari dua sisi. Dari dua sisi, pertama ya, artinya bertentangan dengan hari akhirat itu balasannya di dunia juga, dan tidak ingat akan sebelumnya, kehidupan sebelumnya, percuma kalau gitu. Di antara penyimpangan seperti penyimpangan falasifah ya, yang dibangkitkan hanya roh. Hanya roh, bukan jasad. Mungkin hanya roh, bukan jasad ya, seperti itu ya. Ini cara ya, keyakinan-keyakinan penyimpangan akan hal ini. Tentunya seorang belajar akidah Ahlussunnah yang benar agar selamat daripada penyimpangan akan hal ini. Kemudian di antaranya ya, urgensinya Allah memuji orang-orang yang selalu memikirkan akhirat. Dalam surat Shad kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub, ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Wa innahum indana la minal mustafainal akhyar."

Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, kata Allah, sebutkanlah atau ceritakanlah tentang hamba-hamba kami. Siapa Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mereka memiliki kekuatan dan mereka punya keilmu yang tinggi. Kami mengkhususkan mereka, inna akhlasnahum bi khalisah. Kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia. Bi khalisah. Apa perangai tersebut? Dzikrad dar, yaitu mereka selalu ingat akhirat. Wa innahum indana laminal mustafain al-akhir. Dan mereka termasuk hamba-hamba pilihan yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, di sini ada dua tafsiran tentang dzikrad dar. Apa perangai mereka yang mulia ini? Ada dua tafsiran. Yang pertama, mereka selalu ingat akhirat. Yang kedua, mereka selalu mengingatkan orang lain tentang akhirat. Tentang akhirat. Tentu hal ini merupakan kelaziman, dua hal yang kelaziman. Kalau seorang selalu ingat akhirat, dia akan mengingatkan orang lain juga tentang akhirat. Allah muji mereka dengan hal ini. Allah muji mereka tentang hal ini. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam hadis ketika Nabi ditanya, ya, ayul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Nabi ditanya, orang beriman banyak yang cerdas, tapi siapa yang paling cerdas di antara mereka? Maka Nabi SAW ketika ditanya, siapa orang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu lima ba'dahu istidadan. Dan ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, orang yang paling pintar dari kaum ini adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling, yang ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan yang paling terbaik persiapannya setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, akthiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu apa? Kematian. Kita sulit bicara tentang kematian. Karena kalau kita bicara kematian, mengganggu rencana-rencana kita, mengganggu kesibukan kita, mengganggu kenikmatan yang sedang kita rasakan, menghancurkan kelezatan yang sedang kita rasakan. Maka Nabi mengatakan, akthiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah mengingat tentang penghancur kelezatan. Karena mengingat kematian mengganggu, mengusik kehidupan kita. Ya. Tapi itu yang Nabi sebutkan, mereka adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdas, ya. Ulaika al-aqyas, ulaika al-aqyas. Taib, pengaruhnya luar biasa, ya. Pengaruhnya luar biasa. Karenanya, ya, di antara hal yang menunjukkan urgennya, Allah, ya, menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat, lebih dari 20 kali, ya, lebih dari 20 kali, ya. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat luar biasa, pengaruhnya terhadap amal sangat-sangat besar. Ya, orang yang sering mengingat akhirat, apa? Orang sering mengingat akhirat dianugerahi orang sering ingat mati, ya, dianugerahi tiga perkara, yaitu sering bertobat, kemudian semangat beribadah, ini apa, qanaah, tidak terlalu semangat mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Qanaah sudahlah, mau diapain, kita bentar lagi meninggal dunia. Sebaliknya, orang yang jarang ingat kematian, jarang bertobat, menunda tobat, tidak semangat beribadah, dan tidak pernah qanaah. Kenapa? Dia merasa hidupnya akan panjang. Seperti orang kafir, alladzi jama'a malahu addadah, yahsabu anna malahu akhladah, yang mengumpulkan harta, kemudian dihitung-hitung harta tersebut, dihitung berapa-berapa-berapa, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadhanna fil hutamah, sekali-sekali tidak, dia akan lempar ke neraka hutamah, ya.
Oleh karenanya Allah menggandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat lebih dari 20 kali. Contoh seperti masalah. Kenapa? Karena iman kepada hari akhirat inilah yang membuat seorang untuk semangat beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya ketika Allah berbicara tentang talak misalnya, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsilu iddatakumullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutikunna wa la yakhrujna illa ayatan fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi 'adli minkum wa aqimu shahadata lillah dhalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir umittaqillaha ja'alahu makhraja. Saya terjemahkan. Jadi Allah mengatakan intinya ayat tersebut, wahai Nabi, itu orang beriman, kalau kalian ingin mencerai istri kalian, maka lihatlah aturannya, tidak boleh sembarang cerai. Yaitu harus dalam kondisi bersuci dan belum digauli. Maka jatuhkan cerai dan talak satu. Aturannya demikian. Ini adalah aturan-aturan Allah, maka jangan kalian mendzalimi diri kalian dengan melanggar aturan-aturan tersebut. Kemudian kalau kalian sudah ceraikan, jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah kalian. Dan jangan mereka juga keluar dari rumah-rumah mereka. Jangan kalian usir istri kalian dari rumah-rumah mereka. Dan jangan mereka keluar dari rumah-rumah mereka juga. Ya. Kalau ternyata sudah sampai waktunya. فَإِذَا بَلَغَنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُفِ أَوْفَارِكُهُنَّ بِمَعْرُفِ. Kalau sudah sampai waktunya, masa iddahnya mau selesai, maka فَأَمْسِكُهُنَّ, kembali dengan cara yang baik. أَوْفَارِكُهُنَّ بِمَعْرُفِ, atau ceraikan sudah, talak bain. Tinggalkan mereka. Tapi dengan cara yang baik. Kemudian datangkan saksi kalau ingin kembali atau ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan ini wasiat, nasihat kepada kalian bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Karena kalau sudah masalah cerai, laki-laki maupun perempuan sulit untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tegar, yang yakin dengan ada namanya hari akhirat, bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Dia ceraikan istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia usir istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia zalimi istrinya, ada pertanggungjawabannya. Dia tahan istrinya tapi dia zalimi, juga ada pertanggungjawabannya. Dia pisah dengan cara kasar pun ada tanggungjawabannya. Maka kata Allah mengatakan, ya, amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau mau pegang kembali, ya, kembali lagi pernikahan, maka dengan cara yang baik. Cerai dengan cara yang baik. Kita lihat kenyataan sekarang, orang kalau sudah bicara cerai, amburadul. Ya. Cerai tidak pakai aturan, lagi haid dicerai, sudah digauli dicerai, ya. Langsung talak 3, ada yang talak 100, ngawur. Istrinya diusir, atau istri yang perempuan juga kabur dari rumah, ngawur semuanya. Ngawur, tidak pakai aturan. Ya. Cerai dengan ngamuk-ngamuk, terjadi dendam, istri dendam kepada suami dendam kepada istri, jadi korban anak-anak. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau beriman kepada hari akhirat, harusnya dia menjalankan aturan perceraian dengan cara yang benar dan tidak semua orang bisa melakukan. Makanya Allah mengatakan, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ini bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari pertanggungjawaban, yaumul hisab. Ya, ini contoh maksud saya bahwasanya beriman kepada akhirat penting karena berpengaruh dengan amal soleh. Ya, seorang kalau beriman ada hari kebangkitan, dia akan semangat untuk beramal soleh. Ya. Contoh dalam hadis-hadis juga ketika Nabi SAW motivasi untuk tidak pelit, Rasulullah SAW ingatkan tentang hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamu butuh dana. Muliakan tamu butuh dana, butuh korban waktu, butuh korban biaya, butuh muliakan tamu. Beriman hari akhirat yakin akan dibalas, dia akan mudah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, muliakan tamunya. Mungkin kue kirim ke tamu, ya. Ada hadiah berikan kepada tamu, tidak mengganggu tamu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Orang tidak bisa menjalankan ini kecuali beriman kepada hari akhirat. Sekarang orang asal nulis, asal komentar, ya. Asal analisa, tidak peduli ngawur, tidak peduli menuduh sembarangan, ya, menjatuhkan dan yang tidak peduli. Kenapa? Ya, iman kepada hari akhirat cuma sekedar ngomong, ya, sekedar ngomong. Ya. Buktinya mana, ya? Oleh karenanya orang kalau semakin kurang beriman kepada hari akhirat, semakin mudah dia bermaksiat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mengurangi timbangan? Kata Allah, wailul lil mutaffifin.
Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya, menurut takaran, takaran dikurangi, timbangan dikurangi. Kurangi sedikit-sedikit. Orang yang beli tidak tahu sedikit. Tatfif itu sedikit. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang sama orang, mereka mau timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau jual barang sama orang, takaran atau timbangan dikurangi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Isyarat bahwasanya mereka berani melakukan demikian kenapa? Karena iman mereka kepada hari kebangkitan kurang. Iman mereka kepada hari kebangkitan kurang. Kalau seorang beriman kepada hari kiamat, yakin dia akan berhati-hati dalam bertindak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah di kota Madinah? Dia mengatakan, "Lau anna baghlatan, lau atharat baghlatan fil Iraq, ya. La dhanantu anna Allah sayas'aluni, lima lam tusawwil laha tariq ya Umar?" Seandainya ada seekor begol di Irak dan Umar di Madinah, Umar bin Khattab. Kemudian ada begol tersungkur di Irak gara-gara jalan yang tidak rata, sungguh saya menyangka Allah akan bertanya kepada aku karena saya sebagai khalifah, aku akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kau tidak ratakan jalan buat begol tersebut, wahai Umar? Lihat, iman kepada hari akhirat. Menjadikan seorang bertakwa kepada Allah, menjadikan seorang istiqamah, menjadikan seorang takut berbuat maksiat. Kalau dia bermaksiat, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan seorang semangat untuk beramal soleh, menjadikan orang tidak pelit, menjadikan orang kona'ah. Semuanya adalah kuncinya al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Tapi kalau seorang imannya kurang, maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maka dia melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Hasan Al-Basri, ya. Namun kenyataannya bahwasanya kita kalau berbicara tentang iman bil yaumil akhir secara teori, kita semua pandai. Tapi kondisi kita, ya, mendustakan hal tersebut, menunjukkan keyakinan kita sangat kurang. Oleh karena Hasan al-Basri pernah berkata, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi min al-maut." Hasan al-Basri mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi, ya, asbaha bi syakkin la yaqina fihi min al-maut." Aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan dalamnya berubah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan dalamnya seperti kematian. Seperti kematian. Maksudnya apa? Kematian adalah suatu hal yang pasti. Semua orang tahu ada namanya kematian, mukmin, mukafir, semua tahu namanya kematian itu ada, ya. Ya, apalagi orang beriman yakin bahwasanya dia bakalan mati. Dia tahu perubahan kondisinya yang semakin tua, mungkin dia sakit, dia lihat teman-temannya kemudian mulai dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Tetapi keyakinan yang tidak diragukan tersebut asbaha bi syakkin la yaqina fihi, seperti suatu keraguan tidak ada keyakinan dalamnya. Seperti kematian. Maksudnya apa? Maksudnya Hasan al-Basri mengatakan, buktinya meskipun orang tahu ada kematian, namun praktek kondisinya menunjukkan tidak beriman dengan kematian. Buktinya tetap saja malas. Buktinya ini kondisi seperti kita, sebagian kita. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian kita seperti itu. Bicara mati, oke. Okay. Teori, oke. Okay. Prakteknya mana buktinya Anda yakin dengan ada kematian? Kita masih tetap malas beribadah. Kita masih semangat bermaksiat. Kita belum kona'ah, ya. Kita masih berbicara sembarangan, kita masih komentar sembarangan, ya. Kita masih melihat hal-hal yang haram, kita masih mengucapkan ghibah dan namimah dan yang lainnya, ya. Masih banyak, ya. Sehingga kematian itu kita yakin seakan-akan menjadi sesuatu yang ragu, tidak ada keyakinan dalamnya. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mulia, ya. Dia pernah berkhutbah dengan khutbah yang singkat, seperti disebutkan oleh dalam Hilyatul Auliya, ya. Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kata seorang perawi mengatakan, ya, "Ra'aitu Umar bin Abdul Aziz khutbah ala mimbar." Aku melihat Umar bin Abdul Aziz naik di atas mimbar kemudian berkhutbah. Kemudian berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna Allah khalaqal khalqa thumma arqadahum thumma yab'athuhum min raqdatihim imma ila jannatin wa imma ila nar." Kata dia, khutbahnya singkat sekali, mengatakan, "Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, yaitu manusia. Kemudian Allah tidurkan mereka, yaitu Allah masukkan mereka ke alam barzakh. Thumma yab'athuhum, kemudian Allah bangkitkan mereka dari tidurnya mereka tersebut. Kalau enggak ke surga, ke neraka." Ya.
Wallahi in kunna musaddiqin bihadza innala hamqa wa inna wa in kunna mukadzibin innala halka. Kata Umar bin Al-Aziz, bin Al-Aziz rahimahullahu taala, demi Allah, kalau kita membenarkan hal ini, apa yang saya sampaikan tadi, manusia hidup kemudian mati kemudian dibangkitkan kembali, kalau kita membenarkan akan hal ini bahwasanya ada kematian menuju surga atau neraka, sungguh kita ini lahamqa, kita ini orang-orang yang dungu. Maksudnya apa? Kita membenarkan tapi kenyataannya kita dungu, kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Kita tidak menjalankan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Makanya kita dungu. Wa in kunna mukadzibin, kalau kita mendustakan adanya hari akhirat, innal halka, sungguh kita akan binasa. Tsumma nazal, kemudian turun dari mimbar. Khutbah yang singkat namun penuh dengan makna. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang liman bil yaumil akhir pada malam ini, tentang masalah fitnatul qabr, ya. Jadi al iman bil yaumil akhir, kalau kita mau klasifikasikan menjadi tiga perkara yang penting. Yang pertama adalah al barzakh, ya. Yang kedua, ya, al-ba'thu wa ma ba'dahu, yaitu hari kebangkitan dan kejadian-kejadian dalamnya. Yang ketiga baru al-jannah atau an-nar, surga atau neraka. Surga atau neraka. Al-barzakh, yaitu alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur. Adapun hari kebangkitan dalamnya, banyak kejadian seperti apa? Di sini ada poin-poin seperti di padang mahsyar, ya. Ya, menanti kedatangan Allah. Misalnya Al-Hawd, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kemudian kedatangan Allah untuk hisab, untuk sidang. Ya. Setelah itu hisab, ya. Kemudian mizan, ya. Ya, kemudian ada namanya setelah mizan zulma, setelah zulma kemudian sirat, ya. Setelah sirat kemudian baru qantara. Ini kejadian-kejadian insyaallah nanti akan kita lewatkan, akan kita bicarakan pada waktunya insyaallah taala, ya. Yang sekarang kita bahas alam barzakh. Alam barzakh terdiri atas dua, ya. Yaitu yang pertama adalah fitnatul qabr. Kemudian azabul qabr au na'imuhu, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fitnah kubur. Yang kedua, azab kubur atau nikmat kubur. Disebut dengan alam barzah, alam barzah. Barzah artinya secara bahasa antara, perantara. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, di antara dua laut tersebut ada penghalang, mereka kedua laut tersebut tidak bertemu, barzakh, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, secara istilah yaitu alam antara kehidupan dan hari kebangkitan.
namanya alam barzakh. Wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sering disebut alam kubur. Alam kubur ditinjau dari banyaknya orang di kubur. Tinjau dari kebanyakan orang kalau mati di kubur. Ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah juga demikian, di kubur, orang Islam juga di kubur. Maka disebut dengan alam kubur. Namun bukan berarti syarat kalau masuk dalam alam barzah harus dikubur. Ini jangan salah paham. Bukan merupakan syarat kalau masuk alam barzah harus dikubur. Ketika ruh sudah dicabut, dikubur atau tidak dikubur, maka seorang kan sudah masuk dalam alam barzah. Contoh seperti mayat yang dimakan oleh hewan atau dimakan oleh ikan hiu, kemudian tercincang-cincang, bahkan 10 ekor hiu memakan dia, sebagian tubuhnya di sana, sebagian tubuhnya di sini. Ya, atau misalnya mayat yang dibakar, ya, dijadikan debu misalnya, atau debu yang setelah dibakar, debu dibuang di lautan, ya. Makanya ada sebagian orang kalau bercanda, ya, ke laut aja, maksudnya apa? Mati aja, ya. Maksudnya kenapa? Karena orang kafir, mereka sebagian mereka kalau mati, dibakar, kemudian debunya dibuang di laut. Ada di antara mereka yang debunya dimasukkan dalam botol, kemudian diletakkan di tanah, ya. Menghemat space, ya. Dibakar menjadi debu, masukkan di botol, dan macam-macam, ya. Ada yang kemudian hanya tenggelam, ya. Namun apakah mereka tidak masuk alam barzah? Jawabannya mereka masuk, ya. Atau mayatnya tidak dikubur, digantung, ya. Atau dimasukkan dalam tembok, tetap saja dia mereka masuk dalam alam barzah. Oleh karenanya Fir'aun jasadnya selamat. Kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, agar menjadi tanda-tanda kekuasaan kami bahwasanya Fir'aun benar-benar mati. Allah selamatkan jasadnya biar orang-orang lihat, nih Fir'aun benar-benar mati. Jangan dibilang dia tidak mati. Apakah Fir'aun jasadnya selamat? Selamat dari alam barzah? Jawabannya tidak. Dia disiksa. Makanya Allah mengatakan, ya, bahwasanya apa namanya, mereka yu'raduna an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ati wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadul 'adzab. Kata Allah bahwasanya Fir'aun melantaranya setiap petang dan setiap pagi mereka ditampakkan, ya, kepada api, dan pada hari kiamat kelak, kata Allah, masukkanlah mereka dalam azab yang lebih pedih. Kata para ulama, sekarang mereka sedang disiksa dalam alam barzakh. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan disiksa dengan azab yang lebih pedih. Padahal Fir'aun jasadnya selamat, padahal pengikutnya banyak yang tenggelam di lautan. Tidak dikubur, tetapi tetap mereka mengalami namanya alam barzakh. Nah, yang terjadi dalam alam barzakh ada dua, yaitu fitnatul qabr dan azabul qabr. Ya. Para ulama ketika membahas, sebelum membahas alam barzakh, mereka membahas tentang namanya kematian. Ya, ya, kematian. Ya, yang memindahkan dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, ya. Mereka para ulama juga membahas tentang apa, hubungan antara ruh dan jasad. Ada beberapa kondisi hubungan antara ruh dan jasad ini punya hubungan sendiri-sendiri, seperti dalam kondisi janin. Ya, kondisi janin kita tahu, jasad dulu, kemudian setelah 120 hari fayunfakhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh. Ya, ini di masa janin. Kemudian dalam kondisi kehidupan dunia, ruh punya hubungan dengan jasad, punya hubungan tersendiri. Dalam kondisi tidur,
kemudian dalam kondisi barzakh, di alam barzakh, kemudian di hari kebangkitan. Rasulullah mengatakan, dalam kondisi janin, jasad dulu, ruh belakangan. Dalam kehidupan dunia, yang merasakan utama, utama adalah jasad. Dan ruh ikut ya. Dalam kondisi tidur, ya ruh dipegang oleh Allah. Akan-akan ada semacam terpisah dari jasad, tapi tidak terpisah secara sempurna. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memegang ruh ketika seorang ya seorang tidur ya. Kemudian kalau Allah cabut ruhnya, Allah tidak kembalikan, maka dia mati. Tapi kalau Allah ingin bangunkan dia hidup kembali, Allah kirim kembali ruh tersebut. Oleh karenanya ruh dalam kondisi tidur dia punya hubungan tersendiri ya. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana ruh dengan jasad ketika tidur ya. Maka tiba-tiba seorang mimpi buruk dia bangun dalam kondisi sedih. Kemudian dia mimpi baik dalam bangun dalam kondisi gembira ya, tapi dia punya hubungan antara ruh dengan jasad tidak seperti hubungan kita ketika kita sedang sadar. Hubungannya berbeda. Tapi ada hubungan kondisinya berbeda. Seakan-akan ada lepas dari jasad tetapi bagaimananya kita enggak tahu ya. Di alam barzah sebenarnya mengatakan asalnya adalah ruh dan jasad ikut. Ya. Ruh yang diazab tapi jasad juga ikut merasakan azab tersebut. Di hari kebangkitan maka jasad dan ruh sama-sama utama ya dalam merasakan. Nah, seorang ketika meninggal dunia maka ruh tersebut dicabut kemudian dimasukkan dalam suatu alam namanya alam barzakh ya. Kemudian dia akan mengalami namanya fitnatul kubur. Fitnatul kubur ini adalah pertanyaan. Fitnah artinya adalah ujian. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian tersebut maksudnya pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, kemudian Nabimu, dan siapa agamamu. Agamamu. Yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya fitnatul qabar. Itu yang dimaksud fitnatul qabar. Makanya kita berlindung dari fitnah kubur dan kita berlindung dari azab kubur. Nah, kalau seorang tidak bisa jawab, maka dia akan merasakan azab kubur. Kalau dia bisa jawab, dia akan merasakan nikmat kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur. Tapi dia akan melewati suatu tahapan namanya fitnatul qabar. Ini akan kita singgung sedikit pada kesempatan malam hari ini. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang akan meninggal dunia, ya, maka dia akan didatangi oleh malaikat disebut malakul maut. Malaikat maut, ya malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Ya, kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Malaikat maut ini disebut dia satu dan dimiliki banyak anak buah ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah tawaffathu rusuluna, maka orang itu diwafatkan oleh rasul-rasul kami, maksudnya para malaikat kami. Jadi bukan satu malaikat saja, malaikat maut punya banyak anak buah. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, rusuluna yatawaffawnahum. Ya, rasul-rasul kami itu malaikat-malaikat kami kemudian mewafatkan mereka. Jadi malaikat maut bisa jadi satu dan anggotanya sangat banyak. Adapun namanya Izrail, maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Banyak orang mengatakan malaikat maut namanya Izrail. Yang benar namanya tetap malakul maut. Allah menamakan dalam Al-Quran dengan malakul maut. Nah, kemudian dalam hadis yang panjang, ya, kita bisa dibaca dalam Musnad Imam Ahmad tentang hadis Al-Bara' bin Azib. Bagaimana proses malaikat mencabut nyawa orang beriman, bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir. Kalau ada waktu kita akan bacakan sangat panjang, tapi kita ringkas aja. Intinya, kalau orang beriman, ya, maka dicabut
nyawanya dengan mudah, kemudian seperti air yang mengalir dari ceret sangat mudah, kemudian dibawa ke langit ya, kemudian merasakan bau yang sangat harum dan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, fatu'adu ruhu fi badanihi, fatu'adu ruhu fi badanihi, kemudian ruhnya dikembalikan pada jasadnya. Nah, ruh ketika dikembalikan kepada jasadnya itulah disebut dengan kehidupan barzakh. Ya, tadi dicabut, jadi kan kita bilang hubungan antara ruh dengan jasad ini punya hubungan macam-macam. Ta'alluq yaitu hubungan. Tatkala janin berbeda, tatkala hidup berbeda, alam barzakh berbeda, tatkala tidur berbeda, tatkala hari kebangkitan berbeda. Di antaranya ketika ruh dilepas dari jasad itu namanya mati. Ruh dilepas dari jasad mati, kemudian ketika jasad sudah tidak bisa bergerak, kemudian dikubur atau dimakan atau apa, ya, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengembalian ruh pada jasad yang pertama ini, itulah alam barzakh. Kehidupan sendiri, alam tersendiri. Yang tidak bisa dikiaskan dengan analogi dengan alam nyata ini. Ya. Tapi dia punya alam sendiri. Kita ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam perantara. Ya, sebagaimana kita tidak bisa mengkiaskan alam manusia, alam jin. Tidak bisa kita kiaskan alam nyata dengan alam tidur. Tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa kita kiaskan antara alam kita dengan alam malaikat. Ya. Sebagaimana tidak bisa kita kiaskan alam dunia dengan alam barzakh, alam tersendiri. Dia punya aturan tersendiri. Alam dunia punya aturan seperti ini. Ya. Alam barzakh punya aturan sendiri. Maka orang yang kemudian mengatakan, Ustaz saya buka kuburan, tidak kelihatan apa-apa. Itu kok alam dunia. Alam barzakh, alam tersendiri. Terkadang Allah tampakkan. Dampaknya terkadang Allah tidak tampakkan. Kalau semua orang buka kuburan, dibuka orang kafir, kemudian ternyata wajahnya sudah hitam, kepalanya sudah pecah, semua orang akan beriman. Dibuka orang mukmin kuburannya begitu pergi dibukakan, ternyata di situ bau harum, kemudian semua orang akan beriman. Maka alam kubur tidak lagi menjadi alam gaib. Kita kan sedang bicara alam gaib. Alam barzakh, alam gaib, alam akhirat, alam gaib. Ya, maka harus ada kegaiban yang kita Allah jaga. Itu alam tersendiri tidak bisa dianalogikan dengan alam nyata ya. Tapi sekarang kalau orang bicara tentang tidur, enggak ada yang alam tidur enggak ada yang bisa menafsirkan dengan benar sampai sekarang. Bagaimana tentang ruh enggak ada yang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepada tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Enggak ada yang tahu bagaimana ruh ketika sedang tidur, enggak ada yang tahu persis seperti apa. Ya. Taib. Ketika ruh dicabut, kemudian dibawa ke langit, kemudian dikembalikan, fatu'adu ruhuhu fi badanihi, dan ruh dikembalikan ke badannya, inilah disebut dengan alam barzakh. Ya. Kemudian di alam barzakh, ketika masuk dalam kuburan, maka seorang akan merasakan namanya dhammah atau dhaqtah, yaitu himpitan. Himpitan. Yang kata Nabi SAW, inna lil qabri dhaqtah, law naja minha ahadun, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi SAW, dalam kuburan ada himpitan. Tidak ada yang selamat darinya. Kalau ada yang selamat darinya, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika dia meninggal, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz, sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Begitu solehnya dia. Ya. Pimpinan kaum Aus dari kaum Ansar, sangat soleh, meninggal karena ikut dalam perang Khandaq. Ya. InsyaAllah fisabilillah. Dan yang lainnya itu pun sampai ketika Nabi berhukum kepada Bani Quraidah, Nabi menggunakan hukum Sa'ad bin Mu'ad, luar biasa. Sampai arsy Allah bergetar karena kematiannya, namun kata Nabi, laukana ahadun naja minha, laukana naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, maka akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad pun tidak selamat. Jadi ada rasa himpitan. Ini para ulama khilaf maksudnya himpitan tersebut. Tapi intinya, kalaupun itu berupa rasa sakit, ya, maka itu adalah penggugur dosa. Sama seperti seorang merasakan secara kesakaratul maut. Itu bukan azab. Bukan, tapi dia adalah pengurang rasa sakit, meninggi derajat. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakarat. Ya. Ada sesuatu yang berat. Syiddah. Sakarat artinya syiddah. Sesuatu yang berat. Ya. Sama dalam kubur ada himpitan. Himpitan tersebut berarti dia diadab. Tidak, adab beda. Ini mukaddimah, jadi merasakan himpitan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dihimpit, maka disiksa. Ya. Sampai hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya masuk seperti ini. Ya. Kalau orang beriman tidak. Tapi ada himpitan.
untuk meninggikan derajatnya, untuk mengurangi dosa-dosanya. Sebagaimana tatkala hari kiamat dibangkitkan, bukan ke orang-orang beriman juga takut, khawatir di bawah terik matahari, kemudian nanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, gelisah ketika mau dihisab. Begitulah, itu maksudnya ada perasaan seperti itu, bukan berarti azab, bukan, tetapi itulah di antara kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamat, hari akhirat, di antara kedahsyatan alam barzah ada dhaqta atau dhammatul khabar, himpitan. Tentu saya katakan tadi berbeda dengan himpitan yang dialami oleh orang kafir. Kata Nabi, yudhayyaqu alaihi qabru hatta takhtalif adla'uhu, maka kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya berselisih, saling masuk satu dengan yang lainnya karena disempitkan. Taib, kita beriman dengan ini semua, ini adalah hal yang gaib, ya. Allah muji orang yang beriman dengan hal yang gaib. Kemudian datang malaikat setelah dimasukkan dalam kubur, ya. Kemudian mayat didatangi oleh orang-orang yang melayatnya, mengantarnya ke kuburan, kemudian mulailah berpergian, istrinya yang dia cintai, anak-anaknya yang dia cintai, orang yang dikenali tinggal sendirian di kuburan tersebut, yang ukurannya sangat sempit, ya, gelap, tanpa ada cahaya, tanpa ada penerangan, sendirian di situ, ditemani dengan ulat-ulat dan yang lainnya, ya. Kemudian ketika orang-orang berpergian, maka dia mendengar wa innahu la yasma'u qur'ani ali ashabihi, maka dia mendengar suara langkah orang-orang meninggalkan kuburannya. Allah membuat dia bisa mendengar meskipun dia di dalam. Orang hidup saja kalau dalam tidak dengar, tapi Allah menjadikan dia mendengar, ya, langkah kaki-kaki orang tatkala meninggalkannya. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana tahu ternyata orang dekatnya, istrinya, anak-anaknya meninggalkan dia, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia sendirian. Sendirian dalam kondisi sangat gelap, tempat yang sempit, ya, tidak bisa berkutik dalam tempat tersebut. Datanglah dua malaikat mendatanginya. Fayatihi malakani aswadani azraqani. Datanglah dua malaikat, yang hitam dan yang biru. Wallahu alam, hitamnya yang di mana, birunya di mana, tapi ini menunjukkan, kata Nabi, aswadani dua-duanya hitam, azraqani dua-duanya biru. Intinya dengan penampilan yang sangat mungkar, yaitu aneh, menakutkan. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Maka disebut munkar dan nakir. Munkar artinya nakir, sama maknanya. Munkar dan nakir itu sesuatu yang diingkari, bentuk yang diingkari, bentuk yang menakutkan. Ya. Munkar dan nakir. Dalam riwayat munkar nakir, dalam riwayat al munkar dan an nakir, pakai alif lam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tiyani lailal abd, maka dia pun datang kepada orang yang sendiri dalam kuburan yang tersebut setelah orang meninggalkannya. Fayuqidanihi ayyujlisanihi, kemudian dia dudukkan mayat tersebut. Ini hal yang gaib. Gimana mendudukkan, Ustaz? Gimana malaikatnya datang? Dia tutup dengan pasir. Ini kita bilang alam tersendiri. Alam tersendiri. Ya. Bahkan dia tidak dikubur, bahkan dimakan oleh ikan paus, bahkan dicincang oleh harimau misalnya, tetap dia masuk alam barzah, alam perantara, alam tersendiri. Tidak bisa kita logikakan. Ya. Tapi Allah dengan hikmahnya, Allah menjadikan kaitannya dengan tempat dia dikubur, ya. Maka kemudian dalam riwayat, ya, ya, bagaimana Allah, bagaimana dua malaikat mendudukannya, kita enggak tahu, itu urusan dua malaikat tersebut. Fayantahiranihi, maka keduanya membentaknya. Ya. Ini perkara yang mengerikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qad uhiya ilaihi annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalian akan diuji, difitnah, tuftanun, difitnah, diuji dalam kuburan kalian seperti atau semisal dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat berbahaya. Bagaimana seorang makhluk manusia tapi sangat sakti membuat orang bisa ragu tentang keimanannya. Kalau dia mengatakan hujan turun, maka turun hujan meskipun musim kemarau. Kalau dia mengatakan pertumbuhan tumbuh, maka tumbuh meskipun tidak musim kemarau. Dia luar biasa, ya, luar biasa. Orang sangat mudah terpengaruh, itu fitnah yang luar biasa. Ternyata fitnah dalam kubur ketika ditanya dengan tiga pertanyaan juga semisal dengan fitnah Dajjal. Thumma yas'alanihi, kemudian dua malaikat tersebut bertanya kepada
hamba tersebut. Ya. Tiga pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk. Ya. Wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya. Maka seorang yang beriman di dunia, dia akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Allah, Nabi SAW bersabda, inna

jannah, kemudian disiapkan baginya dari surga, ya, ya entah entah tempat untuk dia tidur atau entah apa, pokoknya sesuatu yang menyenangkan dia. Yuftahu lahu babun minal jannah, maka dibukakan pintu dari surga. Fayatihi min rauhiha wa raihaniha, maka datanglah dari harumnya surga tersebut, dari anginnya sampai kepada dia. Kemudian disebut dalam riwayat, dia diperlihatkan maq'adahu minan nar, diperlihatkan ini tempatmu di neraka, kalau dulu kau di dunia melakukan keburukan, tempatmu di neraka. Tapi Allah gantikan engkau dengan tempatmu di surga, karena kau selama di dunia berbuat kebaikan. Dan ini diantara membuat dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu dia berbuat maksiat, seandainya dia dulu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan tinggal di neraka jahanam. Kemudian datang amal solehnya menemaninya di kuburannya. Fi ahsani surah, dalam bentuk yang sangat indah. Datang dalam bentuk lelaki yang berwajah tampan. Hasanu thiyab, temannya ini. Makanya orang kalau di kuburan teman amal solehnya saja. Istrinya sudah tidak menemaninya. Anak-anaknya tidak menemaninya. Kawan-kawan yang selalu bercanda dengan dia sudah tidak menemaninya. Amal solehnya menemaninya. Datang seorang laki dengan wajah yang tampan, dengan baju yang indah, dengan aroma yang wangi. Maka dia berkata, man anta? Siapa engkau? Wajhuka alladhi ya'ti bi khair, wajahmu yang menggambarkan akan datangnya kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Subhanallah. Aku solat malammu, aku sedekahmu, aku kesabaranmu, aku engkau menundukkan pandanganmu, itulah aku. Seluruh amal solehnya datang dalam bentuk orang yang tampan ini, yang selama ini berjuang di dunia untuk beramal soleh. Ya. Kemudian setelah itu datang nikmat Allah, rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan kuburannya, hatta yakuna madda basarihi, maka kuburannya menjadi luas, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperluas sampai seluas mata memandang. Dia di alam barzakh, dalam alam yang luas, tentram, dalam kenikmatan. Ya, ketika itu dia mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera pindah kepada kenikmatan yang lebih. Allah telah lihatkan kepada dia tempatnya di surga. Adapun orang kafir atau munafik, nas'alullah salam wal afiyah, maka ketika malaikat datang kepadanya, ditanya tentang tiga pertanyaan tersebut, pertanyaan yang mudah, dia tidak bisa jawab, dia mengatakan, ha, ha, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tu nas yaqulun faqultuhu, aku dengar orang mengatakan, aku ikutan. Ah, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Wah, dia berusaha mengingat, dia tidak mampu. Tidak mampu, ya. Jadi ini adalah perkara yang mengerikan. Dua malaikat bertanya, ujian yang sangat berat. Ini tidak bisa jawab. Ini menunjukkan dalil bahwasanya jawaban pada alam barzah itu berkaitan dengan iman. Bukan masalah hafalan. Orang kafir sekarang kalau anda tanya siapa Tuhannya orang Islam, bisa jawab Allah. Siapa nabinya orang Islam, dia bisa. Orang ateis pun bisa jawab. Orang nabinya orang Islam, Muhammad. Agamanya agama Islam. Tapi ketika di alam barzah munafik, tidak bisa jawab. Apalagi orang kafir. Ketika dia tidak bisa jawab, ya, la adri, aku tidak tahu, fayudrabu bimitraqatin min baina udhunaihi, maka dipukulkan dengan palu dari besi di antara dua telinganya, di kepalanya. Fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak dengan suara yang keras, yasma'uha kullu man yalihi illa taqalain. Maka mendengar semua yang dekat dengan dia, semua mendengar kecuali manusia dan jin, tidak ada yang mendengar. Ini perkara gaib. Hewan-hewan sekitarnya juga mendengar, ya, binatang-binatang sekitarnya juga mendengar teriakannya karena rasa sakit yang dia merasakan bagaimana dipukul kepalanya. Yudayyaqu alayhi qabruha tatakhtalifa fi adla'uhu, maka kuburan disempitkan baginya sampai tulang-tulangnya saling masuk, tulang rusuknya satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu ditunjukkan kepada dia, inilah maq'aduka minal jannah, inilah tempatmu di surga. Abdalakallahu bihi maq'adan minan nar, Allah ganti dengan tempatmu di neraka. Kalau kau dulu berbuat amal soleh, kau akan tinggal di surga kelak. Tapi karena kau bermaksiat, kau akan tinggal di neraka kelak. Maka dia semakin menderita dan semakin tersiksa batinnya. Tersiksa jasad, tersiksa batin. Yuftalahu babun ilan nar, maka dibukakan pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datang panasnya neraka sampai kepada dia. Kemudian anginnya yang panas sampai kepada dia. Dan ketika itu dia mengatakan, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Dia tidak ingin diazab dengan azab yang lebih pedih. Fayatihi rajulun qabihul wajah, kemudian datang kepada dia seorang laki dengan wajah yang sangat buruk. Qabihus siyab, dengan baju yang sangat buruk. Muntinurrih, baunya sangat tidak enak, bau busuk. Fayaqulu man anta, dia berkata, siapa engkau? Wajhuka alladhi ya'ti bisyar, wajahmu mendatangkan keburukan.
Fayaqulu ana amaluka sayyi. Aku adalah amalmu yang buruk. Aku adalah makan ribamu dulu ketika masih hidup. Aku adalah zina yang kau lakukan. Aku durhaka kepada orang tua. Aku inilah pelitmu yang dulu ketika di dunia. Aku adalah maksiat-maksiat yang kau lakukan. Gibahmu, namimahmu, merendahkan orang, kesombonganmu, keangkuhan saat. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Ya. Ditemani dengan amalnya yang buruk. Isyarat bagi kita para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang berusaha ya, beramal saleh karena yang menemani dia, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayit salas, mayat akan diikuti dengan tiga, fayarji'u isnan wa yabqa wahid, diikuti tiga perkara, dua akan pergi, tinggal satu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia, amal dia akan menempati, menemani dia. Kalau amal baik seperti tadi, ditemani dengan seorang yang tampan amal solehnya, kalau dia buruk, ditemani dengan amal yang buruk. Ini adalah fitnatul qabr, ya. Fitnatul qabr. Ada beberapa pembahasan akidah mengenai fitnatul qabr. Yang pertama, orang-orang yang selamat dari fitnah kubur, ya. Siapa orang selamat dari fitnah kubur? Artinya tidak ditanya oleh dua malaikat. Yang pertama adalah syahid, orang yang mati syahid. Ya. Nabi pernah ditanya, "Ma balu syahid la yuftanu fi qabrihi?" Kenapa orang mati syahid tidak ditanya oleh malaikat dalam kuburannya? Maka Nabi SAW berkata, "Kafa bi bariqatis suyuf, kafa bi bariqatis saif ala ra'sihi fitnah." Kilatan-kilatan cahaya pedang di hadapan kepalanya cukup menjadi ujian baginya. Ya, karena perang apalagi zaman dulu mengerikan, pedang dengan pedang di hadapan dia, pedang musuh. Itu kata Nabi sudah cukup menggugurkan dia, tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari sini kata para ulama, kalau begitu, ya kalau syahid, para syuhada, berarti para siddiqin lebih utama untuk tidak ditanya, karena manzilah mereka lebih tinggi daripada syuhada. Apalagi para anbiya tentu tidak akan ditanya dalam kuburan, karena para anbiya bukan ditanya, tapi orang-orang ditanya tentang mereka. Man nabiyuk, siapa? Nabimu. Ya. Kemudian juga di antara, ya, orang yang tidak ditanya pada kuburan dengan tiga pertanyaan tersebut adalah orang yang meninggal dalam kondisi murabit, yaitu berjaga di daerah perbatasan. Ya, ini adalah pekerjaan yang berat karena berjaga di daerah peperangan, daerah perbatasan, tidak tahu musuh kapan datang, siap saat bisa dibunuh. Beda kalau sedang dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang dia tahu musuh depan dia. Tapi ketika dijaga di daerah perbatasan tidak tahu musuh kapan datang, kapan ditembak tiba-tiba. Ya, selalu dalam kondisi waspada, tiada hentinya. Ya. Dan biasanya kalau orang berjaga berhari-hari. Ya, kalau jihad ada waktunya, kemudian selesai entah meninggal entah lanjut, ini berhari-hari kadang-kadang. Disebutkan wa uminul fattan, orang yang murabit akan selamat dari penanya pada hari di alam barzah. Kemudian di antaranya yang selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min muslimin yamutu yaumal jum'ah." Tidak seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau lailatul jum'ah atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatul qabr, kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah qabr. Dari fitnah qabr, ya. Tayib. Pertanyaan bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah orang kafir akan ditanya pada kuburan? Orang munafik ditanya dalam riwayat wa ammal munafik, adapun orang munafik karena KTP-nya Islam, dia akan ditanya dalam alam barzakh. Adapun orang kafir, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan orang kafir tidak ditanya-tanya, langsung disiksa. Ngapain ditanya-tanya? Sebenarnya mengatakan tidak, mereka juga ditanya. Datang dalam riwayat wa ammal kafir, adapun orang kafir ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Riwayat itu sahih. Ya, maka kita lebih condong pada pendapat bahwasanya orang kafir juga ditanya untuk ditegakkan hujjah, ya, agar mereka disiksa di atas hujjah, ya. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana dengan orang-orang terdahulu selain umat Islam? Apakah mereka akan ditanya juga? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya sebagaimana umat ini ada fitnah kubur, umat-umat terdahulu juga ada fitnah kubur, ada juga fitnah kubur, ya. Baik, sampai di sini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan berikut tentang azab kubur dan nikmat kubur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biiznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Itu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وأمر أهلك

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.

0: setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
1: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
2: Bila idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
1: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
2: Ila rabbika yawma idinil masaq.
1: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
2: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
1: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilah-bilah cang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم لمسرايا بركاته وهي رسول الله siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab. An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم. Dalam hadis yang mulia ini tersimpul berbagai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan iman. Dan hal ini akan kita bahas, di mana pembahasan ini akan menjelaskan kepada kita berbagai hal-hal yang berkaitan dengan iman yang dapat menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami masalah iman ini. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan al-imanu bid'un sab'un syu'bah au bid'un wasitun syu'bah. Iman itu ada 73 tingkatan atau cabang, atau 63 cabang atau tingkatan. Kata-kata Rasul sallallahu ini, pemahaman hadis ini, penjelasan dalam dalam hadis ini menyatakan iman itu tidak sama, yaitu bercabang-cabang. Banyak cabang keimanan. Ya. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali tingkatan-tingkatan keimanan dan bahwa kaum muslimin ya tidak sama dalam tingkatan keimanannya. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan iman itu ada tiga tingkatan. Yang pertama aslul iman, kemudian al-iman al-kamil, wal iman al-kamil al-mustahab. Asal iman, fondasi iman, kemudian iman yang sempurna.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

Hidayah 103,4 FM. Qissatun 'azimah. Antum khairu ummatin ukhri.

0: قصة عظيمة.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya seorang ibu yang baik bernama Salma bintu Sakhrin At-Tamimiyah bintu Ammi Abi. Beliau seorang pedagang dan seorang yang tersohor dengan kekayaannya. Memeluk Islam tanpa ada sedikit pun keraguan. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang yang merdeka. Kemudian beliau mulai mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal kepada masyarakatnya. Masuklah beberapa orang Quraisy ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya. Di antara mereka, Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Beliau menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dimerdekakannya dalam melaksanakan ubudiyah, dan membebaskan mereka dari penganiayaan yang dilakukan majikan-majikan mereka dari kalangan Quraisy yang musyrik. Sehingga beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dan 6 budak lainnya. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lainnya adalah Abu Bakar. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya, yaitu Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Dan di antara keberhasilan beliau selama pemerintahannya yaitu pengiriman Usamah bin Zaid bersama pasukannya dan memerangi para murtadin serta orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun 3 bulan pada tahun 13 Hijrah. Dan pada hari kematian beliau, kota Madinah bergetar dengan isak tangis kaum muslimin.
0: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khaira ummatin ukhra.

0: قصة عظيمة.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Beliau bernama Al-Faruq, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzzah, Al-Quraysh Al-Adawi. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, atau 538 Masehi. Terkenal pada masa mudanya sebagai seorang yang tegas dan kuat. Beliau memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Beliau menerima Islam sebagai agama yang hak pada tahun ke-6 setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia. Di antara keutamaan beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran dalam hati dan ucapan lisannya, di mana sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkesesuaian dengan pendapat dan usulannya. Beliau adalah seorang yang gigih dan tegar dalam membela kebenaran. Tidak pernah sedikitpun gentar terhadap celaan para pencela dalam menegakkan kebenaran. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana kekhilafahannya berlangsung terus selama kurun waktu 10 tahun. Dan pada masa kepemimpinannya, beliau telah menghasilkan beberapa kebijakan yang memiliki nilai yang sangat penting dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Di antara keberhasilannya, beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan dan menyatukan kaum muslimin dalam satu jamaah ketika menegakkan sholat malam bulan Ramadan pada tahun 14 Hijriah. Beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang mempelopori penulisan tanggalan Islam yang dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Awal mula penanggalan Islam ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Beliau seorang pemimpin yang senantiasa memperhatikan keadaan rakyatnya dan melihat kondisi mereka pada malam hari. Beliaulah yang menetapkan pajak dan membagi negeri dan daerah-daerah yang dikuasai menjadi unit-unit administratif seperti provinsi dan distrik, mengangkat hakim dan memulai penulisan ilmu dan membukukannya. Beliau juga yang menetapkan upah dan gaji kepada seluruh pegawai pemerintahannya. Kewibawaan beliau begitu sangat tinggi dan mulia di hadapan rakyatnya, hingga mereka tidak mau dilihat Umar dalam keadaan duduk dan berkumpul-kumpul di teras dan halaman rumah. Sebagaimana anak-anak kecil yang sedang bermain-main, kemudian mereka melihat dan mengetahui keberadaan Umar, mereka lari meninggalkan permainan mereka, bukan karena takut akan sikap sombong dan kasarnya beliau, akan tetapi kewibawaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keadaan dan sikap Umar bin Khattab tidak berbeda, baik setelah beliau memangku amanah kekhilafahan maupun sebelumnya. Bahkan sejak diangkatnya beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau semakin rendah hati. Beliau selalu berjalan sendirian kemana saja yang diinginkannya, tanpa adanya penjagaan dan tentara yang melindunginya. Beliau selalu berharap dan berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya sebagai seorang yang syahid, berjuang di jalan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid. Sampai pada suatu waktu, tatkala beliau menunaikan salat subuh di masjid, tiba-tiba beliau ditikam dengan tombak beberapa kali tikaman tepat di punggungnya oleh seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang akhirnya membawa kepada kematian beliau sebagai seorang syuhada pada Rabu malam bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Setelah beliau mengetahui bahwa orang yang menikamnya adalah seorang Majusi, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah mewafatkannya di tangan musuh Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan seorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di sebuah kamar Nabawi yang mulia yang sekarang berada di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah.
0: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khayra ummatin ukhrijat

0: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fisabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina. Yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
2: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla
1: mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul, umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah, su'ul khatimah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua

Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innala mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa, itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang enggak akan bisa seperti ini kalau dia enggak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok.
beliau akan komplain. Kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain. Kenapa?

0: Pak, anak saya disembelih. Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah. Di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh. Sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang, menyerahlah kepada Allah.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa dahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM. Kembali Ana Abu Auni menyapa ruang dengar Anda semuanya di sore hari ini edisi lembar kerja. Kita berada di hari yang ke-20 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan tanggal 2 September 2024. Kaum muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita bersua bersama guru kita meskipun lewat sambungan internet. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan untuk mengisi kajian rutin beliau, Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan kitab hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanan, karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik, di kesempatan kali ini beliau akan membahas hadis kedua, masih hadis Jibril yang kemarin yang dibahas oleh beliau. Namun ini adalah lanjutan atau bagian yang keduanya. Baik, kita akan buka kajian kita dengan sapaan hangat. Sudah bersama Ana, sambungan internet, guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifahaluka ya Ustazana?
2: الحمد لله بخير, كيف حالك أبوني؟
1: ما شاء الله ونحن بخير أيضا يا أستاذنا.
2: بارك الله فيك.
1: Nah, wafika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store dan di media sosial. Apapun media kita, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dengan jernih dan jelas untuk kajian kita berikut ini. Kajian hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya pemirsa dan pendengar, dan langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'd, asyara al-muslimin wal-muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang telah lalu kita telah memulai pembahasan hadis yang kedua dari hadis yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala di dalam kitab beliau Ahadithul Iman, hadis-hadis seputar keimanan. Di mana hadis yang kedua yang beliau bawakan adalah hadis yang dikenal oleh kita sebagai hadis Jibril alaihi salam. Bagaimana yang telah kita sebutkan, hadis ini dinamakan oleh para ulama sebagai hadis Jibril dikarenakan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir periwayatan dari hadis ini, beliau menyampaikan فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Sungguhnya kedatangan yang datang, orang asing yang datang tersebut adalah Malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga dengan demikian para ulama menyebutkan hadis ini sebagai hadis Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya di dalam hadis ini Malaikat Jibril bertanya dengan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 5 pertanyaan yang semuanya merupakan pokok dasar daripada agama yang mulia ini, dan semuanya merupakan pertanyaan yang sangat penting, dan semuanya merupakan ringkasan dari agama yang mulia ini. Dan karenanya Rasulullah mengatakan, "Atakum liyu'allimakum dinakum." Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal ketika itu pertanyaannya tidak begitu banyak dan penjelasannya juga tidak begitu banyak. Namun dikarenakan pertanyaan yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut, merupakan bagian atau merupakan perkara-perkara pokok di dalam agama, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya semua itu merupakan bagian daripada agama, dan bahkan dia merupakan pokok utama dan landasan utama dari agama yang mulia ini. Di antara pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang perkara iman, yang mana itu merupakan maksud dari pembawaan hadis ini di dalam kitab Ahadithu Al-Iman. Di mana Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhbirni anil iman," beritahukan kepadaku tentang keimanan. Apa itu iman? Ajarkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan 6 perkara. Yang mana 6 perkara ini kita kenal sebagai rukun iman. Disebutkan oleh para ulama, dia merupakan rukun iman. Yang pertama itu beriman kepada Allah, yang mana ini merupakan pokok yang paling utama dari 6 perkara ini. Yang mana sisa daripada rukun iman yang 5 tersebut kembali kepada rukun yang pertama ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan rukun iman yang selanjutnya terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat, dia terkait dengan beriman kepada Allah, karena malaikat merupakan para tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman kepada malaikat, seorang tidak akan mungkin dia beriman kepada malaikat kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mengingkari beriman kepada malaikat berarti dia mengingkari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak beriman kepada Allah tidak mungkin dia beriman kepada malaikat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para utusannya. Dan ini juga terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya, pada para rasul, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaitannya sangat erat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, beriman kepada para utusan Allah, pada para nabi, pada para rasul, juga terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus mereka, Allah yang memilih mereka, dan Allah yang memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menyampaikan kepada Malaikat Jibril dan kepada malaikat yang lainnya untuk menyampaikan wahyu. Membawakan wahyu adalah Malaikat Jibril, dan juga malaikat-malaikat lainnya yang terkait dengan para nabi dan rasul selain daripada wahyu, ya, untuk bertemu dengan para nabi dan rasul. Maka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya sangat erat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, beriman kepada hari kiamat. Ini juga sangat jelas. Hari kiamat merupakan hari satu-satunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada seluruh makhluk kekuasaannya. Hari tersebut memiliki nama yang sangat banyak, yang mana semua itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia merupakan hari kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan para makhluknya. Dan dia hari keadilan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keadilannya di hadapan para makhluk. Jadi merupakan yaumul jaza, itu hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada makhluknya yang berbuat baik akan diberikan ganjaran yang sangat banyak, yang berbuat buruk akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Maka hari kiamat juga kaitannya sangat erat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin dia beriman kepada hari kiamat. Itu juga sebaliknya. Jika seorang mengingkari hari kiamat, maka dia telah mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat hari di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seluruh makhluk kuasanya Allah Subhanahu wa taala ialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ialah satu-satunya ilah yang menciptakan, ialah satu-satunya ilah yang maha kuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan raja yang sesungguhnya. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maksudnya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dan juga bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyerukan anal malik. Aku adalah raja yang sesungguhnya. Mana raja-raja yang ada dahulu ketika di bumi? Semuanya tidak bisa menjawab karena semuanya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya yang Allah kehendaki. Maka hari kiamat kaitannya sangat erat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang selanjutnya. Beriman yang terakhir itu rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa al-qadar qudratullah. Saya takdir merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan tersebut menampakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala sesuatu. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini semua yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha esa. Semua yang sudah dituliskan oleh pena di Lauhul Mahfuz atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman yang enam ini merupakan pokok dasar, pokok utama dalam agama, dan dia merupakan intisari daripada beriman, daripada keimanan. Yang mana kalau seorang ditanyakan kepadanya tentang apa inti daripada keimanan, apa maksud daripada keimanan, maka ketika dijawab dengan rukun iman yang enam, maka dia telah memberikan jawaban yang benar. Karena di sini Rasulullah SAW ditanyakan oleh Malaikat Jibril alaihi salam tentang keimanan. Apa itu iman? Akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW mencukupkan jawaban tersebut dengan rukun iman yang enam ini. Bagaimana yang telah kita ketahui dan kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya enam perkara ini merupakan perkara yang sangat pokok di dalam agama. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Di antara bentuk perhatian daripada agama ini terhadap rukun iman yang enam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an di berbagai ayat. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 3 kali terkait dengan rukun iman ini. Di awal surat tersebut, di mana surah Al-Baqarah merupakan surat terpanjang dalam Al-Qur'an, di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rukun iman yang enam ini. Kemudian di pertengahannya Allah tekankan kembali, dan di akhir juga Allah Subhanahu wa taala tutup surat yang mulia ini dengan rukun iman yang enam tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada rukun iman merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang keimanan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang enam tersebut. Rukun iman yang pertama yang kita sebut, yang barusan kita sebutkan, bahwasanya rukun iman yang pertama ini merupakan rukun yang sangat penting, dan dia merupakan paling penting dan paling utama di antara rukun-rukun yang lain, yang mana lima rukun yang lainnya dia kembali kepada rukun iman yang pertama ini. Pokok yang paling utama dan rukun yang paling mulia daripada rukun iman ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan dasar yang paling utama dan pokok yang paling penting di dalam kehidupan seorang mukmin, yang harus dia yakini dan harus dia imani. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang bisa dikatakan dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama menyebutkan di antaranya Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Karena di sini beliau menyebutkan seorang dia beriman kepada Allah itu dengan beriman kepada tiga perkara yang semua terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia Maha Esa di dalam perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya di dalam setiap perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam asma' dan sifatnya, nama, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yang maha mulia. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam peribadatan. Itu dengan seorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia hanya tidak melaksanakan ibadah kecuali diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menambahkan, dan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam yang selanjutnya kan, tapi sebagian menambahkan antara bentuk beriman kepada Allah adalah mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan tapi ini juga termasuk ke dalam, bisa dimasukkan ke dalam beriman kepada yang tiga perkara ini. Karena tidak mungkin seorang mengimani tiga perkara ini kalau dia tidak mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya, beliau mengatakan, وَأَعْظَمُ هَذِي الْأُصُولُ وَأَجَلُّهَا هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَهُوَ أَصْلُ الْأُصُولُ وَبَاقِ الْأُصُولُ تَبَعًا لَهُ. Beliau menjelaskan bahwasanya rukun yang paling agung daripada rukun iman yang enam ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang paling mulia dan paling agung adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَهُوَ أَصْلُ الْأُصُولُ, dan dia merupakan pokok daripada fondasi-fondasi yang lainnya. وَبَاقِ الْأُصُولُ تَبَعًا لَهُ, dan rukun yang lainnya itu mengikuti rukun yang pertama ini, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal penjelasan tadi. وَالْإِيمَانُ وَهُوَ الْإِيمَانُ, dan seorang beriman kepada Allah itu dengan cara dia mengimani al-iman biwahdaniyatihi subhanah, mengimani biwahdaniyatihi subhanah fi rububiyyatihi, dengan dia mengimani kemahaesanya Allah di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatannya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman akan keesaan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Dia akan kita jelaskan maksud daripada mahaesa Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Wa fi uluhiyyatihi, dan juga mengimani Allah Maha Esa di dalam perbuatan hambanya. Itu maksudnya Allah Maha Esa, ya, dan ia satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Berarti seseorang tidak akan beriman kepada Allah, tidak bisa dikatakan dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mengimani tiga perkara ini. Dia beriman bahwasanya Allah Maha Esa di dalam perbuatannya, dia beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa di dalam nama dan sifatnya, dan dia beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Maha Esa di dalam ibadah. Maksudnya apa? Allah Maha Esa satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadati. Tidak ada sekutu baginya. Apa maksud daripada beriman kepada beriman terhadap esanya Allah di dalam perbuatannya? Beliau menyebutkan huwa an yuhadallah jalla wa ala fi rububiyyatihi bil i'tiqadil jazim anna Allah wahdahu huwal khaliq الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها لا شريك له. Seorang, apa maksud daripada beriman, imani bahwasanya Allah Maha Esa di dalam perbuatannya, yaitu dengan seorang mengesakan Allah dengan meyakini bahwasanya Allah, meyakini dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia meyakini bahwasanya Allah Maha Esa di dalam penciptaannya, bahwasanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menciptakan. Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwasanya Allah Maha Esa di dalam ciptaannya, tidak ada sekutu baginya. Terkadang manusia dia bisa membuat suatu perkara yang baru. Misalnya dia bisa menciptakan robot. Sebutkan dia bahwasanya dia menciptakan juga. Berarti misalkan dia membuat mobil, bikin rumah dan sebagainya, bisa dikatakan itu bahwasanya dia telah membuat suatu tersebut. Dia yang memiliki ide dan dia yang membuat perkara tersebut tanpa ada sebelumnya yang membuat perkara tersebut, atau dia merupakan orang yang pertama kali melakukan hal tersebut, seperti halnya menciptakan robot ataupun mobil dan sebagainya. Secara umum dia bisa disebutkan hal, dikatakan bahwasanya dia telah membuat perkara tersebut. Namun kalau dia untuk disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sangat tidak sebanding, sangat tidak berbanding. Karena apa? Seluruh yang dia pergunakan atau perabotan atau alat-alat ataupun bahan-bahan yang darinya dia menciptakan hal yang baru tersebut, seperti robot, mobil ataupun yang lainnya, semuanya merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini pada dasarnya dia hanya merubah bentuk ataupun mengembangkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bahan-bahan dasarnya semuanya murni merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dibikin oleh manusia, semuanya murni, bahan-bahannya itu berasal dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Apapun, sebutkan, kita lihat apa yang baru, banyak perkara yang baru di masa kita ini, teknologi-teknologi yang sangat luar biasa, handphone dan sebagainya, kemajuan yang sangat luar biasa. Kan, tapi semua itu bahan dasarnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan dari apa yang telah dia perbuat, yang dia temukan, teknologi ataupun yang lainnya, yang bisa terlepas dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, seorang tidak bisa dikatakan bahwasanya dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kalau dia mengakui bahwasanya dia yang memiliki hak paten terhadap suatu perkara, bahwasanya dia yang memulainya atau dia yang telah membuat perkara tersebut, maka secara ilmu duniawi pengakuan itu bisa diakui akan. Tapi kalau dikatakan bahwasanya dia menciptakan sesuatu dari perkara yang tidak ada sebelumnya, maka itu tidak akan mungkin bisa kita dapati. Karena apa? Semua yang dia pakai, yang dia pergunakan, bahan-bahan dasarnya pasti merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaannya. Tidak ada yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi dalam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunjukkan Maha Esanya Allah di dalam penciptaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan apa-apa yang di perkara yang dibuat oleh manusia itu pasti memiliki banyak kekurangan dan kecacatan. Tidak ada yang sempurna. Kan tetapi kalau kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka itu luar biasa dan menunjukkan bahwasanya Allah Maha Agung di dalam penciptaannya. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sebutkan robot yang dibikin oleh manusia. Dan itu baru-baru ini mereka menemukan teknologi tersebut. Taruhlah sudah berapa puluh tahun, kan, tapi itu masih hitungan tahun. Akan tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum itu ribuan tahun telah menciptakan manusia. Dan robot tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan ciptaan Allah, manusia. Robot memiliki kekurangan. Dia merupakan teknologi yang dibikin oleh manusia dan banyak sekali kekurangan dan banyak sekali hal-hal yang harus dikeluarkan atau dikerjakan yang mana semua itu merupakan perkara yang sangat rumit. Menjaganya, memeliharanya, membutuhkan biaya yang sangat besar. Satu robot saja membutuhkan biaya yang sangat besar, membutuhkan teknologi-teknologi dan juga pemeliharaan yang sangat sangat intensif. Akan tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sungguh keajaiban yang sangat luar biasa, keagungan Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung di dalam penciptaannya. Lihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Dimulai dari status air yang sangat hina. Kemudian bertemu dengan air dari wanita. Kemudian dia berkembang di dalam rahim. Di dalam tempat yang sangat terjaga. Yang mana manusia kalau seluruhnya berkumpul untuk berusaha untuk menciptakan hal yang sama seperti rahim. Mereka tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tersebut. Kemudian pengembangannya, kemudian bagaimana dari setetes air tersebut berubah menjadi setetes darah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan dari daging segumpal daging tersebut melalui fase yang mana semua itu otomatis secara berjalan secara otomatis dan semua itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah memerintahkan kepada malaikatnya, semua itu tumbuh tanpa ada ikut campur sedikit pun, tanpa ada seorang pun yang bisa untuk mengikut campuri. Iya, orang tua makan dan minum yang menyebabkan janin tersebut berkembang, seorang ibu makan makanan yang bergizi, itu hanya menentukan sehat atau tidaknya. Akan tapi perkembangan tersebut semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai janin tersebut lahir ke muka bumi ini. Kemudian dia berkembang dari kecil, dari seorang bayi yang menangis, yang tidak mengerti apa-apa, dan dia mulai belajar membalikkan badan, kemudian dia belajar merangkak, kemudian setelah itu belajar jalan, dan seterusnya sampai dia menjadi besar, dan sampai dia kemudian menjadi orang yang berakal, jadi orang yang sukses dan sebagainya. Semua proses ini tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Kemudian nanti di akhirnya dia akan kembali menjadi tua dan kembali menjadi lemah. Dan semua itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaannya. Itu kalau kita baru berbicara tentang satu ciptaan Allah, itu kita manusia. Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya? Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan unta yang mana penciptaannya juga sangat luar biasa? Di mana dia bisa bertahan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan di padang pasir, dia bisa berjalan tanpa rusak, tanpa harus cukup dia meminum air, mengisi bahan bakarnya sendiri, kemudian dia bisa berjalan berkilo-kilometer. Lihat bagaimana ciptaan manusia, lihat bagaimana mobil. Tidak ada yang bisa tahan tanpa harus mengisi bensin, tanpa harus diservis, tanpa harus diganti oli. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan ciptaannya tersebut. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Karena apa? Di dalam penciptaan unta tersebut terdapat ayat-ayat tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Oleh karenanya sebagian para ulama, sebagian ulama salaf, mereka sering ketika ingin mengajak muridnya untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah, mereka mengajak murid-muridnya untuk melihat unta. Untuk apa? Untuk menambah keimanan. Karena di dalam penciptaan unta tersebut terdapat tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman seorang mengimani rububiyah Allah, Maha Esanya Allah di dalam perbuatannya, di antaranya adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaannya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaannya tersebut. Kemudian juga mengimani bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rezeki. Seluruh yang kita rasakan dari kenikmatan semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita dilahirkan atau bahkan semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dikembalikan kepada Allah, semuanya merupakan bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sifatnya materi. Kepintaran, kepandaian, kemudian kemuliaan, jabatan dan hal-hal yang lainnya semuanya merupakan rezeki. Dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berusaha semaksimal mungkin, kan, tapi kalau belum ditetapkan oleh Allah bahwasanya itu merupakan bagian daripada rezeki kita, maka tidak akan pernah kita bisa dapatkan. Oleh karenanya di dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu beliau masih kecil, di antara perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ialah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Allah kalau kita tidak meminta kepadanya maka Allah akan marah. Sebaliknya kalau kita semakin sering meminta kepada Allah maka Allah akan semakin senang, maka Allah akan memberikan permintaan tersebut, akan mengabulkan permintaan hambanya tersebut. Karena apa? Dengan kita sering meminta kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya kita menampakkan bahwasanya kita benar-benar hamba yang fakir. Bahwasanya Allah, kita dengan begitu, dengan demikian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam pemberian rezekinya. Karena semakin kita menghambakan diri kita, semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, maka kita akan semakin mulia. Allah akan semakin sayang dan akan semakin cinta kepada kita. Karena pada hakikatnya, pada derajatnya, manusia ini adalah hamba. Dan hamba dia harus menyembah kepada penciptanya. Semakin seorang sering meminta kepada Allah, maka menunjukkan bahwasanya dia semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya adalah dengan kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka seharusnya ini menimbulkan keimanan di dalam diri kita. Seharusnya hal tersebut menjadikan diri kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki kita yang tidak ada di tangan kita. Yang dinamakan rezeki adalah yang sudah kita dapatkan. Maka kita tidak perlu mencari perkara-perkara yang menyebabkan hal tersebut mengingkari takdir atau mengingkari keimanan kita terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada suatu jiwa pun dari manusia yang Allah ciptakan tidak akan pernah mati, inna nafsa lan tamut, sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati, hatta tastawfa rizqaha, tidak akan pernah mati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap jiwa tidak akan pernah mati sampai dia telah menerima seluruh bagian daripada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak dia lahir. Oleh karenanya, antara bentuk maha kuasa Allah, maha esa Allah di dalam pemberian rezeki, ketika Allah menciptakan manusia sudah berumur 120 tahun, Allah akan memerintahkan seorang malaikat untuk mendatangi janin tersebut, kemudian memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh di dalamnya, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Di antara 4 perkara yang diperintahkan untuk ditulis adalah rezekinya. Maksudnya dia, apa yang akan dia dapatkan sejak dia lahir semuanya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rezekinya telah ditulis. Maka ketika kita melihat seorang misalnya misalkan dia memiliki usaha, kemudian dia mendapatkan bagian daripada usaha tersebut bulanan, kemudian setelah itu dia wafat. Setelah dia wafat, usaha itu semakin berkembang dan hartanya semakin banyak yang diwarisi oleh ahli warisnya. Maka kita tidak bisa mengatakan kasihan orang ini, rezekinya diambil oleh anak-anaknya. Karena apa? Semua itu bukan bagian daripada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa yang tidak kita dapatkan, semua itu tandanya adalah bahwasanya semua itu bukan bagian daripada rezeki kita. Menunjukkan bahwasanya itu tidak termasuk perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di diri kita, apa yang kita dapatkan, itu merupakan bagian dari rezeki. Apa yang tidak sampai kepada kita, maka itu bukan bagian daripada rezeki, walaupun dia sudah sangat sangat dekat dengan di hadapan kita. Kemudian di antara beriman kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Esa di dalam perbuatannya, bahwasanya itu dengan mengimani si Allah Subhanahu wa taala al-mun'im, itu yang memberikan kenikmatan. Al-mutasarrif, itu yang Maha Esa di dalam mengatur seluruh urusan semesta alam ini. Seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini semuanya akan berdasarkan dari pengaturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apapun kegiatan, kalau kita perhatikan Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturannya dan di dalam tadbirnya terhadap makhluk, lihat bagaimana manusia juga hewan, bagaimana setiap dari mereka itu melakukan hajatnya tanpa ada satupun yang mendahului hajat yang lainnya. Kita lihat setiap harinya, setiap dari kita setiap paginya keluar dari rumah, ada yang mengantar anaknya sekolah, ada yang berangkat kuliah, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke masjid dan sebagainya untuk menghadiri kajian ataupun hal-hal yang lain. Semua itu jangan kita kira itu hanya sebatas rutinitas tanpa ada yang menggerakkannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya, maka semua itu akan tidak akan tertata dengan rapi. Lihat bagaimana masing-masing dari kita berjalan, walaupun kita memiliki kuasa akan hal tersebut, memilih jalan yang benar, akan tapi semua itu juga tidak keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mobil berjalan sesuai dengan jalannya, mengerem pada saatnya, motor juga dengan ribuan jutaan motor yang ada di muka bumi ini berjalan, semuanya murni pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana hewan-hewan ketika dia melakukan imigrasi, ikan ataupun hewan-hewan seperti hewan-hewan yang ada di hutan-hutan Afrika ataupun hewan-hewan yang lain, ketika berimigrasi dari migrasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan jumlahnya yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan secara dalam satu waktu, burung-burung berterbangan di langit, bagaimana tidak saling bertabrakan. Semua itu murni dan semua itu menunjukkan maha kuasanya Allah di dalam pengaturannya. Al-mutasarrif al-mudabbir li syu'uni khalqihi kulliha la syarika. Maha Esa Allah di dalam pengaturannya terhadap makhluknya dan tidak ada sekutu baginya. Dan sebagaimana yang kita sebutkan ketika kita menjelaskan tentang penciptaan, pengaturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Yang telah Allah tetapkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan ini melewati jalan ini tidak mengganggu yang sini, ikan melewati air tanpa bertabrakan, dan juga manusia bagaimana mereka melewati jalan, semua itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa di dalam perbuatannya. Kalau dibandingkan dengan pengaturan manusia, terdapat banyak kecacatan dan terdapat banyak sekali kekurangan terhadap peraturan yang telah dibikin oleh manusia. Dan harusnya kita merenungi hal tersebut. Pengaturan yang kita laku, yang kita bikin, kita sudah sedemikian rupa, misalnya di pabrik, misalkan di pekerjaan, ataupun di jalanan, ataupun di sekolah, aturan apapun yang kita bikin, pasti ada kekurangan di dalam, pasti ada kecacatan di dalam. Tetapi pengaturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu maha sempurna, tidak ada sekutu baginya. Lihat bagaimana bintang-bintang di langit berjalan tanpa ada yang bertabrakan. Lihat bagaimana matahari berjalan, lihat bagaimana bulan berjalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha." Semua itu berjalan tanpa ada yang bertabrakan dan tanpa ada yang saling menyenggol satu sama lain. Kalau sudah saling bertabrakan, maka itu tandanya apa? Tandanya telah berakhirnya dunia ini. Itu ketika hari kiamat. Allah akan hancurkan seluruh alam semesta ini, dan itu merupakan ketetapan bahwasanya sudah sampai di situ ketetapan Allah Subhanahu wa taala umur dari alam semesta ini, daripada langit dan bumi tersebut. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya, dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturannya terhadap para hamba-Nya. Itu yang terkait dengan beriman kepada Allah di dalam perbuatannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam perbuatannya, Maha Esa di dalam penciptaan, Maha Esa di dalam memberikan rezeki, Maha Agung, Maha Esa di dalam pengaturannya, pemberian nikmat, Maha Agung di dalam segala sesuatu yang mana merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban yang harus kita yakini, yang dengannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengimani hal tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, Maha Esa di dalam perbuatannya tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini, yang dengannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam nama-nama dan sifat-Nya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat agung dan sifat-sifat yang sangat mulia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia. Maka serukanlah atau panggillah Allah dengan nama-nama yang mulia tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia dan sifat-sifat yang tidak ada sekutu baginya. Allah memiliki sifat Maha mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Akan tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran para makhluk. Karena apa? Pendengaran Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini, yang disebut, yang diucapkan oleh makhluk ini, semuanya dalam satu waktu tanpa ada sedikit pun yang tercampuri antara suara satu dengan yang lain. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan, di dalam nama dan sifat-Nya. Bagaimana seorang dikatakan dia beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Syekh Razzaq hafizahullah mengatakan, "Bil iqrari bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula al-waridah fil kitab was sunnah." yaitu dengan seorang menetapkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhbara Allahu azza wa jalla an nafsihi bismin aw sifatin fa nu'minu bihi ala muradihi subhanah. Apabila, perhatikan di sini, beliau mengatakan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang dirinya, itu Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama tersebut. Bismin. Allah menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama demikian. Aw sifatin Allah, atau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat demikian. Fanu'minu bihi. Kita wajib untuk mengimaninya berdasarkan dengan keyakinan siapa, dengan keimanan siapa, dengan maksud siapa, apakah maksud masing-masing dari kita? Tidak boleh. Bila mengatakan fanu'minu bihi ala muradihi subhanah. Kita mengimani nama, kita mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apakah kita boleh membandingkan antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita? Tidak boleh. Waliyadzubillah. Karena Allah tidak sama dengan kita. Allah tidak sama dengan makhluknya. Pendengaran Allah tidak sama. Sifat Allah jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan sifat makhluk. Beliau mengatakan, فَنُؤْمِنُ بِهِ عَلَى مُرَادِهِ سُبْحَانَهُ. Maka kita mengimani nama yang Allah sebutkan. Kita mengimani sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ghairu wahidin min ahli ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli ilmu, yang bilangan cukup banyak, bukan hanya seorang saja yang mengatakan hal ini. Dia mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan apa yang datang dari Allah, dan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak. Kan, tapi sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman terhadap Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'an rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, dari firman Allah, dari sabda Nabi SAW, ala muradi Rasulullah SAW. Itu sesuai dengan maksud dari Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa mengimani Al-Quran, mengimani hadis, apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang datang dari Rasulnya, terkait dengan nama Allah, terkait dengan hukum syar'i, terkait dengan, ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing, sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tidak boleh. Kita harus mengimaninya sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan keinginan dan tujuan yang menyampaikan. Maksud dari Allah menyampaikan ini apa? Maka itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maksud dari Rasulullah SAW menyampaikan ini apa? Maka itu telah disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka yang lebih tahu tentang maksud apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW wa radiyallahu anhum. Oleh karenanya di antara manhaj metode di dalam beragama yang harus kita tempuh adalah kita hidup berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan Al-Quran, dan berdasarkan dengan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang para pengikut sahabat yang datang setelahnya. Karena apa? Siapa yang lebih tahu tentang firman Allah? Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Siapa yang lebih mengetahui tentang maksud dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Maka jawabannya adalah para sahabat. Bukan Anda, bukan saya, bukan kiai ataupun siapa. Semuanya yang lebih mengetahui adalah para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang duduk langsung dengan Rasulullah SAW. Kita kalau berguru, misalkan ada seorang guru, seorang ustaz, pun seorang kiai, pun seorang ulama, ketika dia berbicara tentang suatu perkara, guru tersebut berbicara terhadap di hadapan muridnya, dengan ketika dia berbicara di hadapan orang lain, atau yang orang hanya mendengar atau melihat tulisannya, siapa yang lebih paham tentang guru tersebut? Maka jawabannya adalah murid. Maka sangat jauh berbeda antara seorang yang telah duduk dengan seorang guru puluhan tahun dengan orang yang baru hanya duduk di situ sehingga mendengarkan perkataan guru tersebut, kemudian dia menafsirkannya sendiri dengan perkataan tersebut. Sangat jauh berbeda. Orang yang duduk di sekitar orang tersebut dan dia duduk dan dia apa mulazamah selalu menyertai guru tersebut, maka orang tersebut lebih tahu tentang maksud daripada guru tersebut. Begitu juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih tahu atau yang lebih paham tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat. Kemudian perkataan para sahabat, siapa yang lebih tahu? Maka sahabatnya para sahabat tersebut, pengikutnya para sahabat tersebut yang dinamakan sebagai generasi tabi'in. Begitu juga dengan setelahnya, siapa yang lebih mengetahui? Atba'ut tabi'in. Siapa setelah para pengikut tabi'in? Maka adalah para ulama yang datang, yang mereka duduk secara langsung mengambil ilmu daripada ulama tersebut, dan begitulah diwariskan ilmu tersebut secara talaqqi, secara duduk langsung dan sampai kepada hari kita saat ini. Dan semua itu sangat terjaga. Karena seorang tidak bisa dia belajar agama ini hanya duduk, kemudian dia membaca buku otodidak, membaca hadis terjemahan, kemudian dia memahami dan dia menyimpulkannya sesuai dengan pemahaman sendiri. Tidak bisa. Seorang akan sesat ketika dia memahami hadis dan menafsirkannya sendiri tanpa kembali kepada ustaz, tanpa kembali kepada ahli ilmu, tanpa kembali kepada guru. Tidak bisa. Maka seorang tidak bisa dikatakan dia baru belajar, dia mempelajari bahasa Arab, kemudian dia baca buku, kemudian setelah itu dia berdakwah tanpa ada berguru dengan ustaz ataupun dengan ahli ilmu yang lain. Tidak bisa. Karena di dalam bahasa Arab tidak cukup hanya seorang memahami secara konteks saja. Karena terkadang hadis ataupun ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ada maksudnya, ada tujuannya. Mengetahui sebab turunnya, mengetahui maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengetahui kondisi saat itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis tersebut. Semuanya ada sebabnya dan ada maksudnya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Dengan belajar. Tidak cukup seorang belajar hanya otodidak saja. Harus belajar dengan sumbernya, ahlinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang para ulama, kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak tahu dalam urusan agama ini. Begitu juga halnya dengan urusan dunia. Kalau kita tidak tahu, kemudian kita beristihad sendiri, yang terjadi apa? Kita akan sesat. Kita tidak tahu jalan, kemudian kita istihad mengambil jalan, kemudian ternyata jalan tersebut bukan jalan yang benar, yang terjadi apa?

montir, dia harus sering duduk, dia harus sering coba dari sini sekali dua kali salah tidak masalah. Nah, tapi dalam urusan agama tidak boleh seperti itu. Karena ketika seorang salah, yang terjadi apa? Dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Dan kesalahan di dalam agama tidak bisa dibandingkan dengan kesalahan dalam urusan dunia. Perkaranya lebih berat, perkaranya lebih berbahaya. Karena dalam urusan agama kaitannya dengan hati sangat kuat. Ketika seorang jatuh ke dalam kesalahan, maka dia tidak akan diterima. Amal tersebut tidak akan diterima. Sedangkan dia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah hari, kewajiban bagi dia untuk beribadah itu terus dituntut baginya. Kan, tapi urusan dunia sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, di sini banyak sekali perkataan dari para ulama, para sahabat salih yang terkait dengan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan maksud dan tujuan daripada disabdakannya hadis tersebut atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian juga di antara perkataan ulama yang mengenai hal ini, perkataan Imam Zuhri rahimahullah, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah, wahyu itu bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tugas beliau apa? Wa 'ala ar-rasulil balagh. Tugas beliau hanyalah menyampaikan. Sabda Nabi SAW itu merupakan risalah. Yang beliau sebutkan dari hadis itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya menyampaikan, beliau tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an ini bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia yang menyampaikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masuk ke dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau mengatakan minallahi risalah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala risalah, wahyu, risalah. Wa 'ala rasulil balagh, dan kewajiban bagi rasul adalah menyampaikan, dan beliau sudah menyampaikan, para utusan Allah telah menyampaikan hal tersebut. Kewajiban bagi kita apa? Wa 'alaina taslim, dan kewajiban bagi kita adalah berserah diri, menerima apa yang telah disabdakan oleh Allah, menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita, tugas kita itu hanyalah menerima apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah disampaikan dari wahyu, kita harus terima. Jangan banyak bertanya, kenapa begini, apa hikmahnya, apa? Kewajiban kita hanyalah mengerjakan sami'na wa ata'na. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya kewajiban bagi orang-orang yang beriman apabila mereka telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya dalam surah An-Nur ayat yang ke-51, sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, maksudnya apa, diajak kepada qala Allah dan qala Rasul, liyahkuma bainahum, untuk menyelesaikan perkara di antara mereka, menghukumi mereka, apa yang seharusnya diucapkan oleh orang-orang yang beriman? Apakah mereka bertanya kenapa begini dan begitu? Tidak. Allah mengatakan an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu mereka mengatakan kami mendengar ya Allah, kami mendengar ya Rasulullah, wa ata'na, dan kami mengikutinya. Kami taat. Bukan hanya mendengar saja, tapi kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam pembahasan al-asma wa sifat ini, kita harus memahaminya sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dari pemahaman kita sendiri, tidak bisa kita menafsirkan sendiri, oh maksudnya begini, tidak bisa. Karena ini urusan agama dan ini urusannya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tahu tentang maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat dan orang-orang yang

0: mengikuti mereka setelahnya. Kemudian di antara bentuk beriman kepada Allah, bagian daripada beriman kepada Allah yang ketiga adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha Esa di dalam ibadah. Maksudnya apa? Itu dengan seorang mengikhlaskan seluruh peribadatan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu la khaliqa ghairah, sebagaimana tidak ada yang menciptakan, bahwasanya Allah Maha Esa di dalam penciptaannya, fala ma'budu haqqun siwa. Tidak ada pula sesembahan yang hak, yang sah untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayufrad wahdahu bidzul wal khudu wal inqiyad wat ta'ah wat taslim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun di kita menunjukkan ibadah kita, tunduk kita, kepatuhan kita, ketaatan kita dan berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tiga perkara, tiga rukun di dalam beriman kepada Allah yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Dia mengimani bahwasanya Allah Maha Esa di dalam dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, dalam pemberian rezekinya, dalam pengaturannya, dalam seluruh perbuatan Allah, Allah Maha Esa. Kita harus meyakini hal tersebut, mengimaninya dan meyakininya. Kemudian kita mengimani bahwasanya Allah Maha Esa di dalam nama-nama dan sifatnya. Bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya di dalam nama dan sifatnya tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam dalam ibadah. Itu dengan kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperuntukkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala. Kajian langsung disampaikan dari Kota Madinah Nabawiyah. Dan taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita ke studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Demikian kajian kita, hadis-hadis pilihan seputar keimanan yang diambil dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah taala. Yang baru saja kita dengarkan adalah lanjutan pembahasan hadis yang kedua, hadis Jibril. Dan kaum muslimin, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini setiap hari Rabu sore ba'da asar waktu Indonesia Barat, tentunya waktu Pekanbaru. Dan kaum muslimin, kita akan lanjutkan memutarkan jera-jera menjelang dikumandangkannya azan. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kurang lebih 4 atau 5 menit lagi kita masih ada waktu untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Demikian kaum muslimin, kita lanjutkan kebersamaan kita nanti bangta sholat fardu maghrib. Kini kita dengarkan dulu jeda azan sholat fardu maghrib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat. Karena pekerjaannya. Karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman, dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
6: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram? Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli, yang makan riba, yang kerja di bank riba, yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'tanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
7: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka enggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitu loh. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Arab, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61. Ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari. Untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya. Tidak menggunakan logikanya. Tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang enggak akan bisa seperti ini kalau dia enggak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembeli. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini, harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit, hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
4: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Omar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Pekanbaru. Kita dengarkan kajian yang saat ini sedang berlangsung Bang Atta Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kita bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian siar langsungnya. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Melahirkan ibadah kepada selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala melebihi segala-galanya. Sebagaimana ya Allah, lillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada orang yang menjadikan ya makhluk-makhluk selain Allah yang dia jadikan sebagai tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, cinta mereka kepada makhluk yang mereka agungkan, yang mereka sembah, yang mereka muliakan, yang mereka azimkan adalah seperti halnya cinta seorang mukmin kepada Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sedangkan orang beriman maka dia mencintai Allah ya melebihi segala-galanya. Cintanya kepada Allah di atas segala apapun. Cintanya kepada Allah melebihi apapun. Dia cinta kepada hartanya, maka harta itu mengikut cintanya kepada Allah. Dia mencintai ya anaknya, maka cintanya kepada anak tersebut adalah tabi', mengikuti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang lain, kenapa seperti itu? Karena semua nikmat-nikmat, semua pemberian-pemberian, semua karunia-karunia yang kita dapatkan itu tidak ada lain kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka makhluk-makhluk yang kita cintai mesti didudukkan cinta itu di bawah ya kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, maka sungguhnya nikmat itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian? Kita diberi nikmat punya ya harta. Kita diberi nikmat punya anak. Kita diberi nikmat punya pasangan hidup. Kita diberi nikmat punya ini dan itu. Maka semua nikmat itu di bawah kecintaan kita dibandingkan cinta kita kepada Allah tabaraka taala. Tidak boleh nikmat-nikmat Allah lebih kita cintai daripada Allah yang pemberi nikmat. Kalau tidak, maka kita akan melakukan ubudiyah kepada selain Allah. Kalau ada orang lebih mencintai ya sesuatu nikmat yang Allah berikan lebih dicintai daripada Allahnya, maka lambat laun dia akan menyembah sesuatu itu. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aidal ladzi ittakhadhu hawahu ara'aita ladzi sebentar

Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, tidakkah engkau melihat ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia sembah selain Allah? Dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia sembah selain Allah? Maka sampai pada tahap itu nanti manusia akan menyembah selain Allah. Kalau cintanya kepada sesuatu melebihi cintanya kepada Allah tabaraka taala. Ya. Walaupun tidak semua orang ya sampai kepada tahap itu, tapi ketika dia mencintai sesuatu lebih daripada mencinta Allah, maka

itu ya sudah sebagai sebuah kesalahan yang sangat fatal, dan lambat laun dia akan mencintai sesuatu itu seperti mencintai Allah, bahkan lebih, maka dia jadikan sesuatu itu adalah ilah yang dia sembah selain Allah. Maka banyaklah manusia yang menyembah harta. Ya, banyaklah orang yang menyembah kedudukan. Banyak orang yang menyembah pangkat. Banyak orang yang menyembah bahkan manusia. Ya. Pemimpinnya. Ya, bosnya. Bahkan dia rela melanggar syariat-syariat Allah hanya untuk memuliakan ya orang yang dia hormati. Apa tak mungkin orang ini dia telah menyembah selain Allah? Itulah hakikatnya yang Allah katakan, ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Tidak akan kau melihat ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang dia sembah selain Allah. Maka hal itu tidak patut dilakukan oleh mukmin. Karena mukmin itu adalah asyaddu hubban lillah. Karena semua pemberian-pemberian, semua karunia-karunia itu berasal dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad ya dari agamanya, dari Islam, maka Allah Subhanahu wa taala fasaupa ya'tillahu biqaumin, Allah akan menggantikan kaum yang murtad tadi dengan suatu kaum ya, dengan orang yang mencintai Allah, yang mana kaum tersebut dicintai oleh Allah, wa yuhibbunahu, dan kaum tersebut juga mencintai Allah tabaraka wa taala. Ya. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ini, dia akan bersikap kepada orang beriman dengan sikap yang lemah lembut dan akan bersikap tegas ya kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ya, menolong agama Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Ayat ini mengingatkan kepada kita orang beriman bahwa cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikasi orang yang cinta kepada Allah adalah mereka sangat ya mencintai orang beriman. Berlemah lembut kepada orang beriman. Dan ciri khas orang yang mencintai Allah tersebut adalah mereka bersikap tegas dan ya menolak bentuk apapun toleransi dalam hal beragama kepada orang-orang kafir. Ya, tidak ada bentuk toleransi apapun dalam hal ibadah kepada agamanya orang-orang kafir. Ini ciri khas orang-orang yang mencintai Allah, ya, sehingga mereka disifatkan oleh Allah, dikarakterkan oleh Allah, yuhibbunahu azilatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai Allah tersebut pasti ya yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah tabaraka taala. Wala yakhafuna lawmata la'im. Yang keempat, sifat orang yang mencintai Allah tersebut adalah mereka tidak akan takut dicela walaupun orang-orang mencela dia, karena dia ya melaksanakan syariat Allah tabaraka taala atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mesti kita ya amalkan agar kita mendapatkan mahabbatullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doanya adalah ya. Sebentar.
Hadis dari Imam At-Tirmizi. Ya, tolong hadis ini diamalkan sebagai doa kita yang rutin kita ya, amalkan. Hadis dari Imam At-Tirmizi dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmizi sebagai hadis hasan. Yang mana hadis ini adalah di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rutinkan atau yang selalu Nabi amalkan. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana min du'a'i Daud sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa yang diucapkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, Nabi Daud alaihissalam atau Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk nabi kita saja ya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam untuk selain nabi kita Muhammad. Ya, karena nabi kita mengatakan kana min du'ai Daud sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam adalah ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniakan kepadaku kecintaan-Mu. Wa hubba may yuhibbuka, dan karuniakan kepadaku cinta orang yang mencintai-Mu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan anugerahkan kepadaku amalan yang menghantarkan aku untuk bisa mencintaimu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu ya melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Wa ahli, jadikanlah cintaku melebihi cintaku kepada keluargaku. Wa minal ma'i al-baridi, dan jadikanlah cintaku melebihi cintaku kepada air dingin. Ya. Ini ada beberapa poin yang mesti kita pahami dari doa Nabi ini. Nabi mengajarkan kita doa ini untuk kita amalkan. Dan salah satu Nabi yang ya, patut kita contoh, karena Nabi selalu menyebutkan Nabi Daud alaihissalam, puasa terbaik adalah puasa Nabi Daud. Kemudian di antara doa Nabi Daud ini yang Nabi anjurkan kepada kita adalah doa ini. Maka mari kita hafalkan doa ini agar kita ya mendapatkan apa yang terkandung di dalam doa ini. Satu, hendaklah kita minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita cintanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku, aku minta kepada Engkau cintamu. Kemudian yang kedua, wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan kepadaku, aku minta kepadamu cinta orang yang mencintaimu. Siapa orang yang mencintai Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para rasul wal anbiya, kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sahabat Nabi yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Itulah sahabat Nabi, orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Maka mereka akan bersikap ada ya empat hal tadi. Satu, azilatan 'alal mu'minin. Orang yang beriman itu dan yang terdepan adalah sahabat Nabi, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman. Yang kedua, bersikap tegas kepada orang kafir. Yang ketiga adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agamanya. Kemudian yang keempat, tidak takut celaan daripada orang-orang yang suka mencela. Maka merekalah sahabat Nabi yang terdepan dalam hal ini. Ya, mereka adalah sahabat Nabi yang terdepan dalam hal ini. Maka kita minta apa? Minta cinta orang yang mencintai Allah. Minta cinta orang yang mencintai Allah, maka mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para rasulul anbiya.
dan mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wasallam, dan mereka adalah para tabi'in, mereka adalah atba'ut tabi'in, dan mereka adalah para ulama-ulama kita yang menghidupkan tauhid dan menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wasallam. Kemudian poin yang ketiga yang ada dalam doa ini adalah wal amal alladhi yuballighuni ila hubbak. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dan ya aku minta kepadamu amalan yang akan menghantarkan aku kepada cintamu. Apa saja amalan yang menghantarkan kita kepada cinta Allah? Satu, ya, Allah paling suka kalau kita mengerjakan hal-hal yang Allah fardukan. Sebagaimana tersebut dalam hadis kudsi. Ya, yang paling dicintai oleh Allah dari kita adalah amalan-amalan yang Allah fardukan kepada kita. Kemudian setelah itu apa? Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian kita terus beramal ibadah dengan amalan-amalan sunnah, amalan nafilah, sehingga Allah bertambah cintanya kepada kita. Jadi hal yang paling utama untuk kita kerjakan adalah amal-amal ibadah fardu. Kemudian setelah itu agar amal ibadah fardu ini ya semakin membuat cinta Allah kepada kita, maka lengkapi dia dengan nawafil. Setelah kita kerjakan sholat yang 5 waktu, maka jangan lupa sholat-sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib ada 2, ada qabliyah, ada ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ya, ada yang mu'akkad, ada yang gairu mu'akkad, ada yang sangat ditekankan dan ada yang sebagai anjuran saja. Ya, yang ditekankan sebelum subuh 2 rakaat dan sholat sunat, ya, witir itu adalah sholat sunat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi meninggalkan, ya, baik ketika mukim maupun ketika safar. 2 sholat, ya, 1 sholat. Ya, subuh, sholat sunat sebelum subuh, yang 2 qiyamul lail, ya, di antaranya adalah witir. Kemudian sholat sunat, ya, yang rawatib tadi yang muakkad adalah sholat sunat sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau dia 2 rakaat berarti 10 rakaat, ya, rawatibnya. Kalau dia sebelum zuhurnya 4 rakaat berarti 12 rakaat. Yang itu akan menjadi penyebab seorang, ya, dibangunkan baginya istana di surga. Kemudian sholat sunat setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian sholat sunat setelah maghrib 2 rakaat. Sholat sunat setelah isya 2 rakaat. Sedangkan yang sebelumnya sholat asar sebelum asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian sholat sebelum maghrib 2 rakaat, setelah sebelum isya 2 rakaat. Maka itu adalah rawatib yang ghair mu'akkad. Tapi tetap dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak cukup hanya kita sholat wajib untuk meraih cinta Allah, tapi hendaklah kita berjuang untuk mendapatkan cinta Allah yang lebih kepada kita dengan mengerjakan, ya, sholat-sholat sunat tersebut. Nah, itu yang sholatnya. Yang puasa juga seperti itu. Kalau kita sudah usai puasa Ramadan, maka puasa Syawal, puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud yang terbaik. Kemudian jangan lupa puasa Arafah, puasa Asyura dan seterusnya. Kemudian puasa pada, ya, 3 hari setiap bulan atau puasa Ayyamul Bid. Maka ini adalah dalam rangka meningkatkan cinta Allah kepada kita, menambahkan cinta Allah kepada kita. Kemudian amalan yang menghantarkan kita kepada cinta Allah tersebut, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah amal ibadah rutin. Ya, amal ibadah rutin. Walaupun dia tidak, ya, tidak besar. Ya, ringan saja. Yang enteng saja, yang remeh saja. Apa contohnya? Kita berinfak dalam sehari 2000, tapi setiap hari itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada kita berinfak sekali sepekan 10.000. Ya, atau 100.000. Karena rutinnya itu yang Allah cintai. Kita sholat sunat rawatib, rutin kita kerjakan, jauh lebih utama daripada kita sholat tahajud tapi cuma sekali sepekan. Ya, kita melakukan, ya, ketaatan-ketaatan yang ringan.

kita zikir, kita berzikir, itu dia apa amal ibadah yang sangat ringan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman sakilatan fil mizan ya khafifatan ala lisan, dua kata yang sangat dicintai oleh Allah, sangat berat bila ditimbang dan ringan bila diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sangat dicintai oleh Allah ya. Dia ringan di lisan, nanti kalau ditimbang di yaumul kiamah sangat berat. Maka lakukan amalan-amalan yang akan menghantarkan ya kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan tentang amalan zikir ya, amalan zikir. Sabaqa al-mufarridun dalam hadis sahih Muslim. Ya, orang-orang mufarrid telah mengungguli ya banyak orang, telah terdepan dalam hal mendapatkan pahala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma al-mufarridun ya Rasulullah? Siapakah gerangan yang engkau sebut dengan golongan mufarrid tersebut?" Maka Nabi katakan, "Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat." Mufarridun adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Laki-laki kah dia atau wanita? Dan itu sangat disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Azan. Oke, silakan. Silakan kumandangkan azan.

0: akbarum.
1: Allahu
0: akbar. Allahu akbar.
1: Allahu akbar.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Poin yang keempat dari doa ini adalah Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih agung, lebih utama, lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Jadi kita mencintai diri kita, ya, itu sudah memang sudah seharusnya memang seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu bermuara karena kita mencintai diri kita. Kita makan karena kita, ya, mencintai diri kita. Kita tidur karena kita mencintai diri kita. Kita melakukan aktivitas karena kita mencintai diri kita. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada aku mencintai diriku sendiri. Ya. Maka kita akan mengorbankan apa saja demi cinta kita kepada Allah. Kita akan mengorbankan harta kita karena kita cinta kepada Allah. Kita akan mengorbankan diri kita karena kita cinta kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada diri yang sendiri. Termasuk Umar bin Khattab, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa cintanya kepada Nabi lebih agung daripada dia mencintai dirinya sendiri. Maka, ya, Nabi mengatakan al-an ya Umar. Sekarang inilah wahai Umar, imanmu menjadi iman yang sempurna. Kalau cinta kita kepada Nabi lebih kita utamakan daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, maka terlebih-lebih lagi cinta kita kepada Allah harus lebih agung, harus lebih utama. Maka kita minta kepada Allah agar kita mencintai Allah lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian wa ahli, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih agung, lebih utama, ya, daripada cintaku kepada keluargaku. Karena banyak orang yang lebih mencintai keluarganya, istrinya, orang tuanya, ayah ibunya lebih dicintai daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat keliru, dan bahkan yang tadi bisa menyeret orang tersebut kepada kesyirikan. Ya, kepada kesyirikan. Wa minal ma'i al-baridi, ya Allah, jadikan cintaku kepadamu lebih daripada aku mencintai air yang dingin. Apa maksudnya? Kalau kita sedang kehausan di tengah gurun pasir, tidak ada yang kita harapkan saat itu setelah Allah kecuali air. Karena kita sangat butuh air. Maka bila saat itu, ya, kita disuruh memilih mana yang lebih engkau cintai, air yang akan engkau minum atau Allah, pilihlah Allah. Ya, pilihlah Allah. Karena memang begitulah seharusnya seorang mukmin mencintai Allah tabaraka wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Di atas segala apapun. Ya. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim, wa aqsama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah, la yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang itu, ya, tidak dikatakan beriman dengan iman yang benar sampai dia mencintai nabinya melebihi cintanya kepada, ya, anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada manusia manapun. Ya, kalau terhadap nabi saja kita mencintai lebih daripada kita mencintai orang tua kita, lebih daripada kita mencintai anak-anak kita, lebih daripada kita mencintai siapapun, maka Allah harus, ya, lebih utama daripada itu. Karena kita mencintai Nabi itu dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Umar yang mengatakan, ya, dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sehingga ketika Nabi berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "La hatta akuna habba ilaika min nafsik." Wahai Umar, ya. Aku lebih harus engkau cintai daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka kita tidak akan sampai kepada cinta Allah, ya, dengan cinta yang sebenar-benarnya sampai kita lebih mencintai nabinya daripada segala-galanya dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita cintai Allah melebihi segala apapun. Wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina bil mahabba wala wazimiha, apalai ar-rabb jalla zikruhu aula bi mahabbatihi wa ibadati min anfusina. Kalau nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, maka Allah Rabb kita jalla zikruhu lebih patut kita cintai daripada segala-galanya, dan itulah ibadah kita yang teragung. Ya, kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Sampai di sini kajian kita, semoga ya Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbuna atas seluruh nikmat dan juga karunia, di antaranya adalah dimudahkan kita pada siang hari ini untuk mendatangi majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang dengannya kita dan juga keluarga bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para ikhwah dan juga para akhwat, kita sebagai orang tua tentunya memahami bahwa kita memiliki kewajiban terkait dengan anak-anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban untuk menafkahi, memberikan makan, memberikan minum, memberikan fasilitas kesehatan untuk mereka, menyekolahkan mereka. Dan di sana ada kewajiban yang jauh lebih penting dan lebih besar daripada perkara-perkara tersebut. Yang banyak di antara kita sebagai orang tua melalaikannya, yaitu kewajiban mendidik anak-anak kita sehingga menjadi seorang hamba Allah.

Karena kita dan juga mereka diciptakan dengan tujuan yang sama. Yang termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan masing-masing dari kita akan ditanya di hari kiamat sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sudahkah kita melaksanakan kewajiban tersebut? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian diberikan amanah. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang amanah tersebut. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi hamba Allah, bukan hanya kita berikan mereka pelajaran ayat di dalam Al-Quran yang dihafal atau hadis-hadis yang dihafal. Betul, itu adalah satu kebaikan, salah satu di antara cara ilmu sampai kepada anak-anak kita. Namun ternyata kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak-anak kita secara mandiri melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, melalui kejadian-kejadian yang kita alami maupun yang dialami oleh anak-anak kita. Misalnya, jika turun hujan, maka orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid rububiyah. Siapa yang menurunkan hujan ini? Sampaikan bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menggerakkan awan ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Dan dialah yang menurunkan hujan sesuai dengan kadarnya. Dan dialah Allah SWT sebelumnya yang menjadikan air yang ada di laut, yang ada di sungai, menguap. Dan dialah yang telah menciptakan matahari. Bahkan ketika seseorang dia berhasil mendapatkan nilai yang bagus di kelas, dia mendapatkan ranking atau prestasi, maka seorang ayah dan juga ibu bukan hanya sekedar mengatakan kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas. Tapi dia gunakan momen tersebut untuk mengatakan, ucapkan alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memudahkan kamu untuk belajar dan dialah yang mengajarkan kamu dan seluruh manusia. Bahkan ketika anak dalam keadaan sakit, terkena musibah, kehilangan sesuatu, jatuh, maka kita sebagai orang tua jangan membiarkan
peristiwa-peristiwa tersebut berlalu begitu saja. Jadi kan setiap peristiwa-peristiwa tersebut sebagai kesempatan kita untuk mendidik mereka menjadi seorang hamba Allah, menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah rumah kita masing-masing ini menjadi madrasah, menjadi sekolah, dan kita sebagai orang tua sebagai gurunya. Beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Salah seorang di antara anak kami, qaddarullah, terjatuh. Namanya anak-anak, mereka bermain, berlari, tidak sengaja terdorong, terjatuh, akhirnya tulang pahanya patah. Tentunya kita sebagai orang tua, sesuatu yang lumrah, bersedih, melihat anak dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan dia ketakutan, mau dioperasi, dan seterusnya. Namun, apa yang terjadi dan apa yang Allah SWT takdirkan, tentunya banyak hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Maka inilah yang menginspirasi kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan belajar dari tulang yang patah. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam apa yang Allah SWT ciptakan, di alam semesta secara umum, kalau kita renungi dan kita perhatikan, maka di situ ada tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatil li'ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian siang dan juga malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan, yaitu yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya yang telah Allah SWT berikan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan mereka duduk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Dan mereka adalah orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan juga bumi. Kemudian mereka pun mengatakan setelah memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, kembali kepada Allah yang telah menciptakan. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Alladhi atqana kulla syai'in khalaqah. Dan dialah yang
telah sempurna di dalam menciptakan apa yang dia ciptakan. Maka tafakkurnya dia terhadap penciptaan langit dan juga bumi menggiring dia untuk semakin mengenal Allah dan memuji Allah, mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Tidaklah engkau menciptakan ini semua dalam keadaan batil. Semuanya sempurna. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan mutqin. Jika Allah SWT menciptakan langit, menciptakan bumi dan juga sifat-sifatnya, menciptakan hujan, semuanya diciptakan dalam keadaan sempurna. Yang seharusnya menjadikan kita semakin takut kepada Allah, menjadikan kita semakin tunduk, menghambakan diri kepada Allah, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Tidak ada yang pantas disembah kecuali yang menciptakan semua ini. Tauhid rububiyah menggiring kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Termasuk di antaranya adalah apa yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita sendiri banyak hal-hal yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Tidak usah jauh-jauh melihat langit yang ada di atas. Di dalam diri kalian yang kalian rasakan, sebenarnya di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, sekali lagi kita gunakan seluruh momen tersebut untuk mendidik anak-anak kita. Dan memang tema daurah kita di sini adalah tentang masalah parenting. Selama ini kita jarang memikirkan tentang masalah tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Dengannya kita bisa berjalan dengan tegaknya, berlari, duduk, sholat, rukuk, sujud. Bertahun-tahun kita bekerja dan kita tidak pernah melihat tulang tersebut. Barulah ketika terjadi sesuatu, jatuh, kesleo, sehingga tulang tersebut cedera atau patah atau retak, maka barulah salah seorang di antara kita merasa dan baru merasakan betapa besarnya nikmat tulang yang Allah SWT berikan kepada manusia. Kemarin-kemarin kita tidak mengingat tentang kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa tulang-tulang ini. Ketika patah sehingga seseorang yang dahulu bisa berjalan dengan bebasnya, tidak perlu pakai kursi roda, tidak perlu pakai penopang, berjalan kemana yang dia inginkan. Sekarang dia harus berbaring di tempat tidur dan seandainya dia ingin bergerak, maka dengan susah payah dia bergerak.
terkadang berpindah dari tempatnya, bergeser saja 10 cm dari tempatnya, dia susah dan merasa kesakitan. Membalikkan badan apalagi. Mau digendong harus berhati-hati, jangan sampai nanti tulangnya gerak sehingga menambah waktu untuk pemulihan. Dahulu banyak di antara kita yang tidak pernah berpikir tentang nikmatnya seseorang memiliki tulang yang sehat. Dalam keadaan seperti ini, pulihnya dia sehingga bisa berdiri sendiri, sehingga bisa berjalan sendiri adalah sesuatu yang sangat-sangat ditunggu. Maka disinilah Bapak-Ibu sekalian, dan ini hanyalah sebagai contoh. Bagaimana kita gunakan hal-hal seperti ini untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalam diri anak-anak kita. Dan insya Allah itu bisa kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah tubuh kita sendiri, maka tentunya anak-anak kita, mereka telah diajarkan di sekolah tentang bagian-bagian tubuh manusia. Mereka belajar di sekolah tentang tulang dan berbagai jenisnya dan berbagai fungsinya. Mereka tahu bahwasanya tengkorak fungsinya adalah untuk melindungi otak manusia. Mereka tahu tentang tulang belakang dan apa fungsinya. Maka tentunya jangan sampai apa yang mereka pelajari di kelas hanya terbatas kepada pengetahuan saja. Kalau guru di kelas tidak sempat atau tidak sampai mereka mengatakan siapa yang telah melakukan itu semuanya, menciptakan itu semuanya, maka kita sebagai orang tua hendaknya mengingatkan anak kita tentang hal yang lebih besar daripada hanya sekedar sebagai pengetahuan. Siapa yang telah menciptakan tulang paha sehingga demikian sifatnya? Siapa yang membuat tengkorak sehingga dia bisa melindungi sesuatu yang sangat penting di dalam tubuh kita, yaitu otak? Dan siapa yang menciptakan tulang rusuk atau tulang dada yang dengannya terlindungi organ-organ yang penting seperti jantung dan juga paru-paru? Kita sebagai seorang muslim tentunya harus berbeda dengan yang lain, yang hanya memandang pengetahuan sekedar pengetahuan saja. Harusnya segala sesuatu yang mereka pelajari kita hubungkan semuanya kepada Allahu Rabbul Alamin, sehingga dengannya kita ajarkan mereka untuk memuji Allah, mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan ini semuanya, ini semua adalah ciptaan Allah. Sehingga kita sebagai seorang manusia harus mengesakan Allah di dalam ibadah. Wajib bagi kita untuk menyembah kepada Allah semata. Kemudian bisa kita sampaikan betapa salahnya orang-orang yang masih bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada jin,
bergantung kepada orang-orang yang soleh. Bapak ibu sekalian, tulang yang demikian kerasnya, dan kalau kita pegang tulang tersebut dan kita melihatnya, kita menganggap itu adalah sebuah benda yang mati. Padahal di dalam tulang tersebut ada kehidupan. Di sana ada pembuluh darah. Di sana ada saraf. Di sana ada sel-sel yang bekerja. Ada sel yang fungsinya adalah untuk membentuk tulang. Ada yang merombak jaringan yang lama, memelihara struktur tulang. Dan semua itu bekerja tanpa perintah dari kita semua. Di dalam diri kita ada tulang-tulang tersebut dan mereka bekerja siang dan malam tanpa kita mengatakan, mulailah kalian bekerja, berhentilah kalian bekerja. Semuanya bekerja tanpa perintah dari kita. Bahkan ketika kita tidur pun, mereka terus bekerja. Ketika kita beraktivitas, berbicara, mereka terus bekerja. Siapa yang mengatur itu? Mengatur itu semuanya. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah SWT, dialah yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, dan dialah yang menentukan kadar masing-masing, dan dialah yang memberikan petunjuk. Ada 360 persendian di dalam tubuh kita, yang dengan sendi-sendi ini, maka kita bisa dengan mudah melakukan berbagai aktivitas kita. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina. Ini diucapkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, sebelum peralatan modern mereka, dan menemukan sebuah penemuan yang mengejutkan, adalah jumlah sendi-sendi manusia, sendi-sendi yang ada di dalam diri manusia, di dalam tubuh mereka. Tanamkan bahasa ini menunjukkan beliau benar-benar Rasulullah, yang harus kita benarkan ucapan beliau, yang harus kita laksanakan perintah beliau, dan kita jauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sendi-sendi yang dengannya kita bisa beraktivitas. Jari kita bisa ditekuk, sehingga kita bisa memegang gelas, kita bisa memegang komputer, kita bisa nyetir. Lutut kita bisa ditekuk, sehingga kita bisa duduk dengan nyaman, tidak menghabiskan tempat. Leher kita bisa menoleh kiri ke kanan. Kita bisa rukuk, bisa sujud. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Karena Allah SWT menjadikan tulang yang demikian pentingnya, Allah SWT jadikan tulang-tulang tersebut memiliki persendian-persendian. Maka maha suci Allah, dan betapa sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga

Dairan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian manusia itu memiliki kewajiban sedekah setiap harinya. Setiap matahari terbit. Maksudnya bagaimana? Sedekah sebagai bentuk rasa syukur. Dan sedekah di sini bukan berarti harus berupa uang atau harta. Tapi apa yang dilakukan berupa ibadah, maka itu adalah termasuk bagian dari sedekah. Sehingga kita disunahkan untuk melakukan sholat duha. Maka seorang yang melakukan sholat, bergerak tubuhnya, bergerak tangannya, kakinya, kepalanya, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur kita atas nikmat persendian yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Maka ini juga termasuk di antara nilai yang bisa kita tanamkan dalam kejadian seperti ini. Yang lebih menakjubkan, tulang yang patah itu bisa menyambung kembali sebagaimana sedia kala. Kalau kita punya gelas pecah, kita taruh seminggu atau kita kembalikan pecahan-pecahan tersebut. Kemudian kita taruh, kita tunggu seminggu, maka tidak akan dia menyambung. Tidak akan dia menyambung. Demikian pula, kalau kita punya kursi, kemudian patah, kursi kayu tersebut, kita tunggu sebulan atau setahun, maka dia tidak akan menyambung. Tidak akan di sana ada kayu yang baru, atau dia akan menempel sendiri. Itu adalah ciptaan manusia. Tapi tulang yang merupakan ciptaan Allah Rabbul Alamin berbeda. Ketika dia patah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kehendaknya, maka akan terjadi di sana proses pemulihan, perbaikan. Allah SWT jadikan di dalam tubuh kita ada respon. Respon pertama. Sehingga tubuh kita mengetahui ada sesuatu yang patah di dalam tubuhnya. Akan terbentuk di sana jaringan penyambung. Subhanallah. Terbentuk apa yang dinamakan dengan kalus. Kalau salah istilahnya karena di sini ada dokter ya. Kemudian akan semakin mengeras. Setelah itu, masih terjadi apa yang dinamakan dengan remodeling. Tulang terus diperbaiki, disesuaikan sehingga dalam waktu tertentu, dia akan menyambung bahkan seperti sedia kala. Kembali ke seperti sedia kala. Kalau kita renungkan, siapa yang memberitahu kepada tubuh kita bahwasanya di sana ada tempat yang patah? Tulang paha misalnya. Siapa yang mengirim sel-sel ke sana? Siapa yang mengatur
kapan terjadinya pembentukan jaringan yang baru? Kapan dikeraskan? Siapa yang melakukan remodeling? Kita sebagai manusia yang memiliki tulang tersebut, yang tulang itu ada di dalam diri kita, kita tidak mengetahui. Kita tidak tahu apa-apa. Berjalan itu semua dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita beraktivitas. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengaturnya. Ini juga bisa menjadi nilai yang besar, nilai keislaman yang besar yang bisa kita tanamkan kepada anak kita. Alhamdulillah, Allah SWT dialah yang telah menjadikan tulangmu sehingga 3 minggu yang lalu dalam keadaan patah dan dia bisa melihat hasil ronsennya. Sekarang kamu bisa merasakan sudah tidak terasa lagi sakit dari tulang tersebut. Sudah bisa bergerak. Sudah bisa membalikkan badan. Allah SWT dialah yang menyambungkan tulang tersebut. Sementara kita dalam keadaan tidak merasakan apa-apa. Bukan kita yang memerintah, bukan kita yang menyuruh. Allah SWT dialah yang mengaturnya. Dokter perannya hanyalah mengambil sebab saja. Sebagai seorang dokter yang ahli dalam bidangnya, maka dia akan melakukan tindakan sesuai dengan kemampuannya. Dia ronsen, dia lakukan tindakan medis, dia pasang kawat atau dia pasang pen, dia berikan obat. Maka itu semua adalah mengambil sebab-sebab saja. Dia melihat bahasanya untuk anak umur sekian, maka dia tidak perlu pen. Dia bisa melakukan tindakan ini untuk sekedar meluruskan atau menyambung tulang yang patah tadi. Kemudian setelahnya, apa yang kita lakukan? Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya mengambil sebab. Yang menentukan kesembuhannya adalah Allah saja. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan kesembuhan. Dokter bisa mengoperasi, kemudian memperbaiki posisi tulang sehingga dia merapat kembali atau kembali kepada tempatnya. Pen yang dipasang bisa membantu untuk mempertahankan stabilitas tulang tadi. Obat menjadi sebab supaya berkurang rasa sakitnya. Tapi siapa yang menciptakan jaringan tulang yang baru? Hanya Allah saja. Sehingga kita tanamkan kepada anak ketika dia melihat berkenalan dengan dokter yang melakukan tindakan, maksudnya beliau bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah saja. Mungkin ini adalah sesuatu yang kelihatannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Tetapi, kalau ini kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil, maka ini akan membentuk tauhid di dalam dirinya. Jangan kita menganggap remeh ucapan kita bahwasanya makhluk ini adalah sebab saja, sementara Allah SWT dialah Asy-Syafi
Allah SWT dialah yang memberikan kesembuhan. Akan dia ingat ucapan kita tersebut, semoga sampai dia besar. Sehingga ketika dia sakit, tawakalnya kepada Allah. Bukan kepada dokter, bukan kepada obat. Ketika dia punya anak pun, maka yang dia ajarkan adalah nilai tauhid yang sudah kita ajarkan kepadanya ketika masih kecil. Dan subhanallah, kita sempat bertemu dengan dokter yang alhamdulillah ahlu tauhid. Dan justru dari penjelasan beliau, inilah yang akhirnya kita membuat kajian ini. Beliau yang menjelaskan, Ustaz, kami sebagai dokter, ini yang bisa kita lakukan. Hanya sekedar menyambung, mengoperasi. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Maka dokter-dokter yang seperti ini yang seharusnya ditiru. Menjadikan profesinya sebagai wasilah untuk mendekatkan manusia kepada tauhid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pelajaran yang penting juga. Jangan sampai karena seseorang ingin sembuh, justru kita merusak tauhid kita atau agama kita. Kita tinggal di kampung nih. Di sana ada sebagian yang mereka membuka praktek untuk menyembuhkan tulang yang patah. Ada sebagian mereka yang ternyata menggunakan jin untuk menyembuhkan tulang. Atau untuk mengembalikan tulang yang patah. Ada yang sempat datang karena dia sakit dan dia tidak tahu. Taunya ya mereka punya keterampilan tradisional untuk tulang patah ini. Tapi ternyata ketika sampai di sana, orang yang mengatakan di antara ucapannya adalah nanti malam kalau ada yang datang, kamu ngikut saja. Maksudnya adalah kalau datang jin. Ya, kalau datang jin, dia mengatakan apa, menyuruh ini, menyuruh itu, kamu ikut saja. Subhanallah. Bahkan ada yang menceritakan sebelum dia melakukan pengobatan, dia terlebih dahulu di kamarnya. Entah apa yang dia lakukan. Tanpa ada di sana, ya, memijit atau apa, tahu-tahu sudah sembuh. Nah ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketika anak sakit, orang tua kemudian menjadi lemah. Biasanya orang melihat anak kesakitan, apalagi melihat tulangnya sudah bengkok seperti ini. Dalam keadaan dia panik, apa yang harus dia lakukan? Jangan sampai karena dalam keadaan seperti itu, kemudian justru dia mengambil cara apa saja. Tidak peduli apakah itu satu yang halal atau yang haram, selamat dari kesyirikan atau tidak selamat dari kesyirikan. Jangan sampai kita mendatangi praktek-praktek pengobatan seperti itu yang kedoknya adalah sebagai seorang ustaz, padahal dia sebenarnya adalah seorang dukun yang meminta bantuan jin. Kemudian dia namakan operasinya operasi gaib. Ya bukan operasi medis, tapi operasi gaib. Dia memakai jimat. Memakai mantra-mantra yang tidak jelas. Atau memakai sajen.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin-jin tersebut menambah mereka kesesatan atau kesulitan. Dan di kampung kita juga ada yang membuka praktek pengobatan dan tradisional, tetapi dia tidak memakai jin. Dia memakai ya keterampilan dia. Sedikit dia mengetahui tentang keterampilan tersebut, turun-temurun dari orang tuanya. Berusaha untuk membantu meluruskan saja. Sesuai dengan kemampuannya dan tidak menggunakan sedikit pun dari bantuan jin-jin tersebut. Kalau memang terlepas dari itu semuanya, tidak ada di sana unsur jimat atau isti'anah kepada jin, tidak ada kesyirikan, maka kembali kepada asalnya itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Boleh seseorang menggunakan pengobatan yang tradisional maupun pengobatan yang modern. Yang penting tidak ada keharaman di dalam. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadallah tadawau wa la tadawau biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak semua pengobatan tradisional kemudian dekat dengan perdukunan. Karena ada pengobatan tradisional yang lepas dan jauh dari yang dinamakan dengan perdukunan. Intinya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengorbankan tauhid kita, akidah kita, hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Tubuh suatu hari memang akan mati. Seandainya dia sembuh sekarang, apakah dia akan kekal selamanya? Tentunya tidak. Jangan sampai hanya karena mempertahankan sesuatu yang memang tidak kekal, kemudian seseorang mengorbankan imannya, mengorbankan akidahnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dan ini di antara faedah yang lain, satu tulang yang patah ini membuka banyak pintu. Bukan hanya tentang ilmu pertulangan saja. Di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Dari tulang manusia berkembang begitu banyak ilmu. Ada anatomi, fisiologi, radiologi, ada biomekanika, biomaterial. Berkembang pula CT scan, kemudian X-ray, pen, plate, dan seterusnya. Bahkan dari satu orang yang patah tulang menjadi sebab tumbuhnya, bergeraknya banyak profesi. Ada dokter, dokter juga butuh perawat. Sebelum ada tindakan harus ada di sana, di sinar laser atau di ronsen. Kita juga membutuhkan apoteker. Dan kalau kita lihat tempat sekitar,
tempat anak berbaring, dan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, maka adanya perkara tersebut merupakan pintu tersendiri bagi seorang produsen alat kesehatan. Dan masih banyak lagi. Maka kita melihat sesuatu dari satu sisi adalah merupakan musibah, sakit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di sana hikmah-hikmah yang lain yang sangat luas. Sehingga berdirilah rumah sakit-rumah sakit. Dan kalau kita perluas lagi, betapa banyak manusia yang mengais rezeki, mendapatkan rezeki dari adanya keberadaan rumah sakit tersebut. Mulai dari satpam, penjual nasi uduk di depan rumah sakit. Belum kadang ada yang jualan apa, keliling di parkiran. Tempat berkumpulnya manusia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Dan mungkin saja engkau membenci sesuatu, padahal yang demikian adalah kebaikan bagi kalian. Ajarkan kepada anak bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah musibah, tapi ternyata di balik itu banyak hikmah. Ada yang kita sadari hikmah tersebut, dan ada di sana bahkan lebih banyak lagi perkara-perkara yang tidak kita sadari. Tanamkan. Setiap musibah pasti di sana ada hikmah di balik musibah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakit, menurunkan musibah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melakukan sesuatu begitu saja. Tidak ada hikmah di balik musibah tersebut. Maka ini akan mengajarkan kepada anak kita kesabaran. Ketika mereka nanti mendapatkan musibah dan yakin bahwasanya di balik musibah tersebut ada hikmah, maka akan menjadikan dia sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dari tulang patah, kita juga mengajarkan atau bisa mengajarkan anak kita bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Secara singkat, yang namanya kehidupan, kadang ada musibah, kadang ada nikmat. Kita bisa ajarkan kepada anak tersebut yang namanya manusia, tidak selamanya dia nikmat terus. Tidak selamanya dia bisa berjalan terus, bermain. Terkadang ada musibah yang menimpa kita. Maka yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini adalah bersabar. Dan justru musibah seperti ini mengingatkan kita atas nikmat yang begitu besar selama ini yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur. Alhamdulillah. Kamu bisa berjalan. Dan sekarang kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyembuhkan dirimu, memulihkan tulang ini, maka harus ada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syukurnya? Jaga sholat berjamaah. Gunakan kakimu untuk berjalan ke masjid, berjalan menuntut ilmu, berjalan ke sekolah.
Karena berjalannya kita adalah nikmat yang besar. Yang baru kita rasakan nikmat tersebut ketika kita merasakan kaki yang patah. Kita ajarkan juga seperti tadi mengambil sebab. Kita ajak dia ke dokter, kita ajak dia ke tukang pijat. Tanpa kita bergantung kepada tukang pijat tadi atau dokter tersebut. Berdoa kepada Allah, Allahumma shfini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifau. Shifa'an la yughadiru saqama. Bahkan kita ajarkan bahwasanya mungkin ini adalah karena kita berdosa. Mungkin kemarin disuruh untuk sholat berjamaah berat. Disuruh bangun subuh berat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kepada kalian musibah kecuali dengan sebab dosa-dosa kalian. Nanti kalau sembuh, gunakan kesehatan kakimu untuk berbagai kebaikan. Demikian pula kita ajarkan bahwasanya yang namanya kesabaran itu perlu proses. Tulang yang sudah patah tadi tidak nyambung dalam satu malam saja. Kita sabar untuk menunggu prosesnya. Betul, 2 minggu sudah enggak terasa sakitnya. Tapi tidak boleh dan belum dianjurkan untuk menampakkan kakinya. Dia harus nunggu lagi, 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Sehingga baru dia boleh untuk menampakkan kakinya. Perlu sabar dalam mengikuti berbagai proses tersebut. Dan di antara pelajaran yang penting juga, kalau seperti ini kita terapkan, maka kita telah mengajarkan anak kita untuk membaca setiap ilmu, bahkan ilmu-ilmu dunia yang dia dapatkan di kelas, membacanya dengan kacamata iman. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi membawa anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tulang. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan di antaranya adalah apa yang tadi kita sebutkan di awal. Yang kalau kita perhatikan ternyata perjalanan tulang ini adalah perjalanan kita sendiri. Mulai dari rahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman. Lalu kami jadikan segumpal daging itu tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Allah SWT

Allah SWT menyebutkan ucapan Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Wahai Rabbku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi ubat. Tentunya di sini ada pelajaran parenting yang sangat baik. Bahwasanya hari ini seorang ibu menggendong anaknya dan besok mungkin anak itulah yang akan memapah ibunya. Hari ini seorang ayah, dialah yang mengangkat anaknya, dan suatu hari kelak mungkin ayahnya yang membutuhkan tangan anaknya untuk berdiri. Ajarkan dengan kenyataan ini tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan, manusia akan mati, jasad mereka akan kembali kepada tanah, tulang yang dahulu demikian kuatnya akan menjadi rapuh. Dan Allah SWT menyebutkan, adanya orang-orang yang mereka ingkar dengan hari akhir, ingkar dengan hari kebangkitan. Kemudian mereka melihat tulang yang sudah hancur dan mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang hancur tersebut, menganggap bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Kehidupan hanya satu saja, itu kehidupan di sini. Setelahnya tidak akan ada hari kebangkitan. Allah SWT mengatakan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakan pertama kali. Dan dialah yang maha mengetahui segala makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang menciptakan tulang pertama kali. Dan dialah yang akan mengembalikan tulang tersebut seperti sedia kala. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kamilah yang mampu untuk menyusun kembali ujung jari jemarinya. Maka Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah juga termasuk di antara pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah kejadian patahnya sebuah tulang. Dan tentunya apa yang kita sebutkan itu adalah sebagian dari hikmah dan sebagian dari pelajaran. Bukan berarti kemudian setelah kajian seperti ini, masing-masing dari kita harus menjadi ahli tulang atau menghafal nama-nama tulang yang ada di dalam tubuh kita. Tapi maksud dari semua ini semua adalah kita berusaha untuk menjadikan setiap peristiwa, momen yang menimpa kita maupun anak-anak kita ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Kita kenalkan mereka kepada Allah. Kita ajarkan mereka untuk bersyukur. Kita ajarkan mereka untuk bersabar. Kita ajarkan mereka untuk mengambil sebab dan tetap bertawakal kepada Allah. Kita ajarkan mereka untuk berdoa dan mengenal nama-nama Allah seperti Asy-Syafi. Kita ajarkan mereka untuk berlindung hanya kepada Allah, bukan kepada jin. Kita ajarkan mereka untuk husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla.

Kita ajarkan untuk senantiasa menghubungkan setiap apa yang mereka pelajari di kelas dengan Allah yang telah menciptakan itu semuanya. Kita ajarkan mereka untuk senantiasa mengingat akhirat dan juga hari kebangkitan. Dengan demikian, semoga ini termasuk ikhtiar kita untuk bisa menunaikan amanah kita sebagai orang tua, yaitu mendidik mereka dan mengenalkan mereka kepada penciptanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan masih ada waktu insyaallah mungkin 20 menit untuk tanya jawab. Nah, sini ada pertanyaan, bagaimana cara menyikapi urusan ibadah anak-anak dan cucu-cucu? Sepertinya penanyanya sudah mbah-mbah ini ya. Yang hanya menjadikan ibadah-ibadah wajib sebagai syarat saja, tanpa tahu atau mau tahu apakah ibadah-ibadah tersebut sudah sesuai sunnah, hanya sekedar mengukurkan kewajiban saja, walaupun orang tua sudah berusaha menasihati dan mengajak untuk mau memperbaiki ibadah-ibadah mereka. Bapak-Ibu sekalian, tugas kita sebagai orang tua tentunya hanyalah menyampaikan, mengambil sebab, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun masalah hidayah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita ambil sebab-sebab yang bisa membawa mereka untuk mendapatkan hidayah tersebut. Dan perlu dipahami Bapak-Ibu sekalian bahwa untuk mengajar juga perlu ilmunya. Untuk mengajak mereka itu perlu ilmunya. Makanya ada kajian khusus parenting, dan itu bagus sekali. Karena banyak orang tua yang mereka mengajar anaknya hanya berdasarkan ilmu yang diwariskan secara turun temurun. Dulu bapak saya seperti ini cara ngajarnya. Ya, dengan pedang misalnya atau dengan cambuk misalnya. Maka kita harus belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Jangan kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan dari orang tua. Ya. Bahkan seandainya kita sudah jadi mbah-mbah, ya, kita tetap belajar bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Nah, kita berusaha, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara usahanya adalah dengan menuntut ilmu tadi. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah al-irsyad. Itu bisa dilakukan oleh seorang nabi dan manusia. Mereka hanya menunjukkan saja. Ini adalah sesuai dengan sunnah. Cara sholat seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang bisa dilakukan adalah itu. Adapun hidayah atau taufik, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita cinta kepada anak kita, cinta kepada cucu kita, tetapi engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ayat ini turun ketika meninggal Abu Talib, paman Nabi SAW, yang telah menafkahi Nabi SAW dan melindungi beliau semenjak beliau berumur 8 tahun. Setelah meninggalnya kakek Rasulullah SAW, maka yang mengasuh saat itu adalah Abu Talib.

Ketika Nabi SAW menjadi seorang Nabi, mendakwahkan kepada Tauhid, dan Abu Talib berada di atas agama nenek moyangnya, itu kesyirikan. Nabi SAW sangat sayang kepada pamannya, cinta kepada beliau. Apalagi saat itu, meskipun berada di atas agama nenek moyang, Abu Talib ternyata mengorbankan jiwa raganya untuk membela Nabi SAW. Meskipun harus dibenci oleh kaumnya, meskipun harus diboikot, Nabi SAW sangat mencintainya. Dan ingin kalau pamannya juga masuk ke dalam agama Islam. Beliau sudah berusaha untuk mendakwah, menasihati. Namun Allah SWT dialah yang menentukan. Di akhir kehidupan Abu Talib, Nabi SAW masih sempat mengatakan kepada pamannya, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suruh masuk Islam. Dalam keadaan Abu Talib sudah hampir meninggal dunia. Sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia meninggal di atas Islam, meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini menjadi syarat bagi dia untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tapi ternyata dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, lebih memilih berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, meskipun itu adalah pamanmu sendiri, akan tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mengendaki fulan dibuka hatinya kepada Islam, maka tidak ada yang bisa menghalang. Tapi sebaliknya, kalau Allah SWT sudah mengendaki si fulan tersesat, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Termasuk di antara isi khutbah Nabi SAW, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Kemudian ada pertanyaan di sini. Membantu nafkah anak laki-laki yang sudah berumah tangga, apakah ini termasuk sedekah? Pertama, bukan termasuk kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang sudah berumah tangga. Tetapi apabila orang tua ingin memberikan bantuan, maka ini adalah terhitung sebagai sebuah sedekah. Dan bersedekah untuk keluarga, kalau memang di sana ada keluarga yang membutuhkan, maka itu lebih diutamakan daripada bersedekah untuk selain keluarga. Mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita bantu daripada orang lain. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta biha ala masakin wa ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Kalau memang
anak kita dalam keadaan apalagi mereka membutuhkan, belum terlalu mapan misalnya, maka tentunya membantu mereka dan bersedekah untuk mereka ini lebih didahulukan daripada yang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebagai orang tua jika di lingkungan rumah ada anak yang suka berbicara kotor? Anak itu sering bermain dengan anak saya. Sudah dilarang main dengan anak itu, tetapi anak saya tetap bermain dengan dia. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Bapak Ibu sekalian, termasuk di antara hal yang mempengaruhi agama kita dan agama anak-anak kita adalah masalah teman. Sehingga di dalam agama kita, kita disuruh melihat siapa yang menjadi teman kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Karena memang yang namanya sahabat ini sangat berpengaruh. Bahkan terkadang anak kita lebih meniru temannya daripada meniru dan meneladani kita sebagai anak kita, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Dan kalau kita bisa, terlebih dahulu kita mencari lingkungan yang baik. Di perumahan yang baik, lihat dulu siapa yang ada di sekitar kita. Ya, dalam sebuah ucapan orang Arab, mereka mengatakan, maka usahakan memiliki tetangga-tetangga yang mereka menjaga sholatnya, mereka menjaga agamanya. Cari lingkungan yang baik. Maksudnya bukan untuk eksklusif, bukan. Tujuan kita adalah ingin mencari lingkungan yang baik untuk keluarga kita. Kemudian seandainya sudah terlanjur dan berpindah, ini bukan sesuatu yang mudah. Dan terpaksa kita harus tinggal di tempat tersebut dan di sana ada anak-anak tetangga yang belum terdidik dengan agama. Bahkan keluarganya cenderung membebaskan anaknya bermain HP, membuka apa yang mereka inginkan, menonton apa yang mereka inginkan. Maka tentunya kita jangan diam saja. Kita harus memiliki usaha untuk menjaga dia dari konten-konten yang tidak bagus tersebut, harus ada di sana tindakan preventif. Di antaranya adalah menanamkan muraqabah kepada anak-anak kita, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang telah diajarkan oleh Luqman al-Hakim. Jika dia memberikan nasihat kepada anaknya, telah diajarkan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan. Para ulama menjelaskan, di antara hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Dan ini tentunya Bapak Ibu sekalian perlu diulang. Tanamkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Basir, dialah yang Maha melihat, As-Sami', dialah yang Maha mendengar. Jangan kita tanamkan kepada mereka muraqabatun nas, merasa diawasi oleh manusia saja. Mumpung bapakmu enggak di rumah, ya nonton aja enggak masalah misalnya. Ya mumpung gurumu tidak melihat. Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dan saat itu beliau sebagai seorang

khalifah. Dan kebiasaan beliau sebagai seorang khalifah, setiap malam beliau keliling, melihat keadaan rakyat di kota Madinah. Kemudian suatu malam, beliau mendengar dari sebuah rumah menjual susu. Kemudian sang ibu mengatakan, campur susu ini dengan air. Maka sang putri, dia mengatakan, Umar bin Khattab melarang dari yang demikian. Sebagaimana kita tahu, beliau bahkan melarang setiap orang yang tidak punya ilmu tentang jual beli untuk masuk ke dalam pasar. Yang tidak punya ilmu tentang jual beli, dilarang untuk masuk ke dalam pasar. Harus yang punya ilmu. Baik sebagai seorang penjual maupun sebagai seorang pembeli. Mana yang riba, mana yang bukan riba, harus tahu. Kemudian sang ibu mengatakan, Umar bin Khattab gak ngelihat. Kemudian putri yang salihah tadi, dia mengatakan, walakinna rabba Umar yara. Akan tetapi Rabbnya Umar, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, dialah yang melihat. Kalimat ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka beliau ta'ajub dengan ucapan putri yang salihah tadi. Di pagi harinya, beliau pun datang ke rumah ini, kemudian melamarkan untuk anaknya, yaitu melamar putri dari wanita tadi untuk anaknya. Sehingga menjadi menantunya, dan lahir dari kedua pasangan ini, yaitu putra dari Umar bin Khattab, kalau tidak salah namanya Asim, dengan wanita ini, seorang yang saleh, yang ma'ruf, bahkan sebagian mengatakan dia adalah orang yang kelima dari Khulafa'ur Rasyidin, karena sangat miripnya perjalanan hidup beliau dengan perjalanan hidup para Khulafa'ur Rasyidin. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, lahir dari seorang wanita yang takut kepada Allah Azza wa Jal dan memiliki muraqabatullah Azza wa Jal. Maka kalau kita sudah mendidik anak-anak kita dengan muraqabah dzatiyah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka ini di antara tindakan preventif kita yang bisa kita lakukan. Sehingga meskipun dia dengan teman-temannya, karena dia merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama ini. Kemudian tentunya harus ada di sana nasihat. Karena yang namanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Jangan mentang-mentang sudah kita sampaikan, Allah SWT dialah yang maha melihat, maha mendengar, kemudian kita biarkan. Tetap yang namanya anak perlu dikontrol. Tadi apa yang dilihat, ya, sampaikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram, atau minimal itu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu. Dan perlu kesabaran dalam mengingatkan anak dengan perkara-perkara tersebut. Ya, tidak cukup hanya sekali atau dua kali, anak perlu diulang-ulang. Ya, tentang bahayanya menyia-nyiakan waktu dengan melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau bahkan menonton sesuatu yang diharamkan, wanita yang membuka aurat. Atau di sana ada kekerasan, membunuh. Dan sampaikan bahwasanya adalah termasuk dosa besar misalnya di dalam agama kita. Kemudian juga di waktu yang sama kita sampaikan bahwasanya kita sebagai seorang manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Dan manusia yang ada di sekitar kita, mereka memiliki karakter, memiliki sifat,

memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Maka kita harus pandai untuk bermuamalah dengan manusia, dan di waktu yang sama kita harus tetap menjaga agama kita, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita. Supaya apa? Supaya anak tidak tumbuh, ya kemudian akhirnya tidak mau bergaul dengan tetangga, tidak mau bergaul dengan keluarga. Silakan bergaul, tetapi kita harus tetap menjaga prinsip-prinsip yang ada di dalam agama kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mohon maaf banyak dan sebenarnya tidak sempat untuk menjawab semua pertanyaan yang datang. Bisa ditanyakan nanti insya Allah kepada ustadzah yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Ya, demikian baru saja kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA, Hafizahullah Ta'ala, yang bertema belajar dari tulang patah. Yang belajar dari tulang patah. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan tadi menambah khazanah ilmu kita. Dan kaum muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, belajar terkait dari tulang yang patah adalah kajian tema rumah tangga. Baik, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 21:41 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Untuk info kajian kaum muslim-muslimah rahimakumullah, ya, untuk besok ada kajian rutin seperti biasa. Kajian rutin untuk besok yang pertama dari Masjid Raudhatul Jannah, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga. Untuk besok insyaallah jilid yang ketiga, kitab yang ke-25, Kitabul Jihad, ya, kitab tentang jihad. Besok akan dilanjutkan kembali masih bab yang pertama karena banyaknya hadis-hadis tentang kewajiban jihad. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi, ya, Kamis Bangga. Baik, kaum muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia informasi kajian untuk besok pagi Bangda Subuh. Baik, satu lagi informasi kajian rutin dari Masjid Zaid bin Thabit. Untuk besok pagi kajian Bangda Subuh insyaallah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Ya, bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang berlaman di Jalan Zaid bin Thabit atau dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia RT 04 RW 02 Kelurahan Tepek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Baik, berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, ada kajian rutin untuk besok, kajian khusus muslimah. Kajian rutin buat antuna al

0: Wat wal umahat, saudara-saudariku muslimah dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan antunna hadir besok kembali akan dilanjutkan kajian rutin untuk umahat yang membahas tentang adab lambang kebahagiaan, kumpulan adab yang indah dan akhlak yang mulia. Bersama salah satu dewan syuro RJIC Raudhatul Jannah Islam Center, yaitu Buya Dr. Asbir Rahmat Azai MA fizahullah taala. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi Kamis sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan ajak ibu-ibu dan saudara-saudari muslimah lainnya untuk mengikuti kajian khusus muslimah. Kajian khusus muslimah setiap Kamis pagi mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Adab lambang kebahagiaan. Ya, kumpulan adab yang indah dan akhlak yang mulia. Demikian informasi dari relawan Umahat RJ yang insya Allah terus memberikan info-info ke meja siar kami ya. Jazakumullah khair untuk antunna, relawan Umahat RJ. Mudah-mudahan kajian besok berjalan dengan lancar. Dan bagi antunna yang berhalangan hadir, silakan disimak melalui frekuensi 103.4 FM karena kajian khusus muslimah Kamis pagi ini rutin kita relay dari RJTV. Baik, kaum muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu dia informasi untuk kajian yang masuk ke meja siar kami. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Barakallahu fikum untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit dari saudara-saudari kita yang saat ini tertimpa penyakit, dan Allah ganti bagi yang kehilangan, baik kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, atau juga kehilangan mata pencahariannya. Ya, apapun musibah yang Anda alami saat ini, semoga antum bisa bersabar dan Allah apapun kebahagiaan yang Anda miliki, mari tingkatkan kesyukuran Anda agar Allah menambah dengan yang lebih baik lagi. Apapun keadaan dan kondisi kita di malam hari ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Radio Hidayah, seluruh rantilah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Pendengar radio dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suatu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dulu kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Dulu kita telanjang, lalu kita sekarang mampu menutupi aurat sendiri. Dulu kita lunglai, lemah, tak berdaya. Kini bahkan tidak sedikit dari manusia yang berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu

تعالى، نعوذ بالله من ذلك. Kita adalah bagian dari makhluk Allah. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia di umat-umat yang telah lalu, Allah pun ciptakan kita sebagai umat menjadi penutup daripada zaman ini. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan risalat al-Islam untuk kita. Segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, bahkan ada kufur, ada iman, ada maksiat dan ada ta'ah. Semua itu adalah bala. Liabluwakum ayyukum ahsanu amala.

0: agar Allah uji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Maka marilah kita sadari bahwa hidup kita di dunia inilah untuk berpacu, berpicu, berlomba di dalam kebajikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebajikan. Dan tidak Allah perintahkan berlombalah kalian dalam kemaksiatan. Melawan, menyelisihi risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru dia merasa seolah mulia, berjaya, berstatus, menikmati dunia ini berpoya-poya. Ketahui dan sadari bahwa itu semua adalah istidraj. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Lalu dia masih berbuat maksiat. Sungguh itu adalah memberi muhlah, memberi kesempatan. Apakah orang itu menggunakan akalnya untuk kembali kepada jalan Allah? Tetapi jika Allah sudah tawarkan sedemikian baiknya, tetap dia pilih jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari adil Allah, Allah akan hukum dia, tidak di dunia, maka di
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Menyakitiku, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya, hidup beribu-ribu tahun, apakah anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulit? Palinglah

0: dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi kisah sekalian? Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu, loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf, untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan, fa'fu wasfahu, jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kepahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. Mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri

0: tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk, banyak kebaikan kepada mereka, mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki kan Allah, tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Akibatnya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita. Ilaha ilaan astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba
1: hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
2: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
5: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan,
4: seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, ya imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan Al-Hasan Al-Basri? Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan.
6: Nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
7: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran.
2: Kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
0: Hidayah 103,4 FM.
8: Wallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah

0: يوسوس في صدور الناس من الجن.
1: Ya, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan.

0: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya akan mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

0: Aku milik Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, lindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka hadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku.
0: Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini di

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal 'arsyil 'azhim kasyai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa
0: aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu di bawahmu.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

kamu, dan aku menghadapkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari gemilang cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian, dialah

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: يا الله Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,

0: kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi. Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, Wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore, satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu, nikmat diberikan kesempatan untuk bersua kembali dengan Imam Nawawi, bisa belajar lagi dari Riyadhus Shalihin. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita pun harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melancarkan secara teknis agar Allah memberikan kita pemahaman, tidak salah paham atau gagal paham, agar Allah menjaga lisan yang berbicara agar tidak salah menyampaikan, dan kalau tergelincir langsung segera diklarifikasi. Allah memberikan kita taufik agar kita bisa menerima ilmu tersebut. Allah memberikan kekuatan agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan memanfaatkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jaga diri dari kesyirikan. Terus menjaga kemurnian ibadah dan tauhid kita kepada Rabbul Alamin. Dan ketika kita beribadah, teladanilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai qudwah. Karena itulah fungsi Rasul. Untuk diikuti. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 31. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan salawat dan memberikan salam kepada Rasul kita ini, Nabi kita, kudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jadi, Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Tentang dua materi terakhir, tentang usia 40 dan usia 60. Karena dua materi ini penting dan dialami oleh banyak di antara kita, atau kita insya Allah akan memasuki fase tersebut biidznillah. Dan dua pertemuan kemarin kita tidak, qadarullah, tidak sempat buka sesi tanya jawab karena waktu sudah habis, bahkan melebihi waktu kita.
Maka insyaallah kita akan buka di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, sedikit saja. Di antara kesimpulan para ulama tentang usia 40 dan usia 60. Dan ini berkaitan dengan surat Fatir ayat 37 yang sedang kita bahas. Bahwa dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, bahwa usia 40 atau usia 60 khususnya, usia 60 adalah tahun berzikir kepada Allah, tahun kekhusyuan, sebagaimana dijelaskan Imam Qurtubi, Al-Hakim At-Tirmidzi dan para ulama yang lain. Itu khususnya tahun 60-an, mulai 60, 61, 62. Sebenarnya dimulai dari tahun 40 atau usia ke-40 ya. Jadi usia 60, 60, 61, 62, 63 dan seterusnya. Dan khususnya diawali dari usia 40 ini tahun-tahun berzikir kepada Rabbul Alamin. Sinu tadzakkur, kata para ulama. Kata Al-Hakim At-Tirmidzi, sinul inabah, ini tahunnya kembali kepada Allah, tahunnya kekhusyuan, tahun kepasrahan secara total, karena semua mengarah ke sana, ilmu, pengalaman hidup, lalu faktor fisik yang semakin melemah, melemah, dan melemah. Sebagian kita sudah ketergantungan obat, atau harus minum obat yang seumur hidup. Menunjukkan manusia itu kerdil, manusia kecil, manusia lemah. Dan kefanaan dunia itu semakin nyata, bukan hanya nyata dia lihat, tapi nyata dia rasakan. Berbeda dengan banyak orang di usia 20-30 tahun yang spiritnya masih menggenggam dunia, sehat seakan-akan hidup dalam waktu 100 tahun. Tapi kalau udah 40 terus 60, itu tahun tadakkur, kata para ulama, tahunnya berzikir, tahun berzikir. Jadi udah bukan tahun jalan-jalan lagi. Bukan tahunnya senang-senang. Bukan tahun hambur-hamburkan uang. Bukan tahunnya pelisiran. Tapi tahun berzikir. Bukan tahunnya sosial media. Ada sebagian pihak dan orang tua kita justru sibuk dengan gadgetnya. Seharusnya usia 60 tahun itu misalnya per satu bulan khatam Quran, per satu bulan khatam Quran, per satu bulan khatam Quran. Bahkan kalau bisa per 10 hari khatam Quran, per 10 hari khatam Quran. Apalagi yang udah pensiun, udah yang main sama cucu, kan waktu banyak tuh. Target 10 hari khatam Quran, 10 hari khatam Quran, 10 hari khatam Quran. Berhasil Quran yang terlalu tambah lagi. Misalnya 60 per seminggu khatam Quran, seminggu khatam Quran, seminggu khatam Quran. Jadi tahunnya berzikir. Tahunya boleh pikir. Jadi jangan dari pagi sampai pagi lagi main sama cucu. Bagus sih main sama cucu. Tapi kalau memang sayang sama cucu, coba berpikir jangka panjang. Bagaimana caranya biar kita reunian kembali dengan cucu kita di akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ah, bangun itu. Ini tahun
berzikir, tahun kekhusyuan. Tahun kekhusyuan. Dan hadirin yang Allah muliakan, jangan disalahpahami. Menjadi terkesan tahun kemalasan dan tahun hilangnya energi, enggak. Jadi ketika Allah mengatakan tahun berzikir, tahun kekhusyuan, tahun pasrah secara total, itu bukan kehilangan energi, kehilangan spirit, kehilangan semangat untuk berjuang. Dan dalil yang paling jelas adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Dan kita lihat Nabi sangat energik, sangat punya spirit, sangat punya semangat berjuang dari usia 40 sampai usia belum 63 tahun. Bahkan itulah kehidupan beliau atau puncak kehidupan beliau. Bahkan semua peperangan Nabi itu di usia seperti itu. Bukan di usia 20-30 tahun. Dan di akhir hayatnya beliau masih haji. Haji wada. Bayangkan betapa capeknya melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Semua demi perang Badar, perang Uhud, terus Fathu Mekah, Hunain, pengiriman delegasi-delegasi, pengutusan Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain. Itu kan semua di fase itu. Semua di fase itu. Jadi ketika ini tahun berzikir, ini tahun kekhusyuan, ini tahun penyerahan secara total, bukan berarti udah tinggal tidur di kasur nunggu ajal, enggak. Bukan itu poin. Tapi bagaimana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Lillah, hanya dipersembahkan untuk Allah. Jadi tidak mengkebiri produktivitas kita dalam beraktivitas, tapi di usia tersebut Anda beraktivitas untuk siapa? Itu harus jelas-jelas clear. Setiap aktivitas, setiap episode dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan itu tadzakkur, selalu berusaha mengingat Allah, dikaitkan dengan segala kemahakuasaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu melahirkan ibadah dan ibadah kepada Allah. Bukan justru tutup semuanya, enggak. Kita tahu, para sahabat Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, itu mereka kan berdagang lagi. Jadi pengusaha lagi dan kaya lagi. Tapi semua di atas ketaatan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, usia beliau dengan Nabi kurang lebih 2 tahun. Maka ketika hijrah ke Madinah, berarti kan kurang lebih usia beliau 50-51 tahun. Udah kepala 5. Padahal beliau hanya duduk tidur-tidur di rumah, enggak. Belum berjuang lagi dan belum jadi pengusaha, tetap kaya lagi, lalu belum berhasil menyumbangkan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Diserahkan, kita tahu bagaimana hadir Abu Bakar dengan Umar. Jadi jangan berpikir ini membunuh kreativitas kita, membunuh produktivitas kita. Dan udah deh, udah tunggu ajal aja deh. Di tempat tidur, loh enggak.
Justru kita tahu bersama 40 tahun keemasan puncaknya potensi seorang anak manusia, dan itu dijelaskan para ulama, dijelaskan Al-Hakim At-Tirmidzi dan lain-lain. Jadi harus benar-benar pik-piknya tuh kita di sana. Sebagaimana Nabi SAW, semua torehan dan prestasi sebagai seorang Nabi dan Rasul, semuanya di usia 40-63 tahun. Semuanya. Perjuangan, kesabaran, dan lain-lain. Jadi tahun berzikir dan tahun kekhusyuan itu bukan berarti tahun kemandulan dalam aktivitas, dalam karya, dalam berjuang menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ lah grafik tertinggi kita, kurva kita tuh paling tinggi di usia itu. Dan bukan berarti keluar dari pekerjaan secara mutlak. Ya kalau ada yang di antara kita sudah punya kebebasan finansial dan itu usahanya berjalan tanpa dia harus aktif, itu hak untuk keluar. Tapi kalau enggak, ingat, mencari nafkah buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak, buat istri, itu adalah sebuah takarrub kepada Allah. Itu sebuah usaha menunaikan kewajiban. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW bahwa satu dinar yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahli, yang kau berikan kepada keluargamu. Ya kalau kita gak kerja, gimana kita kasih keluarga kita? Jadi itu pahala paling besar. Lebih besar daripada kasih fakir miskin. Walaupun semua pos-pos kebaikan diusahakan kita berikan. Dan lihat praktek para sahabat. Lihat praktek Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.

sangat produktif. Sangat produktif. Lihat orang-orang besar. Lihat Abu Bakar, coba kita lihat. Empat sahabat terbaik Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah. Uthman bin Affan wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wafat sebagai khalifah. Apakah itu bukan ibrah? Lalu kita ngabisin fase terakhir hidup kita dengan tidur, santai, udah deh, saya nggak bisa apa-apa. Para sahabat besar, semuanya wafat sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah, radhiyallahu ta'ala. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wafat sebagai khalifah. Wafat di saat mengurusi umat. Wafat di saat memberikan yang terbaik buat umat. Bukan mikirin diri sendiri. Di level itu mereka. Wafat dalam kondisi berjuang untuk kebaikan masyarakat. Kebaikan kaum muslimin. Lihat bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Beliau wafat dalam kondisi dizolimi. Padahal kalau beliau mau melawan bisa, tapi beliau memikirkan jatuhnya korban di tengah-tengah umat. Jadi beliau korbankan diri beliau agar tidak banyak jatuh korban. Lihat bagaimana pengorbanan di akhir kehidupan. Karena ibadah bukan hanya sholat, walaupun sholat adalah sangat penting. Dan mereka tidak tinggalkan sholat. Mereka ahlu sholat. Mereka jagonya sholat. Mereka orang-orang yang hebat dalam sholat, dalam bertasbih, dalam bertahlil, dalam bertahmid. Itu kan hal menarik. Sahabat-sahabat besar. Wafat dalam kondisi mengurus umat, mengabdi kepada umat, kan itu. Berkhidmat kepada umat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib tidak wafat dalam kondisi pensiun, enggak. Bukan berarti pensiun enggak bagus ya, tapi konotasi yang hidup hanya tinggal tidur, makan, main, tidur, makan. Main sama cucu. Enggak, bukan begitu. Berkhidmat kepada umat. Apa yang kita bisa kasih? Loh ini dunia fana, apa yang bisa kita berikan? Jangan sampai dari muda sampai tua hanya berkutat sama diri sendiri terus. Betul, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Makanya tadi kita katakan, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Mereka ahli berzikir, ahli sholat, ahli tahajud. Kan kita Uthman bin Affan, satu rakaat satu kali khatam pada saat jadi khalifah. Sudah kita jelaskan bagaimana istri dalam riwayat istri Umar, istri Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang bertanggung jawab, kalian telah membunuh sosok yang kalau salat malam satu rakaat satu kali khatam, kok bisa bun kalian tumpahkan darah orang seperti ini? Sosok seperti ini. Jadi mereka sangat menjaga ibadah pribadi mereka. Dan sangat berkhidmat kepada masyarakat dan orang lain. Di saat itulah mereka wafat. Jadi benar-benar di pik-pik produktivitas, aktivitas, kreativitas, perjuangan, dan pengorbanan. Diwafatkan di situ. Subhanallah. Dan kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Tadakur, berzikir. Berzikir yang benar akan benar-benar membuat orang itu produktif. Dan produktivitasnya, aktivitasnya dia persembahkan kepada Allah.
dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadirin yang Allah muliakan. Makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan selama 40 tahun pertama hidup saya menjaga diri itu untuk manusia, tapi 40 tahun berikutnya itu benar-benar pure untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar totalitas. Dan itu maksudnya bukan riya, bukan. Tapi ada, ya itu tadi urusan dunia segala macam, tapi 40 tahun full total. Dan tidak kehilangan produktivitas hidup.